0: tubuhnya. Semua amal yang kita kerjakan di hari-hari ini lebih baik daripada jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji bidzalika bi syai. Kecuali satu keadaan, ada orang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, misalnya dia punya 1 miliar rupiah, dibawa semua ke medan perang, dia juga ikut berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Hartanya habis diinfakkan, dia pun mati syahid, baru bisa menyamai amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kita harus merenungi baik-baik keutamaan ini karena ini hanya terulang setahun sekali saja. Dan inilah hari-hari terbaik dunia. Inilah hari-hari terbaik amal soleh di dalamnya. Maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk menjaga amal-amal ini. Di antara amal-amal yang ditekankan di 10 awal Zulhijjah, puncaknya adalah ibadah haji. Puncaknya adalah ibadah haji. Bagi yang pergi haji atau sudah pernah haji, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha selalu berdoa kepada Allah agar diulangi. Karena mengulang-ulangi ibadah haji bagian daripada sunnah Nabi SAW. Wajibnya yang pertama dan sisanya adalah hukumnya sudah sunnah. Dan banyak diantara ulama salaf mencontohkan tentang masalah pengulangan ibadah haji ini. Dimana seperti Taus ibn Kaisan ibn Zakwan rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu haji sampai sebanyak 40 kali. Dan bagaimana Atha bin Abi Rabah, beliau ulamanya tabi'in, tinggal di Mekah haji sampai 70 kali dan umur beliau 100 tahun. Dan sebagian salaf dinukil, mereka selalu mengulang-ulangi sebelum meninggalkan kota Mekah agar mereka diberikan kesempatan terulang-ulang mengerjakan ibadah haji tersebut. Dan ini semua karena beranjak daripada hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tabi'u bainal hajj wal umrah. Rutinkan ibadah haji dan umrah itu. Ulang-ulangin terus. Dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari haji ke umrah. Kenapa gunanya? Fa innahuma yanfianil faqr wadh-dhunub. Karena keduanya betul-betul mengikis habis semua kemiskinan dan juga dosa-dosa. Kama yanfiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal-fidda. Dan ketahuilah, seperti pandai besi atau buapan pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabruratul jazail jannah. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya, kecuali mendapatkan tiket VIP menuju ke surga. Yang kedua, mengerjakan sholat id yang seperti anda lakukan sekarang. Dan perlu anda garis bawahi, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kawthar ayat 2. Fasallini rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad idul adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Umumnya ulama menyatakan hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amara, yakni Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, an yukhraja fil idaini, agar kaum muslimin mengeluarkan di dua idnya, Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatiqa, maksudnya para gadis-gadis. Biasanya anak-anak gadis dalam Islam tidak boleh keluar sembarangan dari rumah. Tapi di sholat dua ini dianjurkan untuk keluar menghadiri sholat. Begitu juga dengan zawatil khudur atau para perempuan-perempuan yang memang terbiasa di rumah. Pada saat ini disuruh keluar untuk menghadiri sholat dan mendengarkan khutbah. Wa amara al-huyyadu an ya'tazilna musallal muslimin. Dan bagi wanita yang haid, tetap hadir, tapi mereka meninggalkan atau menjauhi tempat sholatnya muslimin. Artinya mereka berada di luar minimal untuk mendengarkan khutbahnya. Dari riwayat ini, ulama mengambil kesimpulan sholat id hukumnya wajib. Sholat idul adha ya, dianjurkan untuk disegerakan. Sementara sholat idul fitri diterlambatkan. Karena hikmahnya kata para ulama, sholat idul adha disegerakan agar umat muslimin segera berkurban setelahnya. Sementara Idul Fitri tidak ada ibadah kurban setelahnya. Nabi SAW juga menyunnahkan beliau kalau mau sholat Idul Fitri makan terlebih dahulu agar menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau selesai mengerjakan sholat dan beliau makan dari daging kurbannya. Sebagaimana dinukil dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW la yakdu yaumul fitri hatta yakul, bahwasanya Nabi SAW tidak pergi mengerjakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Wala yakul yaumul adha hatta yarji fa yakul min udhiyatihi, dan beliau tidak makan pada saat mengerjakan sholat Idul Adha sampai beliau selesai sholat. Sebagian orang ada yang mengatakan puasa, sebenarnya ini bukan puasa, tapi sunnah Nabi SAW untuk tidak makan. Kalau orang minum dalam kondisi haus tidak masalah, tapi kalau makan, ini anjuran dan sunnahnya adalah dikerjakan selepas sholat. Juga dianjurkan agar kita mandi sebelum sholat Id, begitu juga kita menggunakan pakaian yang terbaik. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, di jilid 1 halaman 425, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi dan juga mengenakan baju terbaiknya sebelum mengerjakan sholat Id. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib, oleh karena itu mirip dengan hukum Jumat. Begitu juga dianjurkan agar bertakbir sebelum kita keluar mengerjakan sholat Id. Tadi alhamdulillah sudah kita kerjakan ini. Dikatakan karena Nabi SAW yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Nabi SAW pada saat keluar ingin mengerjakan sholat Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau tiba di tempat sholat. Wa hatta yaqdiyas sholat, sampai sholat diselesaikan. Fa idha qad qudiyas sholat qata'a at-takbir. Kalau sudah selesai sholat, maka beliau berhenti bertakbir. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah di nomor 171. Takbir ini sebagaimana sudah kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa dua kali takbirnya atau bisa tiga kali. Allahu Akbar, kemudian La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitu juga dianjurkan, saudaraku seiman, Anda kalau pergi tadi ke masjid ini, siapapun muslimin yang pergi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka memisah atau memilih jalan yang berbeda. Pergi tadi misalnya melewati jalan A, nanti kalau kita pulang ke rumah atau menuju ke tempat kurban, kita memilih jalan yang lain. Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat Bukhari, bahwasanya Jabir mengatakan dalam kanan Nabi SAW, "Idza kana yawmul Id khalafat tariq." Bahwasanya Nabi SAW kalau hari raya, beliau membedakan jalan pergi dan jalan pulangnya. Dan kalau terjadi hukum, ini kebetulan pas hari ini hari Jumat, kalau bertemu antara sholat Idul Adha atau Idul Fitri seperti ini dan di hari Jumat, maka ini ada hukum tersendiri. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib, maka Jumatnya menjadi hukum sunnah. Artinya, sebentar umat Islam boleh mengerjakan sholat Jumat lagi, boleh juga hanya mengerjakan sholat duhur. Dan ini disebutkan dari Iyas bin Abi Rabi'ah bin Abi Ramla bin Abi Ramla Asy-Syami, beliau mengatakan, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma menemui seorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah bertanya, "Asyahidta ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaum?" Apakah kau pernah ikut dan hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berkumpul dua hari raya? Maksudnya hari Jumat dan bertepatan juga dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka beliau mengatakan, Zaid mengatakan, qala na'am, iya. Qala, terus Muawiyah mengatakan, fa kaifa sana? Bagaimana Nabi SAW melakukan pada saat itu? Maka Zaid mengatakan, shalla al-Id thumma rakhasa fil Jum'at, fa qala man syaa an yusalli fal yusalli. Beliau sholat Id dan beliau memberikan keringanan bagi kaum muslimin tentang Jumatnya. Selain beliau mengatakan, siapa yang ingin sholat Jumat maka dia bisa kerjakan. Maksudnya, kalau mau Jumat boleh, kalau tidak mau Jumat boleh diganti dengan duhur. Tapi tetap saja dikerjakan sholat duhurnya. Dari sini, dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ini, ulama mengatakan dan mengambil hukum tentang wajibnya sholat Id, karena tidak ada yang menggugurkan wajibnya Jumat, kecuali juga hal-hal yang wajib. Yang ketiga, berkurban saudaraku seiman. Dan ini diceritakan atau digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlaini amlahaini aqranain. Nabi SAW berkurban dengan dua domba yang berwarna putih dan juga bertanduk. Dalam beberapa riwayat lain putih semua bagian tubuhnya kecuali bagian mata berbulu hitam dan keempat kakinya juga ada bulu hitamnya. Dan kata Anas radhiyallahu anhu menukil hadis ini, qala wa raaitu yadhbahuhuma biyadihi, dan aku melihat sendiri Nabi SAW sembelih dua domba itu dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Wa raaitu wadian qadamahu atau qadamahu ala safahihima, dan saya melihat Nabi SAW meletakkan telapak kaki beliau di atas leher kurban atau domba tersebut. Qala wa samma wa kabbar, dan beliau menyebut bismillah dan menyebut nama kemudian juga bertakbir. Oleh karena itu kita dianjurkan berkurban. Hewan kurban hanya bisa tiga jenis saja, yaitu unta atau sapi, jenis sapi masuk dalamnya kerbau, atau domba dan jenisnya juga masuk kambing. Kemudian yang keempat, kita berpuasa dan banyak berdoa di hari Arafah. Walaupun sudah lewat hari kemarin, tapi saya ingin titip pesankan, siapa tahu ada di antara muslimin yang lupa hari ini atau kemarin, maka dia bisa lakukan kalau Allah masih memberikan umur tahun depan. Puasa ini adalah puasa hari Arafah, di mana hari Arafah adalah hari kemarin. Kata Nabi SAW, "Ma min ayya, ma min yawmin akthara min an ya'tikallahu fi 'abdan minan nar bi min yawm Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus nama seorang hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah mendekat di hari Arafah itu kepada hamba-hambanya, kemudian membanggakan di depan para malaikat seraya Allah berfirman, fayakul ma arada haula. Apa yang mereka inginkan orang-orang ini? Maksudnya Allah membanggakan mereka, mengatakan, lihatlah mereka datang untuk ibadah kepadaku. Dan dalam riwayat lain, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa mereka. Dan hari Arafah kemarin adalah hari terbaik untuk berdoa. Sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi, khairud doa, doa yom Arafah. Hari yang paling baik berdoa adalah hari Arafah. Sementara hari tentang puasanya, dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, siyamu yawm Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Puasa satu hari-hari Arafah, kemarin tanggal 9 Zulhijjah, itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya sehari puasa membersihkan 730 dosa. Yang terakhir, saudaraku seiman, adalah bagaimana kita makan dan minum yang halal dan juga tidak berlebihan, serta bisa kita melakukan silaturahim keluarga dengan kurban-kurban yang sudah kita lakukan di empat hari ini, mulai hari ini hari raya Idul Adha, dan tiga hari ke depan dikenal dengan hari tasyrik. Hari ini 10 Zulhijjah dan tiga hari ke depan adalah hari tasyrik, 11, 12, 13 ini adalah hari di mana kita dilarang untuk berpuasa, dan hari-hari ini kita justru makan yang halal, terutama dari hewan kurban kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik idana ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Ketahuilah hari Arafah kemarin tanggal 9, hari Nahar hari ini Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, 3 hari lagi ke depannya tanggal 11 sampai tanggal 13 adalah hari raya kami wahai umat Islam, dan dia adalah hari-hari untuk makan dan juga minum. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Inna min a'zamil ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yawman nahr wal qa'r wal qarr." Yaitu hari yang paling mulia di sisi Allah, yaitu hari-hari nahr, hari raya Idul Adha ini, dan juga hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di saat ini memperbanyak untuk berzikir kepadanya dan memperbanyak doa. Dan sebagai penutup khutbah kita ini, maka doa yang paling mulia di sini sekarang adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah nukil dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 200 sampai 202. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum," kalau kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, "fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra," maka perbanyaklah zikir kepada Allah lebih daripada kalian mengingat orang tua kalian sendiri. Faminan nasi man yaqul, ada di antara manusia yang membaca, "Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dia cuma bilang, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia, maka nanti orang ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa minhum man yaqul, dan ada di antara mereka yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah berikan kami di dunia semua kebaikan, ditambah wa fil akhirati hasana, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, Allah sangat cepat hisabnya. Dan juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim atau hadis riwayat Anas. Anas mengatakan, "Kana aktsara du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam," sungguh doa Nabi yang paling banyak beliau baca, "Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sudah mengucapkan perkataan ini dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada-Nya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita akan sempurnakan khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diharapkan insyaallah bagian daripada doa yang mustajab. Karena memang disebutkan bahwasanya ini adalah hari-hari yang terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Anda sudah dengarkan semua, dan memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa di khutbah baik Jumat ataupun dua hari raya. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana pantas Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat, dan sebagai penyebab agar Engkau membersihkan dosa-dosa kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, Engkau lah yang telah menakdirkan kami berkumpul di tempatmu atau di rumahmu yang mulia ini, dan Engkau juga yang telah memudahkan kami untuk mengerjakan yang apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu sholat Idul Adha ini, berikut juga menghadiri khutbahnya. Ya Allah, terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal sholat yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali pasti punya kehilafan dan kesalahan, tapi Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan kami di negeri kami tercinta Indonesia, maka jagalah negara kami ini. Berilah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan jadikan kami masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah kami untuk menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Siapapun yang ingin keburukan bagi negara kami, bagi agama kami dan bagi keluarga kami atau diri kami sendiri, maka kembalikan diri di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang tertindas. Berikanlah mereka kemerdekaan sebagaimana Engkau berikan kepada kami, serta terimalah para syuhada mereka, ikhlaskan niat mereka, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasana, dan berikanlah kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasana, selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzaban nar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar, wa izzat yang maha mulia dan maha pengampun, ya rabbal alamin, tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, kepatuhan-kepatuhan, dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Wasykuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukur nikmat dia pasti akan tambah. Waladhikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang besar.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: يلي تدور للسعادة عناوين.
3: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu kita bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak harus pula sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka.

Suatu hari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin di daerah seperti sahabat lainnya. Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau hendak menggunakan jasaku?" Namun Rasulullah SAW yang mengetahui karakter para sahabatnya mengetahui bahwa Abu Dzar tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau SAW berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau itu lemah dalam kepemimpinan, dan kepemimpinan itu ialah amanah dan akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat." Sungguh, Rasulullah SAW tidak meragukan kesolehan dan ketakwaan Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi pendengar, ia hendak mengingatkan akan bahaya menjadi pemimpin tanpa mampu menjalankan amanah yang diembannya. Karena pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tapi dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang pemimpin mampu menunaikan amanah dengan baik, memberikan hak bagi orang yang dipimpinnya, dan berbuat adil kepada diri, keluarga, dan rakyatnya, ia termasuk orang yang paling dicintai Allah dan mendapatkan naungan dari sisi Allah pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sehari menjadi pemimpin yang adil lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun." Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya pendengar, jika seseorang pemimpin yang tidak adil mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyat dan hanya berpihak kepada diri, keluarga, dan kelompoknya, ia akan menyesali pada hari kiamat. Seperti di dalam hadis, barang siapa yang menjadi pemimpin hanya bagi 10 orang atau lebih, Allah akan mendatangkannya dengan tangan terbelenggu pada lahirnya di hari kiamat. Ia akan dibebaskan oleh kebaikannya atau dikencangkan dosanya. Awalnya ialah kesalahan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya kehinaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Dosa seorang pemimpin tidak bisa disamakan dengan dosa manusia biasa, karena dosa pemimpin berdampak luas dan merugikan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang menyalahgunakan wewenang, membiarkan kezoliman, dan menelantarkan orang-orang yang tidak mampu akan dibalas oleh Allah dengan kehinaan dan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, para pemimpin umat Islam terdahulu selalu memikirkan tentang penderitaan rakyatnya karena merasa takut akan perbuatan dosa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karenanya, sungguh sangat mengherankan jika seorang pemimpin hanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan keluarganya dari rongrongan rakyat atau lawan-lawan politiknya, sementara itu ia menelantarkan rakyatnya dalam jeratan kemiskinan. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah merinding ketakutan akan posisinya pada hari kiamat hanya karena mengkhawatirkan seekor keledai yang tak bisa makan. Beliau berkata, "Andaikan seekor keledai terjerembab di daerah Irak, niscaya Allah kelak akan menanyakan pertanggungjawabanku, mengapa engkau tidak meratakan jalannya?" Subhanallah. Seandainya setiap pemimpin lebih mengkhawatirkan kedudukannya di sisi Allah dibandingkan jabatan dan kekuasaannya saat ini, ia akan senantiasa mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Sekecil apapun itu, kesalahan pemimpin terhadap rakyatnya akan menjadi penyesalan, kehinaan, dan azab baginya pada hari kiamat. Wallahu a'lam.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله

0: Bombas. RDSFM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga Allah muliakan. Kita berada di hari yang istimewa. Kita berada di hari terbaik dari hari-hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah yaumun nahar. Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, thumma yaumul Qarr, lalu tanggal 11 Dzulhijjah. Kita berada di hari yang sangat istimewa. Kita berada di puncak dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun hari di mana amal saleh lebih dicintai

Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adami min amali yaumil adha ahabu ilallah min iraqati dam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh anak Adam dari amalan-amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dari amalan-amalan di hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari ini dibanding menyembelih hewan kurban. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk mereka, dengan bulu-bulu mereka, dengan kuku-kuku mereka. Apa maksudnya hadirin sekalian? Dijelaskan para ulama bahwa maksudnya semua bagian dari hewan kurban akan menjadi pahala pada hari kiamat kelak. Tanduknya akan jadi pahala, bahkan bulunya akan menjadi pahala dan menguntungkan kita. Bahkan bagian tubuh yang tidak digunakan oleh manusia, yang tidak bermanfaat bagi manusia, atau yang tidak bermanfaat bagi mayoritas manusia, semuanya bermanfaat pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mayoritas orang tidak memanfaatkan kuku kambing atau kuku sapinya, tapi pada hari kiamat kuku-kuku tersebut akan memberikan manfaat bagi kita berupa pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah ibadah yang sangat spektakuler. Lalu Nabi SAW melanjutkan bahwa sesembelihan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tetesan darah pertama jatuh ke permukaan tanah. Maka barang siapa yang berkorban pada hari ini, hari esok ketika ia menyembelih, resapi hadis ini jamaah sekalian, ketika dia melihat kambingnya atau sapinya, lihatlah tanduk kambing dia tersebut, lihatlah bulu-bulu kambing dia tersebut, lihatlah kuku kambing dia tersebut, dan lihatlah tubuh kambing kurban tersebut secara keseluruhan, karena hewan yang sama yang dia sembelih akan datang pada hari kiamat sebagai pahala bagi dia. Dan ketika dia menyembelih hadirin, lihatlah bahwa Nabi SAW menjanjikan, bukan saya, bukan siapapun, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kurban kita sampai kepada Allah sebelum tetesan darah pertama sampai ke permukaan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka lapangkanlah dadamu, lapangkanlah jiwamu, jaga keikhlasan ketika berkorban. Lapangkan, jangan takut. Karena ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Jangan sempit hati ketika berkorban. Berkorban adalah tentang kelapangan jiwa. Karena ketika kita menyembelih dan darah itu jatuh, sebelum jatuh ke permukaan tanah, pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, dan syariat berkorban adalah syariat para umat-umat sebelum kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami syariatkan ibadah berkurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa tujuannya jemaah sekalian? Agar mereka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak dan nikmat rizki yang Allah kasih kepada mereka. Karena kita tidak akan bisa membeli seekor kambing atau tidak akan bisa membeli seekor sapi kecuali diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini ketika kita berada dalam prosesi penyembelihan hewan kurban, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan utama dari disyaratkannya ibadah berkurban, liyadhkuru smallah, agar setiap kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikir kepada

0: kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika dia kembali mengingat apa rizki yang selama ini Allah berikan kepada dia, harta yang Allah berikan kepada dia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. Ini bukan hanya tentang memotong lalu tertawa, tidak. Ini bukan hanya tentang memotong tetapi atau memotong dengan gembira semata, tidak. Ini hari kegembiraan. Tapi hari ini harus ada rasa haru. Harus ada rasa syukur. Harus ada rasa merasa beruntung karena enggak semua orang bisa diberikan rezeki oleh Allah. Enggak semua orang bisa berkurban seperti kita. Maka ketika kita menyembelih atau kita menjadi bagian dari penyembelihan, lihat kurusmallahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Ingatlah rizki yang apa yang Allah kasih kepada kita sehingga kita bisa berkurban pada hari ini. Dan ingatlah rizki-rizki yang lain. Fa ilahukum ilahu wahid. Lalu Allah melanjutkan ayat tersebut. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, yang berhak diibadahi, yang berhak dicintai dengan penuh penghambaan, kerendahan, kehinaan, ketundukan. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya satu ilah, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika seseorang mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka otomatis kita akan mencintai. Dan begitulah manusia. Ketika manusia merasa dikasih oleh pihak lain, maka akan tumbuh rasa simpati, suka, respect, dan pada akhirnya rasa cinta pada pihak tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Maka ketika Allah meminta kita untuk mengingat nikmat-nikmatnya, berikutnya Allah mengingatkan tentang cinta dan peribadahan. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Kalau Anda sudah merasa bahwa semua ini dari Allah, pemberian dari Allah, rizki dari Allah, maka pantaskah kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cinta kita kepada Allah? Pantaskah kita menolak konsep ilahiyah? Maka yang berhak kita cintai, kita ibadahi, kita cintai dengan penuh ketundukan, kehinaan dan kerendahan, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah kita menyerah, dan kita menyerahkan diri dan berserah diri. Wabashiril muhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Aku luquli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Apa itu ikhbat? Allah Subhanahu menjelaskan di ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wassabirina ala ma asabahum. Wal muqimis shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sifat atau ada empat sifat yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita ingin berhasil di Idul Adha kali ini, karena setelah Allah menjelaskan tentang syarat berkorban, bahwa syariat ini untuk setiap umat, lalu penutupannya Allah katakan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada yang kaya. Allah tidak mengatakan berikanlah kabar gembira kepada yang korban sapi. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada yang korban kambing 7 atau 5 atau 9 atau puluhan. Atau Allah enggak mengatakan berilah kabar gembira kepada panitianya. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada ustadznya, kepada ketua panitianya. Tapi Allah berfirman, wabashiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Apa itu orang-orang yang ikhbat? Dijelaskan para ulama tafsir. Al-mutmainin, orang-orang yang tenang, orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan mereka memiliki empat sifat. Mereka adalah orang-orang yang apabila Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ketika mereka bertakbir, ketika mereka menyembelih pada hari ini, dan mereka mengucap bismillah, Allahu Akbar, ini bukan tentang sembelih fisik. Hati mereka terlibat ketika menyembelih. Hati mereka bergetar ketika nama Allah disebutkan. Ketika hari ini kita diminta untuk memperbanyak takbir, maka hari ini isi kita atau isi hati kita penuh dengan getaran-getaran penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan hari ini adalah hari takbir, hari tahlil, hari tahmid. Maka lihat hati kita pada hari ini. Ada getaran atau tidak? Kalau tidak ada getaran dalam hati itu, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira di dalam ayat ini. Dan orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah, orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah, sebagian kita yang ada di sini itu punya planning. Pagi ini bukan berada di Buperta. Pagi ini berada di Muzdalifah. Hari ini berada di Mekah. Beberapa saat ke depan dia akan lempar jumrah Aqabah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, untuk sa'i, untuk tahallul. Tapi qadarullah wa masyafa'al. Tapi Allah enggak takdirkan kepada dia hari ini. Allah takdirkan dia pada hari ini berada di Indonesia, mengerjakan salat Idul Adha dan menyembelih. Wasabirina ala ma asabahum. Maka sabar. Maka sabar hadirin. Di antara kita hari ini, mungkin ada yang enggak bisa berkorban. Karena benar-benar enggak mampu. Saking enggak mampunya dia tidak bisa menambah atau memiliki uang yang lebih dari kebutuhan pokoknya di hari-hari ini. Enggak bisa. Dia udah berusaha, dia udah berjuang, dia udah nyicil, dia udah menabung, dia udah cari side job. Tapi mungkin ada sesuatu, ada masalah sehingga hari ini dia tidak bisa berkorban. Wassabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar atas musibah yang ia rasakan, bisa jadi secara fisik dia enggak bisa berkorban, tapi justru dia yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi secara fisik dia tidak ada di Muzdalifah, tidak ada di Mekah, tidak ada di Mina pada hari ini. Tapi justru dia yang diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika Allah bicara tentang haji dan berbicara tentang kurban, yang diberikan kabar gembira adalah wabashiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menegakkan sholat, jaga sholat jamaah sekalian. Jangan sampai gara-gara beralasan sibuk memprosesi penyembelihan, potong-potong daging dan sebagainya, kita tidak sholat atau kita melalaikan sholat khususnya pada hari ini dan esok. Orang-orang seperti itu gagal dalam Idul Adha kali ini. Karena yang diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Wal muqimis sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang berinfak dari rizki yang Allah berikan kepada dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Oleh karena itu, royallah dalam kedermawanan dan dalam infak dan sedekah. Apalagi infak dimudahkan pada hari ini. Kita bisa tetap bekerja di pos kita sambil kita kirim transfer ke A, transfer ke B, transfer ke C. Karena yang dipuji dalam ibadah haji, dan dipuji dalam ibadah berkurban adalah orang yang gemar berinfak, bersedekah dan memberi. Dan jangan pelit di hari ini. Berikanlah, berbagilah dan sekalian di dalam prosesi ini. Jangan sampai ada orang ribut cuma karena rebutan barang A, barang B, pisau A, pisau B. Ini waktunya memberi, hadirin. Kalau kita ingin mendapatkan ikhbat dan memberikan kabar, dapat mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada kita dan semoga hewan-hewan kurban kita menjadi pahala pada hari kiamat dari seluruh tubuhnya. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita sebelum darah menetes di atas permukaan tanah. Dan ingatlah firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka jangan minder yang hanya bisa membeli hewan kurban yang kecil atau yang kurus selama syaratnya komplit, selama syaratnya sempurna. Kalau memang itu kemampuan kita terbaik, kalau itu memang rizki kita yang maksimal, jangan minder, jangan berkecil hati. Karena yang sampai bukan berat dagingnya, tapi yang sampai seberapa maksimalnya kita dalam berkurban pada tahun ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menerima amal ibadah kita dan amal ibadah orang-orang yang berhaji pada tahun ini dan orang-orang yang berkurban dan menjadi bagian dari ibadah berkurban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga kita bisa menunaikan amanat kita pada hari ini dan esok. Dan semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita semua. Dan segera bersiap. Karena sekali lagi tidak ada amalan yang lebih Allah cintai pada hari ini dibanding iraqatud dam, kecuali menyembeli hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Muslimin pendengar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, pada suatu pagi hari raya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi setiap rumah untuk mendoakan para muslimin. Semua terlihat gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari dengan mengenakan pakaian hari raya. Namun, di sebuah sudut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang gadis kecil duduk bersedih. Pakaiannya penuh tambalan, compang-camping, bahkan sepatunya pun telah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suara.

Ia menjawab, pada hari raya yang suci ini semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku, sehingga aku menangis. Waktu itu hari raya terakhirku bersamanya. Ia membelikan sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berjihad bersama Rasulullah. Kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim. Rasulullah SAW mendengar cerita itu. Hati Rasulullah diliputi kesedihan. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu, dan dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini? Begitu mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Ia memandang takjub orang yang berada di hadapannya. Masya Allah, benar, ia adalah Rasulullah. Orang tempat ia baru saja mencurahkan kesedihannya dan menumpahkan gundah di hatinya. Gadis kecil itu tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ia hanya dapat menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah. Hatinya begitu bahagia karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu pun dibersihkan, rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Wajah gadis kecil itu berseri-seri. Anak-anak yang lain pun bertanya, mengapa kamu terlihat sangat gembira? Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu pun menjawab, akhirnya aku memiliki seorang ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu, namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia. Dan aku juga mempunyai seorang kakak perempuan, namanya Fatimah. Ia yang menyisir rambutku, ia yang mengenakan gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia, dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya. Pendengar, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya, maka Allah SWT akan mendandaninya pada hari kiamat. Allah SWT mencintai tiap rumah yang di dalamnya memelihara anak yatim dan banyak membagi-bagikan hadiah. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya,

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Quran palsu, atau Gavatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi secara satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti ghafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memilih akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan. Yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas. Al-wala wal-bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
2: RDSFM.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.

أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وإن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعنا الله سبحانه وتعالى kita bertakbir di hari yang mulia ini dengan memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para makhluknya. Dan Allah memilih di antara makhluknya ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Maka sebagaimana ada tempat yang lebih mulia dibandingkan dataran bumi yang lainnya, seperti Tanah Haram, Kota Mekah, Kota Madinah, dan Masjidil Aqsa, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian waktu yang Allah ciptakan lebih mulia dibandingkan waktu yang lain. Di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai bagian dari sumpah dalam Al-Quran. Seperti yang Allah katakan, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan 10 pertama. Dan yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Dan bagian dari bentuk takwa kepada Allah adalah memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan yang terbit dari hati. Karena itulah bagi seorang mukmin yang mengagungkan Allah, maka sudah seharusnya kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Jangan jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana layaknya hari biasa, tidak ada perubahan apapun yang kita lakukan dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu melebihi amalan yang dilaksanakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ada banyak sekali praktek amalan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di bulan Dzulhijjah yang itu merupakan napak tilas dari peninggalan yang dilakukan oleh keluarganya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagi mereka yang sedang melaksanakan haji, mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawaf. Mereka mengagungkan Allah dengan sa'i dan aneka ibadah yang mereka lakukan di tanah suci. Bagi mereka yang berada di selain tanah suci, mereka mengagungkan Allah dengan banyak bertakbir. Dan salah satunya adalah ibadah yang besar, yaitu menyembelih kurban. Dan itu semuanya merupakan bagian dari kegiatan yang dulu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita tahu, Allah menguji Ibrahim dengan banyak sekali ujian. Dan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ibrahim manusia yang menjadi imam, imamul muttaqin, imamul ummah, pemimpin bagi seluruh umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil menyempurnakan semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Karena ketika manusia ingin menjadi orang yang berprestasi, maka tentu saja tidak bisa hanya sebatas mengandalkan nasabnya atau mengandalkan hartanya atau mengandalkan posisi dan jabatannya. Tapi manusia yang berprestasi di hadapan Allah, dia harus berusaha. Dan bagian dari usaha itu adalah dia berjuang ketika menghadapi ujian. Ibrahim alaihissalam diberi banyak sekali ujian oleh Allah dan beliau berhasil menyempurnakannya sehingga Allah jadikan beliau sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin, siapapun berpeluang untuk menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam bagi generasi setelahnya, terutama adalah anak keturunannya. Karena itulah bagian dari doa Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, berikanlah istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mujahid bin Jabir menafsirkan ayat ini. Kita memohon kepada Allah agar menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Artinya adalah ayat tamuna bil muttaqina qablahu. Kita bermakmum dengan orang yang bertakwa sebelum kita, yaitu generasi orang-orang saleh sebelum kita. Dan seterusnya hingga sampai pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya adalah bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sering bermakmum dengan orang-orang soleh sebelumnya, maka dia akan ketularan jadi soleh. Lalu nanti dia diikuti oleh generasi setelahnya, sehingga di saat itulah dia menjadi imam untuk kesolehan bagi generasi setelahnya. Dan itulah makna dari doa, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Saya, Anda, Bapak Ibu semuanya punya peluang yang sama untuk menjadi imam bagi orang yang bertakwa dengan berusaha memperbaiki diri, meniru jejak para salafus salih, jejak para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang salih. Yang dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi salih, lalu diikuti oleh anak keturunan kita dalam kesalehan, sehingga kita menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan tentu saja dalam menempuh perjalanan semacam ini, kita akan menjumpai banyak sekali ujian. Baik ujian di lingkungan kita, ujian di keluarga kita, termasuk ujian dalam diri kita sendiri. Mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak semangat dalam melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semangat dalam beribadah, sehingga ketika kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, mengikuti apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara buahnya adalah nama kita akan dijadikan sebagai imam bagi para generasi setelah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain dari kondisi keluarga Ibrahim, banyak sekali rutinitas dan amalan yang dilakukan oleh Ibrahim serta keluarganya diabadikan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Anda bisa bayangkan, setiap orang yang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah yang jumlahnya jutaan, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang sa'i, Ibunda Hajar Ummu Ismail radhiyallahu anha turut mendapatkan pahalanya, karena beliaulah orang yang pertama kali mempraktekkan semacam ini. Sehingga siapapun yang dia mempraktekkan kebaikan lalu diikuti oleh masyarakat generasi setelahnya, insya Allah pahala yang mereka laksanakan akan diberikan kepada orang yang pertama kali melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasana." Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqussa min ujurihim syai'a. Maka dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah itu dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Dan untuk bisa semacam ini butuh perjuangan ikhlas yang besar. Karena amalan yang ikhlas itulah yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, ada sebagian orang yang memberikan masukan kepada beliau. Ya Malik, qad kathurat al-muwatta'at. Wahai Imam Malik, kitab Al-Muwatta sudah banyak. Ngapain nulis Al-Muwatta? Kata beliau, ma kana lillahi abqa. Amal yang dilakukan karena Allah, dia yang abadi. Sekarang Anda bisa perhatikan. Kalau dulu di zaman Imam Malik ada orang yang mengatakan, kitab Al-Muwatta sudah banyak. Sekarang mana kitab Al-Muwatta selain muwatta'nya Imam Malik? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Al-Muwatta karya Imam Malik, sementara Al-Muwatta karya ulama yang lain tidak kelihatan. Karena amal yang dilakukan ikhlas karena Allah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah untuk beramal saleh, berjuang untuk ikhlas, dan kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan, mana yang akan diterima oleh Allah dan mana yang akan diabadikan oleh Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha untuk terus berjuang, mengukir sebuah prestasi, yaitu mendapatkan aliran pahala di saat kita meninggal dunia. Itulah umur yang kedua pada waktu kita sudah meninggal, namun pahala kita terus mengalir. Dan itulah harapan yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin, sebab ternyata amalannya tidak terhenti hanya dengan hembusan nafas terakhir, namun amalannya bisa terus berlanjut dengan amal-amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan diikuti oleh generasi setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Selanjutnya jamaah, barangkali bagian dari pelajaran yang bisa kita jumpai beberapa hari terakhir ini, banyak kaum muslimin yang menghendaki untuk bisa berangkat haji. Namun karena keterbatasan baik biaya maupun keterbatasan jumlah kuota, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa melaksanakan. Mereka yang kaya, yang sudah berusaha untuk mendaftar, ternyata harus mengantri dalam waktu yang sangat lama. Bahkan di antara kita ada yang sampai putus asa. Kalau daftar sekarang, kemudian antri sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun ke depan, sampai kapan kita bisa berangkat? Demikian pula mereka yang antri di Furoda atau Haji Plus, ternyata juga harus menunggu dalam waktu yang lama. Ribuan jamaah pada waktu kemarin, mereka tidak bisa berangkat. Namun apapun itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Maha Adil. Dan Allah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan nilai pahala. Sebagaimana orang yang beramal, apabila dia punya semangat untuk melaksanakan amal itu, namun tidak bisa mewujudkannya disebabkan karena uzur yang dia alami. Sehingga barangkali ada di antara kita yang ingin sekali semangat untuk berangkat haji, tapi kita membayangkan dengan keterbatasan dana, kayaknya tidak mungkin bisa ikut haji yang nilainya mahal. Kita hanya bisa daftar di reguler, itu pun antrinya sangat panjang. Dan kita tidak tahu tawakkal Allah sampai kapan kita akan berangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi kita berangkat haji dengan ruh kita. Dalam arti kita punya semangat untuk memperbaiki diri, beramal soleh meskipun kita tidak berada di tanah suci. Dan Nabi SAW sewaktu pulang dari perang Tabuk, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, falamma qadimna min Tabuk, pada waktu kita pulang dari Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, inna fil madinati la aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran walahabattum wadiya, setiap kali kalian menempuh sebuah perjalanan atau melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Masya Allah. Orang-orang ini tinggal di Madinah, tidak ikut berangkat menuju perang Tabuk. Namun kata Nabi SAW, apapun yang kalian alami, perjalanan yang kalian tempuh, kalian turun naik ke atas bukit, turun ke lembah, dan kelelahan yang kalian alami, mereka yang berada di Madinah turut mendapatkan pahalanya. Habasahumul marad, orang semacam ini kenapa dapat pahala? Karena mereka punya semangat namun mereka tidak bisa melaksanakan, sebab mereka tertahan dengan rasa sakit, tertahan dengan sakit, kondisi sakit yang mereka alami. Bisa jadi di antara kita punya udzur karena tidak mampu. Bisa jadi di antara kita dia punya udzur karena barangkali dia tidak bisa mendapatkan kuota haji. Namun orang yang dia punya semangat untuk melaksanakan haji, insyaallah ketika dia melakukan amal saleh di tempatnya dengan giat melakukan ibadah kepada Allah, semoga dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berada di sana. Inilah orang-orang yang mereka menempuh perjalanan dengan arwahnya, dengan ruhnya, punya semangat untuk melakukan amal saleh meskipun dia tidak bisa mewujudkannya karena udzur yang dialaminya. Selanjutnya, sebagai khutbah yang terakhir, kami sampaikan kepada para ummahat, ibu-ibu, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah, beliau sampaikan pesan khusus bagi para ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau neraka. Inni uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka. Fa idza akthara ahliha an-nisa, namun ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk memperbanyak sedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Sehingga ketika beliau ingatkan akan bahaya neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka untuk sedekah. Karena sedekah ini salah satu di antara cara untuk menjadi tameng bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari panasnya neraka. Salah seorang wanita bertanya. Bertanya bukan karena protes, tapi ingin tahu sebabnya. Walima ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nilai kesabaran yang ringan itulah yang menyebabkan wanita jadi mudah untuk mengeluh, mudah untuk mengumpat, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala dan tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Sehingga kebaikan yang banyak barangkali dilupakan hanya gara-gara satu kesalahan. Kebaikan suami yang banyak dilupakan hanya gara-gara satu kekeliruan dalam pandangan matanya. Perlu untuk bersabar dalam menghadapi semua ini. Alhamdulillah, ibu-ibu yang sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan baik, sesuai dengan pemahaman para sahabat, insyaallah nasihat semacam ini sangat ringan untuk diterima. Meskipun bagi sebagian orang ini terasa berat. Karena sesungguhnya surga yang dijanjikan oleh Allah bagi para wanita, cara menempuhnya berbeda dengan lelaki. Jihad wanita bisa jadi dilakukan di dalam rumah, namun jihad lelaki adalah perjuangan ketika dia menghadapi lingkungannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha." Apabila wanita melakukan 4 hal, menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, maka dia dipersilahkan oleh Allah, dakhalat ilal jannati min ayyi babin sya'at, dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang punya semangat untuk mengukir amalan yang bisa kita tinggalkan bagi generasi setelahnya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang baik, imam dalam ketaatan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah selalu jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله

الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab La Tahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Saudaraku, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa, musibah dan kegagalan di dalamnya adalah merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat Anda, memupuskan tekad Anda, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang cerdas, maka berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak akan pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian itu karena masa lalu telah berlalu dan habis. Kesedihan tidak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tidak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda, pendengar, dari bayangan masa lalu. Pendengar, apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempat terbitnya, seorok bayi ke perut ibunya lagi, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah, membaca kembali lembaran masa lalu yang suram hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah Ta'ala selalu mengatakan, itu adalah umat yang telah lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tidak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya dengan ucapan, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Saudaraku, adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan. Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka dari itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu. Iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Wahai Allah, kami mohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena Engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunan-Mu dan bertepinya samudra rahmat-Mu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepada-Mu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan pada-Mu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepada-Mu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolongan-Mu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepada-Nya.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ibu bapak, ada setan gak di tengah-tengah kita? Ini kita lagi di masjid ini, kira-kira ada setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada, bos. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, bukan popok, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa, ibu? Tusana orang sudah ceramah, masih juga handphonenya naurus. Simpan dulu HP-nya, kamu dengar ceramah. Ibu, simpan dulu HP tak? Sebentar, Pima selfie. Saya pernah ceramah, kaget, kak. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu balik ke belakang. Nah, belakangi, kak. Baru diambil HP-nya. Nah, tulis di statusnya, latar belakang das atlatif. Saya naji dari kam background. Tua-tua kajili-jili. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita, bisa jadi sandar-sandar. Itu Nabi ketika berdakwah, para sahabat langsung dekat-dekat. Ini sengaja jauh-jauh dekat-dekat dari pintu. Supaya apa? Bisa cepat lari. Ayo, kita dekat-dekat sedikit. Ayo, dekat-dekat, Pak. Dekat-dekat. Mudah-mudahan bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ayo, maju-maju sedikit. Coba bedek kalau anu di sini, ayu tinting. Langsung bapak-bapak di depan semua sini. Ayo, kita maju-maju. Adik-adik, ayo, maju-maju ke depan. Rapat-rapat. Yang maju-maju ke depan, saya doakan murah rezekinya, anaknya soleh dan soleha. Yang tidak mau maju di depan, berarti dia keras hati. Perlu punya anak supaya ada yang lanjutkan perjuangan. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam berkata, jangan mi sayang. Kalau ini mi takdir tak tidak punya anak, ikhlas mau mi dia apa? Masya Allah. Ibrahim alaihissalam, pak, disuruh menikah sama istrinya, tidak tahu, tidak mau dia. Bapak-bapak kira-kira kalau pulang ki, istri tak suruh bilang, pak, mak Beni nih, langsung merdeka. Masya Allah. Ibrahim alaihissalam dituntut, diminta sama istrinya, bang, kawin lagi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Tidak sayang, saya tidak mau melukai perasaanmu. Biarlah kalau ini takdir kita tidak punya anak, apa boleh buat. Ibrahim alaihissalam disuruh nikah sama istrinya, tidak mau. Bapak-bapak dilarang nikah sama istrinya, sembunyi-sembunyi. Akhirnya Ibrahim alaihissalam didesak terus, mak beneki, nikah ki bang. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu, baik mi, saya menikah. Lalu Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki jodoh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang ikhlas 100%. Kalau dia ikhlas 100%, mestinya dia bilang cari maki sendiri, mana kita suka. Tapi Siti Sarah berkata, oke, saya kasih nikah ki, tapi saya yang carikan ki perempuan. Kata Ibrahim, siapa mi? Kau pilih siapa? Jangan mi jauh-jauh, itu ada pembantu tak ya, Siti Hajar. Pembantunya dicari, hitam. Nah, bilang Ibrahim, iya, omi, kalau itu kau suka, okelah, nikah. Alhamdulillah, setelah nikah dengan Siti Hajar, beberapa saat kemudian hamil Siti Hajar. Dan beberapa saat kemudian hamil pula Siti Sarah. Setelah dia suruh suaminya menikah, baru hamil juga Siti Sarah. Ada ibu-ibu di sini sampai sekarang belum punya anak? Ada? Ada? Coba-coba ki ilmunya ini Siti Sarah. Coba ki, siapa tahu langsung hamil betul. Setelah menikah, hamil Siti Hajar, Alhamdulillah lahirlah anaknya Siti Hajar bernama Ismail alaihi salam. Lalu lahir pula anaknya Siti Sarah namanya Ishak alaihi salam. Ibrahim dengan Ismail, Ibrahim dengan Siti Hajar lahir anak bernama Ismail, itulah keturunan orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihi salam anaknya namanya Ishak, inilah keturunannya Yahudi sekarang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Siti Hajar, Siti Sarah, Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo ibu, ibu, pak, dalam rumah tangga itu pak, dalam Quran ada 4 jenis rumah tangga. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Saya ulang, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa dia? Nabi Lut alaihi salam. Itu suami beriman, istri kafir. Lut alaihi salam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa ini? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Ini Abu Lahab. Dan yang keempat, suami beriman, istri beriman. Saya ulang, suami beriman, istri beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Nah, ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Pilih mana ibu? Suami beriman, istri beriman, Ibrahim alaihi salam. Ya bu ya. Tapi ingat ibu, Ibrahim alaihi salam itu 2 istrinya. Dan sudah bilang ibu-ibu, jangan minta Fir'aun mau saja ustaz. Nah, alhamdulillah, sebelum Ibrahim alaihissalam lahir anaknya Ismail, Ibrahim pernah bersedekah. Apa sedekahnya? 100 ekor onta, 300 ekor domba, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Saya ulangi, sedekahnya dia sembeli 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 5 miliar. Seluruh orang memuji. Weh, hebat kau Ibrahim. Jago kau Ibrahim. Kaya dermawan. Dipuji satu kampung. Mendengar pujian ini, Ibrahim alaihissalam muncul penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Tidak ada orang pak tidak suka dipuji. Semua orang senang dipuji, termasuk saya. Ya, seorang bilang, ustaz, tambah gagah ki kuliah. Padahal saya tahu dia bohong. Tidak apa-apa ji, ku senang tonji. Ketemu katamanku lama tidak ketemu. Tambah muda ki kuliah ustaz. Padahal saya tahu dia bohongi kak. Tapi tidak apa-apa, saya suka tonji. Semua orang senang dipuji. Ibrahim dipuji. Ibrahim luar biasa kau. Kaya dermawan, begitu banyak binatang kau korbankan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil, tidak seberapa itu. Ini baru binatang. Andai saja ada anakku, anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Beginilah, seperti caleg-caleg pilkada, pilih saya sekampung ki, sama-sama dari Sulawesi, bagi-bagi kartu nama, ini pilih kak, telpon kak 24 jam, kalau ada masalah telpon saya. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Banyak caleg begitu, banyak pemimpin begitu. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan, tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang, memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan, tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan, dongok beleng-beleng. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah, Ibrahim berkata, jangankan binatang, andai saja anakku ada, saya anakku juga saya potong. Waktu itu memang belum punya anak. Berlalulah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, melahirkan dan lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam usia remaja, sekitar kira-kira 13-14 tahun, Ibrahim alaihissalam tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ibu? 8 Zulhijjah mimpi. Apa mimpinya? Dia melihat, Ibrahim, dulu kau pernah bernasar, kalau ada anakmu, anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, potong itu Ismail. Bangun Ibrahim, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Mikir dia, ini mimpi atau wahyu? Mikir. Akhirnya, tanggal 8 Zulhijjah, kita sekarang ini disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 8 Zulhijjah. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari apa? Ayo, hari apa? Tarwiyah, sini kok kasih kok hadiah. Kok? Coba hadiah. 8 Zulhijjah namanya? Hari tarwiyah. Hari apa maksudnya tuh? Hari berpikir-pikir, maca kombo. Hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Tidur lagi. Tanggal 9 Zulhijjah. Mimpi lagi, mimpi kedua kalinya. Ibrahim, wajah indrammu, bayar utangmu, kau pernah nasar, tunaikan itu janjimu. Bangun Ibrahim. Lalu dia berkesimpulan, ini bukan mimpi, ini wahyu. Ibrahim alaihissalam yakin, saya harus memotong anak saya untuk membayar utangku. Hakul yakin. Tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita kenal dengan hari Arafah atau hari keyakinan. Hari apa, Dek? Hari apa? Yang satu banyak sekali mau dikasih hadiah kalau sama. Hari apa? Bapak, hadiah. Hadiah, Pak. Cepat, berdiri, hadiah. Apa hadiah? Lain tong kalau ustaz kasih ki, Pak. Barakah ini. Hari Arafah. Hari Arafah atau hari keyakinan. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggillah anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim panggil anaknya, anakku sini kau dulu nak, acok, lo meyolo nak. Kalau kita orang Bugis, cok, sini kau dulu nak. Agambo, begini nak, saya diperintah Tuhan untuk potong kamu, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak tayang tukang bola, pemain game di rumah, Pak, kita tanya anak tayang pemain game, nak, disuruh kak potong kok, kira-kira apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya kira-kira, Pak? Paling jawabannya dia bilang, kenapa anak saya? Nenekku mau yang sudah mau mati. Ini anak pintar, tapi tidak soleh. Ini pintar, tidak salah tahu. Ini pintar, kenapa yang masih muda, yang tua mau sedikit lagi mati. Atau kira-kira, Pak, kalau Bapak diperintah potong anak 9, masih ada pilihan, kita cari yang nakal. Potong anakmu, mana yang pembohong? Ismail, anak satu-satunya, lama dirindukan, disuruh potong. Kata Ismail alaihissalam, silahkan Pak, jangki ragu, laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya menjadi anak yang saleh, anak yang sabar, anak yang takwa, anak yang soleh. Potong saja Pak, tidak ada masalah. Cuma kata Ismail, sebelum kita potong Kak, ada beberapa permintaanku. Satu, Pak, nanti kalau Bapak potong saya, pakai ki pisau atau parang yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Maka bapak-bapak yang bertugas potong sapi kalau Idul Kurban, jangan pakai pisau yang tumpul, Pak. Pakai ki pisau yang tajam. Bapak-bapak penjual ayam potong jangan seenaknya potong. Baca ki bismillah, Pak. Itu ada di Sulawesi Selatan saya lihat, Pak, penjual ayam potong. 50 ayam potong satu kali di bismillah. Nah bilang saja, bismillahirrahmanirrahim, kali 50. Tidak boleh begitu dong, kok. Baca satu-satu.
2: beling-beling.
1: Sudah. Nah, Ismail alaihissalam. Yang kedua kata Ismail, tutup mata tak pak, tutup begini. Kenapa? Kalau kita lihat kak, nanti ragu-ragu ki. Kita sayang kak, tidak mau ki itu. Yang ketiga pak, tolong ikat tanganku, ikat kakiku, supaya saya tidak meronta-ronta. Masya Allah. Yang keempat kata Ismail alaihissalam, tolong ini bajuku yang saya pakai, janganlah kena darah, supaya tidak nalihat bamakku. Dan yang kelima kata Ismail alaihissalam, tolong ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak yang lewat depan rumahku seumur saya, supaya mamakku tidak ingat kakak yang kalau nalihat itu anak. Baiklah, pergilah Ismail. Dimandikan. Nabi bilang Ibrahim. Dia bilang sama istrinya, yang, sayang, kenapa kita ketawa? Itu Ibrahim pak, romantis sama istrinya. Tidak seperti bapak-bapak. Waktu nanti pacari istrinya sopan sekali. Tabe ndi, hati-hati kisayangku. Terserah kita. Aduh. Hati-hati kide, hati-hati ki ada batu di depan tai. Kesina. Itu dulu waktu udah dipacari. Sekalinya sudah ada anaknya dua, tahan tu kaki istri tak apa kita bilang, di mana lu simpan matamu dongok. Coba. Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu, dia panggil istrinya, "Yang, sayang. Kenapa ki deng? Tolong saya mandi tu Ismail. Kasih pakai baju baru, sisir rapi-rapi rambutnya, kasih parfum." Ih, mau apa? Saya mau bawa jalan-jalan anak tuh. Baiklah, pergilah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam, meninggalkan rumahnya menuju ke tempat pemotongan. Ketika menuju ke tempat pemotongan itu, bah, kepanasan iblis. Kepanasan iblis berusaha menggagalkan ini. Kenapa? Kalau Ibrahim berhasil, berarti iblis gagal menggoda manusia. Maka dia usaha goda Ibrahim. Dengan cara apa? Dia bisi Ibrahim. "Woi, Ibrahim, balik kau lihat itu anakmu. Kenapa? Lihat kau itu anakmu, lucunya. Lamanya kau harapkan, berpuluh tahun kau berharap, anakmu sekarang lagi lucu-lucunya, sudah ada, masa kau mau potong?" Apa kata Ibrahim alaihissalam? "Jangankan anakku, andai saja Tuhan perintah saya potong diriku, diriku juga saya potong." Ibrahim alaihissalam ambil batu. Dia lempar itu iblis. "Pergi kau iblis. Ishab yalep. Pak, pergi kau." Kena pantatnya. Lari. Sampai di balik papan, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Ah, dia goda istrinya. Siapa namanya istrinya tadi, dek? Siapa? Ah, sini kau, sini. Sini. Cepat kau. Hadiah. Cepat kau. Siapa namanya tadi? Ah, sebelum kau jawab itu, tanya pertanyaanku aduh dulu. Passwordnya. Siapa namanya nenekku? Mestinya jawab kau saja sembarang karena orang enggak tahu juga siapa namanya nenekku. Ah, hadiah. Oke, okay, ya. Yuk Bapak, Saudara-saudara sekalian. Siti Hajar digoda sama si iblis. Hajar. Eh, sini kau dulu. Apa? Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Iya, mau dipikir bawa jalan-jalan sama bapak. Dongoko. Masukmu? Tolo-tolo ini. Masukmu? Nah bodoh-bodoh ikut suamimu. Maksudnya apa? Mau nak potong itu anaknya? Hah, sabaran dia bilang ini. Mana ada orang bapak mau potong anaknya? Iya, mau dia potong. Kok bisa? Katanya itu perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Betul kok? Iya, katanya perintah Tuhannya. Mendengar ini, Siti Hajar berkata, "Eh, jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah." Jangan banyak bicara di situ. Pak, lempar kena telinganya. Lari sampai sangata, balik lagi. Masya Allah. Gagal di suami, gagal di istri. Nabi bilang Siti Hajar, "Jangankan anakku, saya juga mau dipotong kalau pengen perintah Allah." Nabi bilang iblis, "Deh, lebih gila dari suaminya ini." Dia datang goda anaknya. Ismail nagoda. "Hei, Mas Boy. Siko dulu. Apa lagi? Kau tahu mau kau dibawa ke mana bapakmu?" "Saya tahu, Ji. Mau kena potong." "Eh, bodoh-bodohmu. Masa mau kau? Hei, jangan banyak bicara di situ." Dia ambil juga batu, dia lempar. Pak, kena mata kanannya. Picok. Apa itu bahasa Indonesia-nya picok? Apa bahasa Indonesianya picok, Pak? Hah? Mencok. Beda-beda sedikit. Kenapa takanannya? Lempar, lari iblis. Maka tiga kali dilempar itu iblis. Ibrahim, Siti Hajar, Ismail alaihissalam. Inilah simbol permusuhan antara manusia dengan iblis yang diabadikan sekarang ketika kita melaksanakan ibadah haji dengan melempar tiga jumroh, yaitu jumroh Aqaba, Usta, Ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil dilempar. Maka sekarang jamaah haji kalau pergi melempar batu itu dinding. Ini ada cerita-cerita warung kopi jini, tidak tahu benar atau tidak. Ada jamaah haji dari Bontang, diambil batu, dia lihat itu dinding setan, dia bilang ini mi setan ini. Ini nana setannya ini. Ini mi yang goda saya selama ini. Lo rempel kok. Diambil batu, Pak. Diambil batu, dilempar itu dinding. Wih, kembali. Talaci itu batu, hampir nak kena kepalanya. Dia pungu itu batu, begitu dia pungu dibuka, ada batu tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, hei, kau di sini kau lempar, Kak, di Bontang bersahabat, Ki. Akhirnya apa? Sudah, lempar tiga jumroh itu. Sudah sampailah Ibrahim bersama Ismail di tempat untuk disembelih. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau kita pergi haji atau umroh, itu kan biasa kita pergi dibawa tur, ya. Nah, biasa kalau sudah lewat Padang Arafah, kemudian masuk Musdalifah, biasanya itu tour leader atau mutawif atau ustadz bilang di atas bus, Bapak Ibu lihat ke arah kanan, di atas bukit setelah rumah raja, istana raja, ada di atas bukit seperti pos satpam. Disitulah tempatnya Ismail alaihissalam dibaringkan, dipotong sama bapaknya. Itu ada itu tempat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, umur yang sehat, Bapak Ibu semua, adik-adik semua bisa datang ke tempat itu. Amin. Sudah, diikatlah tangannya Ismail, diikat kakinya Ibrahim alaihissalam, tutup matanya, diambil pedangnya, dihadapkan pipinya Ismail ke tanah, dia kasih lengket di tanah pipinya, lalu dikeluarkan pedangnya, dia iris lehernya. Nah, gerek ini, begitu dia gorok lehernya, tidak mempan, Pak. Dek na belui, tidak mempan. Dia iris, dia keras, tidak mempan. Lalu Ismail alaihissalam berkata, ai, pisau kunru. Pisau tumpul kita pakai, Pak. Nabi bilang, tidak, tajam ini, tajam. Ibrahim mau yakinkan dirinya, ini pisau pedang ini tajam atau tidak. Akhirnya apa? Itu pedangnya dihantamkan ke batu. Dihantamkan ke batu, batu pecah. Nabi bilang, Ibrahim, batu keras pecah, ini lembut kok tidak namakan. Nabi bilang, Ismail, barangkali ragu-ragu, Ki. Tidak, ku keras ini. Akhirnya dia bilang, coba lagi yang kedua kalinya. Begitu mau dicoba kedua kalinya, Pak, Ismail bilang, tunggu dulu, Pak, tunggu dulu, jangan dulu, jangan dulu. Apa lagi, Nak? Pak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Ibu, dengar baik-baik. Pak, tolong lepas tanganku. Tolong buka ikatan kakiku. Jangan ikat tangan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah berpikir, nanti Allah mengira saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Subhanallah. Dilepas. Sudah dilepas. Digerek lagi kedua kalinya. Ketika digerek kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, kau lihatlah ini hambaku Ibrahim alaihissalam. Begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Tuhannya, dia ikhlaskan, dia potong anaknya sebagai rasa ketaatannya kepada aku. Kau lihat ini Ibrahim. Dulu kalian mengkhawatirkan, ketika Adam diciptakan menjadi pemimpin, kalian semua demo, khawatir, anti Adam, manusia merusak dunia. Ini sekarang kau lihat ini, hebatnya ini manusia. Lalu, dia gerek lagi itu. Mendengar ini bahwa malaikat dipanggil semua. Lihat kau itu, kata Allah. Lihat itu manusia. Mendengar ini, lalu malaikat mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dan menjawabnya, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Mendengar ini, Ismail alaihissalam menjawab dan melanjutkannya dengan kalimat, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Nah itu. Jadi besok, kalau kita lebaran Idul Kurban, dari rumah, dari loktuan, dari Berbas, jalan kita ke masjid, jalan kita ke lapangan, sunnah mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kira-kira anak-anak, adik-adik, bapak-bapak kalau pergi tempat takbiran, pergi tempat lebaran, takbiran apa enggak? Takbiran? Tidak. Kalau anak motor-motor, deh, nah balap motornya. Nah kasih buka knalpotnya. Nah kasih ribut-ribut. Sambil jalan, bukannya takbiran, selfie. OTW lebaran. Sampai alhamdulillah duduk-duduk menunggu ustaz. Begitu sujud, nah foto lagi kepalanya. Alhamdulillah sholat 2 rakaat. Tidak seperti itu. Kalau kita pergi ke area tempat lebaran, masjid atau lapangan, takbiran. Sudah Bapak Ibu sekalian, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau ambil itu kibas yang ada di sorga. Yang pernah dipersembahkan anaknya Adam. Ketika menikah, ambil itu kibas, bawa ke dunia, gantikan lehernya Ismail. Kemudian yang dipotong oleh Ibrahim alaihissalam adalah kibas atau domba atau kambing kita sekarang ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kisah sejarah lahirnya kurban atau memotong binatang persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa pelajaran yang ingin kita ambil? Satu, ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda. Sebentar mi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu mi, tarik selimut. Begitu bangun sudah 7:30. Berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu ayyala salat, mari tunaikan sholat. Tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid. Gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, itu setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar. Jangan aku di dalam, di luar aku saja. Panas di dalam. Itu setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. Lihat jam. 9:30 mi. Baru Nabi bilang teman, pulang maki, pulang maki. 9:30 mi. Setan itu, Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih pak. Kalau setan teman, apa Nabi bilang? Baca sama kau, surah Yasin, kudekati kau. Itu setan itu pak. Nah ibu apa saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, ayyala salat, mulai setan, dia tebar. Datang setan, tak usah ke masjid, bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah, setan itu, kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid, kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggalkan itu, jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan, lempar kedua lari ke Sangatta. Iya toh? Nah itu setan. Anggap bapak berhasil, hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berwudu. Wudu kita salah-salah. Nah bilang setan, yo pima ko. Airnya apa? Begitu kita mau wudu, dingin. Dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ. Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Airnya apa? Kita wudu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah ki begitu toh? Ay, setan itu masuk, bos. Yo. Matuk pi. Siaga melok molengi. Si ratu deh, 75. Ah, itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Airnya apa? Kita wudu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon. Tapi wudunya salah-salah. Tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudu itu membasuh jari hingga ke siku. Ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudu, Pak. Kalau tua seperti ini bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut. Ini depan-depan ini. Ah, itu lipat ini, Pak. Lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudunya. Tidak sah wudu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudu, tak. Karena kalau tidak sah wudu, biar satu jam bapak sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya salah. Nah, setan gak goda ke situ. Maka kita biasanya wudu, sunnahnya, ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, buka keran. Baik itu ada yang sambil menyanyi TikTok. Ailaha illallah. Capuk tu habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern, Pak. Dulu saya waktu kecil cukur uban danji, Pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandang. Tapi lebih modern sekarang, Pak, karena ada gotnya. Biasanya garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau peoknya. Itu coba itu. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apa kan namanya itu yang biar nak kena angin topan tak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut tak kan anu ji Pak, minyak kemiri sama bricks. Cara ngambilnya begini, Pak. Kasih simpan. Begitu kita upacara bendera keluar semua rambut disimpan. Itu zaman ke sekolah. Oh, sekarang ada. Karena rambutnya sudah najambur, Pak. Nah, model mikaya Ronaldo pergi sholat. Takut rusak ini, Pak. Takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudunya? Nah, kasih begini saja. Ini gak, Pak. Guru kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut. Membasuh sebagian rambut. Lebih cocok kamu berwudu begini karena ini rambut daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk. Ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki, Pak. Kan itu sunahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Lurus, surut, seren. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudu begini, Ji. Pulang-pulangku berbadan dua. Hai. Nah kena kau setan, bo. Lewat, nama akan kau setan. Nah bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah ibu apa saudara-saudara sekalian? Sudah, anggaplah sempurna wudunya. Bagus betul wudunya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah ikuti kita masuk masjid. Baru apa nak bilang? Lihat kau timer. Lihat kau waktu. 2 menit, mami kamat. Jam aku sholat sunnah, duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat. Nah goda ki lagi setan. Apa? jam aku baca surat pendek. Langsung saja Al-Fatihah. Jam ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ. Anggaplah kita wuduk bagus, solat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir. Jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Paling jago kamu. Tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat sampingnya. Salah caranya. Sombong. Masuk setan. Itu. Banyak itu orang masuk di masjid sombong, Pak. Pintu masuknya setan itu, sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat, tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini. Ada yang kasih begini. Yang kasih begini, dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu, sombong-sombong begitu. Ada lagi, kalau dia lihat orang takbir, ada orang kan macam-macam takbir, Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Itu sekadar kita agak nak baca. Ada juga terlalu serius, Pak. Silakan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu, Pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar, posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya Imam Mashab. 1, Allahu Akbar antara pusat dengan tulang rusuk, tengah-tengah. Yang kedua, Allahu Akbar di atasnya sedikit, perut. Yang ketiga, di atas dada, Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusat, Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali, ya. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini, silahkan. Bapak mau begini, silahkan. Mau begini, silahkan. Yang mana salah, napak.

Alhamdulillah, karena Nabi kalau khutbah selalu ucapkan innalhamdulillah. Saya tidak begitu, maka saya dianggap tidak sunnah. Ada lagi apa? Nabi lagi ini ustaz dasar bukan ustaz sunnah. Kenapa? Karena tidak ada jenggotnya. Imam ini apa kalau tidak mau hidup? Banyak itu pak orang sombong seperti itu. Banyak itu pak. Ya? Nah, itu sombong pintu masuknya setan. Setan masuk dari kesombongan. Percaya hikmah pertama, apabila kita mau melakukan kebaikan, setan pasti berusaha menggagalkan dengan cara dia goda kita. Godaannya dari apa? Dari suami, dari istri, dari anak. Ada orang rumah tangga suaminya beriman, tapi istrinya kesurupan. Suaminya mau bersedekah, mau potong kambing. Tabung ini nak, bu, tarik mini di rekening tak 1,5 juta beli kambing untuk kurban. Berapa pak? 1,5 juta. Langsung istrinya kemasukan setan. Jangan mako, 1,5 juta itu bisa beli cincin. Langsung dia bilang istrinya, pak, jam aku dulu kurban. Sok kaya sekali kok kurasa deh. Sini itu 1,5 bisa beli cincin. Ah, ini suaminya masuk surga, istrinya di blender nanti di neraka. Dan itu pak, setan berupa istri susah diusir pak. Apalagi kalau kita takut sama istri. Ada mentong itu istri pak, kasih takut-takut suaminya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri? Ada? Apalagi kalau istri tak orang Bugis. Hai ya pak, nakakkan ki pak. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti ke jadi laki-laki. Masalah takut sama perempuan. Bagaimana caranya kita mau takut sama istri? Nah kita lamar ki. Dikasih uang panai puluhan juta. Nambil semua gaji kita tiap bulan. Dibelikan rumah. Dicicilkan mobil. Baju semua kita belikan. Bedaknya, gencungnya kita semua belikan. Masa kita mau takut sama dia? Bagaimana ceritanya? Yang kita takut sama cerita ibu pak? Nabi orang, ustaz tidak takut sama istri tak? Mau ku apa takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, bapak. Satu. Godaan bisa dari suami, godaan dari istri, dan yang ketiga godaan dari anak. Berapa banyak orang pak akhirnya masuk penjara korupsi gara-gara apa? Anaknya minta dibelikan mobil. Setan masuk di situ. Berapa banyak pejabat yang akhirnya dipenjara gara-gara korupsi? Kenapa? Istrinya minta dibelikan rumah baru. Maka godaan setan bisa datang dari suami, bisa datang dari istri, bisa datang dari anak. Pertanyaannya, bagaimana cara melawan setan? Bagaimana cara melawan setan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi dikejar oleh api, makin lama makin membesar. Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itu setan, iblis laknatullah alaih untuk menggagalkan upayamu." Lalu Nabi bertanya, "Bagaimana caranya aku melawannya? Bagaimana caranya aku menghindarinya?" Jibril menjawab, ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lari itu setan. Maka kalimat yang paling ditakuti iblis laknatullah alaih adalah istighfar. Makanya bapak-bapak, kalau setan mulai goda kita, tadi, momi tadi, kita pertekan nanti, ditarik di dompet. Mau dikasih masuk celengan aman Palestina. Tiba-tiba, mau kita beli pulsa ini? Habis pulsa, HP mau diganti? Ah, setan itu pak. Bagaimana caranya lawan setan? Astagfirullah, tarik, astagfirullah. Nah tarik itu setan itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lawan itu setan dengan kalimat istighfar pak. Betul, saya serius ini pak, coba itu lawan. Begitu kita kasih, nah tarik itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, mati itu setan pak. Ya? Coba pak saudara-saudara sekalian. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tiada Tuhan illa anta, kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Misalnya tuh setan. Satu ketika setan ditanya, iblis, apa kalimat yang paling engkau takuti dari kami?

0: engkau paling takuti dari kami? Iblis menjawab kalimat istighfar. Kenapa bisa? Setengah mati ku suruh kau berdosa. Dari pagi sampai malam, saya ajak kau berdosa. Saya goda kau berdosa. Begitu kau istighfar, habis lagi. Maka melawan iblis, begitu ada kita melakukan kebaikan, tapi rasanya kita ragu, tapi rasanya kita cemas, rasanya kita tidak percaya, rasanya kita mau gagalkan, maka cara melawannya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, ini hikmah yang pertama, bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti iblis kepanasan dan berusaha menggagalkan. Hikmah yang kedua, ya Bapak, saudara-saudara sekalian, apa harta terkaya, apa harta terbaik bagi Ibrahim alaihissalam? Apa kekayaan Ibrahim alaihissalam? Punya anak yang soleh, namanya Ismail alaihissalam. Maknanya Pak, harta kita yang paling berharga, kekayaan kita yang paling berharga, bukan sebenarnya rumah, bukan sebenarnya tambang, bukan sebenarnya tabungan, bukan sebenarnya deposito. Tapi kekayaan kita yang paling berharga sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Gimana anak-anak kita sekarang, Pak? Bagaimana anak-anak kita sekarang, Pak? Alhamdulillah, Pak, anak tak kalau malam seperti ini datangi pengajian, luar biasa itu, Pak. Bagus itu anak tak. Tapi kalau dia tidak pernah datang pengajian, anak bapak empat tidak ada yang tahu sholat, anak bapak perempuan tidak pakai jilbab, anak bapak laki-laki pengisap lempox. Weh, kenapa ketawa anak muda? Banyak di sini isap lempox. Itu anak-anak sekarang tuh bingung, Kak, masa lempox kok isap? Nah, campur lem tikus. Deh, beleng-beleng. Apa itu lem tikus? Lem tikus ya untuk tikus. Masa kau gagah-gagahmu kupak? Cemen lumen, kampungan, baru satu botol teler moko, itu teman tak jagona sampai masuk di got. Ayo. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Anak-anak kita adalah kekayaan paling berharga. Coba lihat tadi, Ismail. Ismail alaihissalam, remaja, ditanya, nak, bagaimana kalau disuruh kau potong? Apa jawabannya? Silahkan, Pak. Ini maknanya, kekayaan kita sesungguhnya adalah anak yang taat dalam beragama. Pak, bapak tidak usah cemas kalau anaknya sudah sarjana tidak punya kerja. Bapak tidak usah malu kalau anaknya sarjana kerjanya tambal ban di pinggir jalan. Bapak tidak merasa gengsi kalau anaknya sudah sarjana tapi kasihan kontrak-kontrak rumah. Tidak usah malu seperti itu. Kenapa? Bukan itu yang menyebabkan anak kita masuk neraka. Yang bapak cemas dan malu, anaknya sudah sarjana tidak tahu sholat, anaknya sudah master tapi tidak tahu ngaji, anaknya punya rumah sendiri tapi tidak tutup jilbabnya pada dia perempuan. Itu yang membuat kita cemas. Bapak, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekarang kita, saya tidak cemaskan otaknya. Anak-anak Pak cerdas-cerdas. Lihat itu anak-anak Pak. Saya saja kalau SMS Kak Pak, dua tangan saya pakai masih salah-salah pencet Kak Pak. Itu anak-anak sekarang sambil bawa motor mang SMS. Jagoan itu anak-anak sekarang. Bawa motor nah balas itu SMS-nya. Kadang-kala nah simpan saja di HP-nya itu di telinganya pakai helm. Cerdas-cerdasnya anak-anak kita. Bapak tidak usah cerdas, cemaskan kecerdasannya. Yang perlu kita cemaskan adalah ketika agamanya tidak baik. Suatu ketika Nabi menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Ketika Nabi lewat, Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Maperi-periko. Sahabat mempercepat langkahnya. Lalu pulang lagi dengan rute yang sama. Nabi santai, sahabat mau kasih cepat langkahnya. Nabi lah Nabi, jangan aku buru-buru, tenang saja. Kenapa ya Rasul? Tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang tidak, ada apa? Nabi menjelaskan, tadi itu waktu pergi, saya dengar ini orang disiksa di kuburnya. Saya tidak tahan lama-lama dengar, maka saya mau jauh-jauh supaya tidak dengar. Waktu pulang, tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan yang menghisap di kubur. Malaikat yang menyiksa di kubur. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin bapaknya kusiksa, sementara anaknya di dunia yang hidup, lagi belajar mengaji, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru anak tak membaca bismillah, bapaknya orang tuanya di kubur sudah bebas dari siksaan alam kubur. Pak, jamaki kasih kursus kiri kanan anak tak bahasa Inggris. Tidak itu yang penting. Kasih kursus anaknya bahasa Korea. Tidak penting itu, Pak. Saya ini tidak pernah kursus kiri kanan, bisa aja keluar negeri kiri kanan. Apa bahasaku? Bahasa isyarat. Makan. You know? Ada yang tahu? Oh, mau makan ini orang. Bahasa itu, bahasa internasional itu, Pak. Dan Bapak tidak usah cemas kalau tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Memang kalau kita berdoa pakai bahasa Inggris. Nah, doakan Kak, nah. Oh my God, please help me, my father. Talekang. Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian. Nih, hikmah yang ketiga, karena waktu yang terbatas. Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh dipotong anak, Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak orang tidak mau kurban padahal dia mampu. Saya ulang, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba itu sekarang, nah balik-balik. Tidak mau berkurban padahal dia mampu, mau poligami padahal tidak mampu. Coba maki sekarang. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1 juta setengah di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli. Masa kambing 1 juta setengah tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1 juta setengah, nah sapak ku malaikat matu. Kegerulah cilakair. Kegai, seke kikir galah paku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya tak 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu. Mana lagi yang mereka mampu tidak mau berkurban? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok, Pak. Tapi sebenarnya itu rokok, Pak, tidak merusak. Betul, Pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya. Selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api, Pak. Aman. Kantong ini saja. Yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api, Pak? Maka solangi, Pak. Coba. Rokok. Kesadaran ditanya jamaah. Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok, Ki? Ah, merokok, Kak Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung kukali nol. Kayak orang bodoh-bodoh itu rukunnya kuliah merokok. Coba kita itu orang perokok, Pak. Ambil rokok nak, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Beleng-beleng. Pak, Bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang. Anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan Bapak yang merokok, itu Bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya, Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Bapak bilang, tidak bisa, Ustaz. Tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak. Balle-balle kok. Buktinya apa? Ramadan, jalan di otak, Kak. Berhenti merokok, Pak. Niatkan, berdoa, Ki, hari ini, ya Allah, Berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok, ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu kita. Saya lihat ini buka-buka banyak perokok. Berhenti makin merokok, Pak. Kita tahu itu orang Yahudi. Nak kirimkan ki rokok ke Indonesia, batuk-batuk maki, kena maki kanker paru-paru, kena maki asma, kena maki penyakit lain-lainnya, baru nak kirimkan ki lagi obatnya. Ibaratnya nak pelihara ki, nak habisi wanta. Nak kasih sakit ki, nak kasih ki obatnya, dia semua ambil wanta. Berhenti ki merokok, Pak. Lebih itu harga rokok, kita beli kambing untuk kurban. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kurban hari ini, kurban, ada niat kurban? Kalau ada niat kurban, Pak, selama ini kita kurban di Bontang, selama ini kita kurban di Sulawesi, selama ini kita kurban di Jawa, selama ini kita kurban di Indonesia, maka tahun ini kita kurban di Palestina. Caranya apa? Sumbangkan pembeli kambing ke Aman Palestina. Kalau bapak punya uang malam ini, sumbangkan. Kalau tidak malam ini, bawa ke kantornya di Barbas Tengah. InsyaAllah, Pak. Itulah uang tak yang akan menolong kita dunia akhirat. Tidak ada orang bangkrut di dunia ini karena menolong sesama manusia. Tidak ada orang yang habis hartanya kalau dia suka fisabilillah berjuang di jalan agama Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena sudah jam 10, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang bisa ulang apa hikmah malam ini? Ceramah kita? Hikmahnya ada 3 tadi, apa? Ayo, siapa-siapa? Ada hadiah. Ayo, anak muda. Siapa? 1? Deh, 1 jam kak ceramah, enggak ada yang tahu gimana tika kurasa ini. Hancur si ustaz ini malam ini. Siapa? Ah, 1?
1: Setiap melakukan kebaikan pasti setan selalu
0: akan. Ah, yang kedua?
1: Kedua.
0: Pas. Itulah pentingnya Bapak Ibu bawa catatan kalau pergi pengajian. Karena susah kita menghafal. Apalagi? Ah, 1 saja yang dihafal. Apa yang kedua? Ah. Ya, bagian. Ah, hadiah-hadiah cepat. Cepat hadiah-hadiah. Cepat ya. Sambil adik-adik edarkan celengannya. Isi, Pak. Begitu Bapak ragu-ragu setan, keluarkan terus, Pak. Keluarkan. Ayo, keluarkan, Pak. Pak, Bu, kalau ada uang kita bawa, keluarkan, Pak. Jangki ragu, jangki bilang tidak diganti. Allah pasti ganti, Pak. Percaya gitu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Tuhan manusia.
2: Wah, jantenan. Saiki kicah cilik kok yo wis do pinter.

0: Sadurunge kebacut lan nular tekan desa kene lho.
1: Betul kuwi. Sok yen gedar dadi apa to, Lele? Jano sing ngajari sapa to? Mesthi ana sing ngajari kuwi.
0: Iya ta, Jo. Kudune ya ana sing ngandani ya, Jo ya. Tur nek ngandani kuwi sing apik, Jo. Wong cah cilik kuwi asline ya mung melu-melu tok kok. Lah niru-niru karo sing gede-gede lan lingkungan kae lho, Jo.
1: Lah terus kudu piye iki, Kang? Sadurunge mengko anake dhewe melu-melu lho.
0: Ngene, Jo. Janus yang paling utama kui fungsi orang tua dalam lingkungan itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Orang tua harus memberi pengertian ke anak bahwa itu adalah kata-kata kotor yang tidak layak dikatakan oleh seorang muslim, Jo.
1: Lah terus cah gede ini piye, Kang? Wes gede dora iso ngeto untuk sing apik karo cah cilik.
0: Cah gede ini kui ya, Jo, ya. Kudu dikandani sing apik ya, Jo. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bukan perbuatan seorang muslim yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Jo, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."
1: Lah terus masalah kuwi sing

0: Awak dhewe kudu mulai ngandani keluargane awak dhewe ya Kang Min. Sadurunge do melu-melu kok.
1: Iya, betul Wijo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wadh-dhama'. Alangkah banyaknya orang yang bangun malam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Orang bangun malam, ratusan rakaat yang ditegakkan di tengah malam yang kadang dibarengi dengan derai air mata. Ternyata itu semua palsu dan dusta. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan as-sahar, meleknya mata, begadang tak, enggak ada nilainya. Karena makanannya yang haram, biarpun sujud yang dilakukan rakaat yang ditegakkan. Laisa lahu min siyami ilal ju'u wal 'athu wadh-dhama'u. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram, baik haram dhati atau haram aridi. Haram dhati adalah daging-daging babi. Bangkai-bangkai itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang halal, tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi mah halal, cuman kita mencuri, haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik. Kalau orang makan makanan yang haram, susah melakukan kebaikan. Man akal al halal atau ajawarihu syamaba. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya, selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akala al-haram, orang makan makanan haram, asad jawarihuhu sya'a am abah. Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan, bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka jangan anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu, tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan. Baru engkau tata sholat banyakmu, engkau tata puasamu. Tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi mukanya dengan makanan haram, sahurnya dengan makanan haram.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnu Al-Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dzillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudaraku.

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.
2: RDS FM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: Zurriyat man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: hukumna.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. In ahsan.

0: تَسْبِيرَا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa.

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka Jahannam, penjara bagi orang kafir.

0: kabira.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
0: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
1: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasa.

0: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
1: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: Allah.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.
0: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbu.

Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah,

0: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ta'wila.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wala.

0: rasulah.
1: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma auha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

0: menolong.
1: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: عَظِيمًا.
1: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.
0: Kalau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.
1: Nahnu

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: جَدِيدًا.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: أَوْ خَلْقًا.

0: قَرِيبًا.
1: Atau menjadi makhluk yang besar, yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: sana.
1: Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

dan Rabb-mu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.
0: Qala.

Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: الْقُرَى.
1: Dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
1: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr

0: Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: nasiran.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.
0: Wa in

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: dunia.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: basiran.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.
0: Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
1: Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

0: khasara.
1: Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Kullu ya'malu 'ala shakilatihi, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasulah.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

0: kufura.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: mashura.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir."

0: orang.
1: Dia, Musa, menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
0: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
1: Kemudian dia, Fir'aun, hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orangnya bersama dia seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

0: sujadan.
1: Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.
1: Dan mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti dipenuhi.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.
2: Sajadu wajhiyal ladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
1: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qal la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
1: RDSFM وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass Spesialis Kaca Lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Jika kita menghijrahkan cinta dari jatuh cinta menuju bangun cinta, maka cinta menjadi sebuah istana tinggi menggapai surga. Setelah kita membaca kalimat tersebut, maka selai ayah kita masing-masing untuk sedikit merenung bahwa saat kita jatuh cinta, maka paling tidak kita akan mendolimi dua belah pihak. Pihak pertama tentunya adalah diri kita sendiri, yang karena jatuh maka tentu kita akan merasakan sakit. Kita tahu, andai sebuah gelas kaca jatuh dari atas meja, tentu gelas tersebut akan pecah, berantakan. Saat anak kecil jatuh dari pohon yang dia panjat, tentu dia juga akan berteriak kesakitan dan menangis meminta tolong. Begitu pula dengan hati, saat hati terjatuh atau sengaja kita jatuhkan, pasti hati pun akan sakit. Dan saat hati sakit, maka akan lebih sulit menyembuhkannya dari sekedar luka di tubuh kita. Bukan tidak mungkin, hati akan mati sebagaimana pecahnya gelas kaca yang tidak mungkin disatukan kembali. Pihak yang kedua yang kita zalimi adalah orang yang kita jatuhi cinta tersebut. Coba saja kita naik ke sebuah bangunan yang berlantai 2, 3, 4 atau lebih. Ambil sesuatu lalu jatuhkan di atas kepala seseorang yang ada di lantai bawah. Tidak perlu dilempar, jatuhkan saja. Kalau batu yang kita jatuhkan mengenai orang yang di bawah kita, bisa dipastikan seorang tersebut akan berdarah dan berteriak kesakitan. Sebuah logika yang sederhana, tapi kita semua yakin bisa kita jadikan sedikit renungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membawa hati.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian berdengar ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir Allah is ghafur Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos ya, pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665. لشيء قدير الله

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Letjen Suprapto nomor 95A, Gayam Sari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDSFM.
1: أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الأكبر الذي أكبر في كل شيء والصلاة والسلام على رسول الله الذي علمنا كيف نصلي على الله أكبر فنقول الله أكبر اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرين جماعة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan memuji bertakbir sebelumnya bertasbih setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah Idul Adha di tahun 1440 Hijrah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Idul Adha di tahun ini dijadikan oleh Allah lebih baik, lebih istimewa, lebih dapat menggali hikmahnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah kita lalui. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hikmah tentang Idul Adha tidak sekedar menampilkan sembelihan hewan kurban yang dilangsungkan setiap tahun yang terkadang bagi sementara orang hanya sekedar menjadi ritual tahunan saja. Ada pesan-pesan yang lebih penting, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa, bahkan saking istimewanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan-untayan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain hikmah terbesar itu kembali kepada perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim Alaihi Salam dan putranya Nabi Ismail Alaihi Salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun, tapi masih diabadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai dengan masa yang kini kita alami. Hadirin, Nabi Ibrahim Alaihi Salam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat yang terdekat dengan Allah. Gelarnya langsung disebutkan oleh Allah Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim Ibrahima Khalida. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, hamba yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kisahnya masih diabadikan, diangkat sebagai hamba terdekat Khalilullah, bahkan namanya dan keluarga besarnya diabadikan dalam syahadat setiap solat kita. Setelah menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, diangkat Khalilullah, disebut namanya dalam salawat setiap kali kita salat, bahkan puluhan ribu tahun setelah beliau wafat. dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gelarnya Abul Anbiya. Dari setiap kanan dan kiri sisi istrinya terlahir Nabi. Dari Sarah alaihissalam muncul kemudian Ishak. Dari Ishak muncul Ya'qub. Dari Ya'qub muncul Yusuf. Sampai dengan ke Daud. Sampai Musa sebelumnya. Sampai Sulaiman. Sampai ke Isa alaihissalam. Jalur ke atasnya ada Maryam. Ada Imran. Menikah dengan Hannah. Kesampingnya Zakaria. Seluruhnya Nabi dan Rasul. Abul Anbiya. Pertanyaan terbesarnya. Dari seorang hamba biasa. Bagaimana bisa disanjung oleh Allah dengan Khalilullah? Abul Anbiya. Dibaca namanya dalam salawat setiap pagi sampai dengan malam. Apakah untuk mendapatkan status ini? Sampai jaminan surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar mudah diraih dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Ada pesan yang tiap tahun disampaikan kepada kita. Melalui ritual kurban itu. Kita diminta belajar bahwa untuk mendapatkan status terbaik ini. Yang nanti dipelopori, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada perjalanan yang harus kita lalui. Bagian pertama dari kisah ini, kita buka dengan semangat Nabi Ibrahim AS, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran, surah yang ke-6, dari ayat 75 sampai dengan ayat ke-77-nya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, qala hadha rabbi. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Hadirin, Ibrahim alaihi salam mendapatkan status istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya di dunia sampai mulianya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai belajar melihat bintang. Dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, kata Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti lebih hebat. Tuhan mesti kuat. Tuhan tidak ada timbul tenggelam. Dia selalu ada. Wal awwalu, wal akhiru, wal hayyu, wal yumit. Dia yang menghidupkan, mematikan. Mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Yang paling menarik, kemudian setelah itu lihat rembulan. Rembulan muncul, mungkin ini Tuhan saya. Rembulan tenggelam, ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai ketika menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala yakin pada jiwanya. Maka beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat kepada Allah, memahami esensi dalam bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yakin jiwanya, maka semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan siap menunaikan perintahnya. Kata para ulama tafsir, juga para ulama hadis, perjalanan pertama Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita. Jika anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan dunianya, dijamin akhiratnya, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah, jangan sekedar kita beragama, tapi diri kita tidak ketat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekedar kita mengatakan saya muslim, tapi kita tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi jangan sampai kita beribadah, tapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita. Bayangkan, Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim saja, yang dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah, Abul Anbiya, masih mau belajar, masih mau mendekat kepada Allah, memahami tuntunan agama, dan yang paling dahsyat, masih mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh semangat. Maka siapa anda? Nabi bukan, Rasul bukan, dan tidak ada keturunan anda menjadi Nabi, tidak ada kerabat anda menjadi Rasul, tidak ada kita yang dijamin surga oleh Allah sampai detik ini, tidak ada kita yang mendapatkan gelar seperti Nabi Ibrahim. Maka mengapa ijtihad kita? Mengapa ikhtiar kita? Mengapa kesungguhan kita tidak harus melebihi Nabi Ibrahim AS? Majlis taklim sudah membentang, taklim A, taklim B, taklim C, berapa banyak masjid di Subang? Berapa banyak majlis ilmu di Subang? Berapa banyak orang-orang yang bisa mengajarkan pengetahuan? Pertanyaan terbesarnya, duhai anda yang mengaku muslim, Duhai anda yang beriman kepada Allah, sampai sejauh mana sekarang semangat kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Nabi Ibrahim saja mau belajar, kalau Nabi Ibrahim saja mau mendekat kepada Allah, yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad setiap waktu mendekat kepada Allah dengan belajar melalui malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis sahih, bahkan setiap malam Ramadan beliau mendekat kepada Allah dengan turunnya Jibril alaihi salam. Belajar membaca Al-Quran dengan baik, belajar bertilawah, belajar maknanya. Bahkan di akhir hidupnya, dua kali beliau menghatamkan Al-Quran di masa-masa Ramadan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau Nabi saja belajar, Rasul saja belajar, kenapa kita yang bukan Nabi dan Rasul malas untuk belajar? Namun apa pentingnya pelajaran ini? Kata para ulama tafsir, dikuatkan oleh para ulama hadis, bukan sekedar belajarnya, tapi lihat bagaimana cara Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk belajar tuntunan syariat. Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Ini bintang, saya tahu itu bintang. Tapi bagaimana menyimpulkan bintang bukan Tuhan, dipahami oleh beliau. Mustahil Tuhan timbul tenggelam. Ini bulan, saya tahu itu bulan. Datang tiap malam. Tapi bagaimana kita menyimpulkan kalau bulan itu ciptaan makhluk bukan khalik, dia timbul tenggelam. Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Ini matahari, dia kuat, sinarnya dahsyat. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim. Ini lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rembulan. Tapi ketika tenggelam, falamma athalat, ketika tenggelam, kata beliau, ini bukan Tuhan saya. Tuhan saya mesti lebih hebat dibandingkan dengan ini. Kata para ulama tafsir, kalimat ini memberikan kesimpulan kepada kita. Dalam beragama itu, dalam bersyariat itu, kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak sekedar kita hanya hafal membacakannya dan melakukan ibadahnya, tapi mesti paham apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Sekarang ambil teori ini, terapkan dalam kehidupan kita. Khatib ingin bertanya kepada hadirin sekalian, berapa kali di antara kita menunaikan sholat dalam setiap hari? Berapa usia anda? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? 60 tahun? Dari sekian tahun kita hidup, berapa ribu kita menunaikan sholat dari sehari 5 kali itu? Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali kita ruku dan sujud itu, apakah kita pernah menikmati sholat kita? Pernahkah merasakan kekhusyuan dalam sholat itu? Pernahkah merasakan kenikmatan dalam sholat? Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bertakbir sudah bergetar dan menangis mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu baru mendengar suara adzan sudah bergetar saking dekatnya hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik yang bahkan sebelum beliau berdakwah, beliau memperbaiki dirinya karena merasa akan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kenikmatan kita saat menunaikan sholat? Di mana kekhusyuan kita saat sujud dan rukuk? Jangan-jangan bahkan kata Al-Quran, surah ke-29, ayat ke-45. Kekhusyuan itu tidak didapatkan, kenikmatan itu hilang, bukan karena kita tidak beribadah, tapi karena tidak paham apa yang kita bacakan dan kita lakukan dalam ibadah itu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau sholat itu ingin dinikmati, kalau sholat itu ingin khusyuk, maka sebelum sholat, sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan sholat. Seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu, bisa khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Duduk di antara dua sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku. Sampai dengan warzukni, berikan aku rizki. Pertanyaan kami khatib kepada anda semua. Di antara sekian doa itu berapa yang dikabulkan? Berapa yang bisa dinikmati? Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Seorang Abu Bakar saja, sahabat Nabi, teman Nabi, mertua Nabi, mengiringi Nabi di Mekah hijrah diikuti Nabi ke Madinah, wafat dikubur di samping Nabi, baru bertakbir saking pahamnya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, fikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar, hatinya merasakan ya Allah, aku mengucapkan Allahu Akbar, tapi aku takut saat mengucapkan ini, ada kebesaran yang aku bawa selama hidup ini. Pernah aku merasa besar pada kawanku, merasa lebih hebat dibandingkan dengan pasanganku, merasa lebih unggul dibandingkan dengan tetanggaku. Duhai anda yang mengucapkan 5 kali dalam sehari, Allahu Akbar. Apa tidak malu anda mengucapkan, ya Allah, engkau yang paling besar. Tapi dalam hidup kita kadang merasa besar dibandingkan orang lain. Ustaz, merasa hebat dibanding yang lain. Pimpinan, merasa lebih hebat dibandingkan dengan karyawan. Tetangga, merasa lebih wah dibandingkan dengan yang lain. Dalam kedudukan itu biasa. Tapi ketika mengangkat diri terlampau tinggi dan anda mengucapkan Allahu Akbar, itu yang membuat sahabat Abu Bakar bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kalimat pertama hikmah dalam kisah korban. Korban artinya mendekat kepada Allah, bukan sekedar menyembelih. Karena ritual penyembelihan hakikatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Nabi Ibrahim yang pertama, kata para ulama, memberikan pesan kepada kita, kalau ingin lebih dekat dengan Allah, maka isilah kualitas pendekatan kita dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil 'ilmi." Siapa yang ingin dunia, maka gapai dengan pengetahuan. Silakan sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus, ada yang ke ITB, ke UNPAD, ke IPB, ke UI, silakan anda dapatkan dunia. Tapi kalau anda ingin dapatkan kenikmatan dalam ibadah untuk menjemput bekal akhirat anda, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fa'alayhi bil 'ilmi, maka dia pun mesti paham tentang ilmu itu. Maka jangan sekedar kita tuliskan di KTP Muslim, tapi kita tidak paham dengan keislaman kita. Bertauhid, tapi tidak mengerti tentang tauhid. Sehingga ketika diberikan Indomie, diberikan kemudian Supermi, diberikan kain sarung, kita bisa melepaskan akidah itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata. Wafat, selesai. Salat, iya, tapi tidak paham apa yang diungkapkan. Sehingga hikmah salat tidak bisa kita raih. Hadirin yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mendekat kepada Allah, sudah kenal dengan Allahnya, sudah paham dengan Tuhannya, kemudian beribadah, maka apa yang terjadi? Ternyata tidak mudah untuk meraihnya. Beliau diasingkan oleh keluarganya, diancam oleh bapaknya, diancam kemudian oleh penguasa rajanya pada saat itu, sempat dibakar dan puncaknya diusir dari kampungnya. Kata para ulama-ulama tafsir, bahkan para sejarawan mengatakan, ini pesan moral yang diberikan kepada kita yang sangat kuat, bahwa kadang-kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak ujian-ujian yang tantangan kita hadapi. Kadang-kadang mungkin ada yang belum terima kita lebih baik itu. Biasanya anda kumpul-kumpul, ada di klub malam, ada yang kumpul-kumpul sampai dengan tempat hiburan, ada yang malam-malam sekedar bergadang untuk menyaksikan tontonan sepak bola misalnya. Sekarang anda pindah dari yang kumpul di lapang, kumpul ke masjid. Dari yang kumpul di tempat hiburan, pindah ke majlis ta'lim. Apa dikira akan mudah? Belum tentu. Kadang-kadang sekitaran anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Oh, jadi orang soleh sekarang. Celaan bisa muncul. Hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang, perubahan kita menjadi baik, belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau anda orang baik, anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau anda orang tidak baik, maka anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabiin dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama belum. Kenapa kemudian kita tidak takut-takut dengan celaan? Jadi kalau kita orang baik dan ingin jadi baik, maka Allah akan titipkan di lisan-lisan yang kurang baik untuk menetapkan kita telah berubah menjadi baik. Ketika ada orang yang mengatakan, soleh sekarang, itu tandanya bukan celaan. Tapi kalimat itu dititipkan oleh Allah kepada lawan anda, untuk menetapkan bahwa anda sekarang sudah berubah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan moralnya kata para ulama tafsir, jangan kita terlampau sedih dengan itu semua. Kita itu masih kecil dibandingkan para nabi. Jadi kalau ada keluarga yang belum sepakat, kita membebaskan diri dari riba. Ada keluarga yang belum paham, sekarang kita pengen tahajud. Ada keluarga yang belum mengerti, sekarang kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gentar. Kita tidak mengalami ujian seperti para nabi diuji. Tidak ada yang membakar Anda. Tidak ada yang mengusir Anda dari kampung. Tidak ada yang melempari Anda dengan batu seperti Nabi Muhammad pernah dilempar, Nabi Ibrahim pernah dibakar. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Maka mendekatlah kepada Allah, belajar dengan baik sampai kita mendapatkan kenikmatannya. Tiga, jika kita sudah melewati ujian yang dahsyat ini, jika kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan. Tiba kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Sayyidah Hajar yang bahkan disampaikan oleh istrinya sendiri Sayyidah Sarah, dan mendapatkan anugerah yang selama ini ditunggu oleh beliau, lahirnya Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam, hikmah ketiga. Hikmah ketiga. Awalnya memang susah. Enggak pernah tahajud, sekarang pengen bangun malam. Enggak pernah baca Quran, sekarang ingin menghafal. Jangan dikira awalnya mudah. Kadang-kadang terlambat bangun, kadang-kadang mata berat. Tapi kalau sudah dinikmati, Allahu Akbar, waktu subuh 4.42, Anda bangun 4.40, seakan menyesal. Ya Allah, terlambat saya bangun. Padahal subuh belum dikumandangkan azannya. Masa latihan memang berat, tapi setelah kita lalui, ringan rasanya. Enak kita nikmati. Kehilangan Ramadan, penyesalan luar biasa. Nanti kalau sudah dekat dengan Allah, kehilangan puasa sunnah, rasanya ada yang tertinggal dalam kehidupan. Hadirin, yang keempat, Ismail dilahirkan. Baru lahir, sudah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, turun kemudian berita, bawa Sayyidah Hajar, bawa anak yang baru dilahirkan, tinggalkan ia di sebuah tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh. Tempatnya bukan di tempat dia dilahirkan. Lahirnya di Palestina, harus dibawa ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jaraknya, kalau menggunakan bis saja, itu bisa sehari dua malam. Sekarang tempuh dengan berjalan kaki. Datang ke sana, sampai di sana turun perintah, tinggalkan dia di sana. Diabadikan di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Rabbi inni askantu min dhurniyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sekarang engkau perintahkan aku untuk meninggalkan anak dan istriku di tempat tandus yang bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh. Tapi karena keyakinanku padamu, maka aku akan kerjakan perintah ini untuk mendapatkan ridhamu. Pelajaran keempat. Orang-orang yang dekat dengan Allah, hadirin sekalian, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan ujian dunia. Walaupun bagi orang lain, ujian itu terasa berat, luar biasa. Tapi kalau dirinya dekat dengan Allah, semua terasa akan kecil. Yang paling dahsyat, apakah Sayyidah Hajar kemudian mengeluh pada suaminya? Kenapa engkau meninggalkan kami? Tempat ini tidak ada tanamannya. Tempat ini tidak ada makanannya. Ketika berbalik hanya mengatakan, ahadha min amrillah, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim AS, ahadha min amrillah, ini perintah Allah. Perhatikan kalimatnya. Sepanjang ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Hadirin, ditinggalkan Hajar dengan Ismail ke Palestina, mereka tinggal di Mekah. Apa yang terjadi setelah itu? Yang paling dahsyat hikmahnya, kata para sejarawan, orang bisa berkata dan mengeluh, ya Allah, kenapa engkau perintahkan demikian? Ya suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tapi yang paling dahsyat, keduanya bisa berpisah dengan tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Para suami itu ditugaskan untuk mencari nafkah. Para suami kadang kerja, bahkan meninggalkan keluarga. Ada yang keluar kota, ada yang merantau. Pesan moral dari kisah ini, kata para ulama, kata para sejarawan muslim adalah, kalau tarbiyah di rumah tangga, bukan sekedar suaminya yang ketaklim, tapi materi ta'lim diajarkan pada istrinya, dikuatkan di keluarganya, didekatkan dengan Allah, maka Allah akan jaga kehidupan rumah tangga mereka, sekalipun mereka terpisah di beda tempat yang sangat jauh. Berapa banyak istri mengeluh ketika suaminya mencari nafkah untuk bekerja? Berapa banyak istri kemudian mengirimkan SMS, mengirimkan WhatsApp, banyak memberikan keluhan-keluhan, ketika suami sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah untuk mencari nafkah bagi keluarganya? Betapa banyak anak-anak yang kurang sabar ketika ayahnya bekerja, ketika ibunya mulai mendidiknya. Tapi perhatikan, pernahkah Anda mendengar kisah Sayyidah Hajar mengeluh kepada Sayyidah Ibrahim alaihissalam? Pernahkah Anda mendengar kisah Ismail kemudian protes kepada bapaknya karena bapaknya tak pernah ada menghadapinya? Tidak. Hikmah yang terakhir, ini yang kelima. Dan ini yang paling dahsyat. Selain mengajarkan pada kita hikmah yang keempat, jika kita ingin baik sekeluarga, maka jangan pernah soleh sendirian. Anda suami soleh, ajak istri menjadi solehah. Suami istri soleh solehah, ajak anak menjadi soleh seluruhnya. Jangan sampai suaminya rajin ikut ta'lim tapi istrinya dibiarkan. Jangan sampai ibunya rajin ikut ta'lim tapi anaknya dibiarkan. Yang paling berbahaya adalah kadang-kadang Anda yang ikhwan, yang laki-laki, mengingatkan temannya, me-whatsapp, bangunkan tahajud, ngajak ke ta'lim, sampai ketika tidak kelihatan, Anda menelponnya, akhi kamu ada di mana? Yang paling dahsyat, teman jauh diajak-ajak, anak sendiri tidak pernah diingatkan. Duhai para ibu yang ada di bawah, duhai akhwat, kadang-kadang Anda SMS kawan Anda, Anda sampaikan kemudian kolega Anda, ukhti, berjilbab dong, ukhti, jilbabnya syar'i dong, ukhti, ayo sekarang kenakan jilbabmu. Anak orang lain, teman Anda, tetangga jauh, diingat-ingatkan, anak sendiri tidak berjilbab. Demi Allah saya katakan, yang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kita dan keluarga kita. Anda tidak akan pernah ditanya tentang status kawan Anda. Anda tidak akan pernah ditanya tentang status tetangga Anda. Walaupun kita bisa berdoa untuk mereka supaya bisa bersama di surga. Tapi yang pertama kali dihisab, Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jaga diri. Jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu, anakmu, cucumu, istrimu, suamimu. Dari neraka yang sangat dahsyat, kata Allah. Jika Anda di rumah terjadi kebakaran, kemudian anak Anda masih di sana, cucu Anda berteriak minta tolong. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Bu. Tolong, panas, panas. Dan Anda tak mampu menolongnya, hanya berteriak, tolong, tolong anak saya, tolong anak saya. Mungkin masih sempat ada yang menyelamatkan. Tapi khatib ingin sampaikan, neraka lebih panas. Neraka lebih dahsyat. Dan pada saat itu, tidak akan ada yang sanggup menolong. Wa ummihi wa abihi, wa fasilatihi wa akhi, wa man fil ardi jabi'a. Ibu gak akan sanggup bisa nolong anaknya, Bu. Ketika Anda, apa Anda terbayang, anak yang pernah Anda kandung, yang pernah Anda susui, yang pernah Anda rawat, kemudian berteriak-teriak dalam kepungan api neraka yang sangat dahsyat dan mengatakan, Ma, tolong saya, Ma. Bapak, tolong saya, Pak. Apa Anda bisa bayangkan cucu Anda yang sekarang Anda timang-timang? Diberikan semua kemewahan dunia yang bisa Anda dapatkan. Sepeda Anda belikan, motor Anda belikan, mobil Anda fasilitasi. Satu saat dia berteriak, meminta bantuan Anda, kakek, tolong saya. Kakek, tolong saya, ya Allah, ya Allah. Apa yang bisa Anda kerjakan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Jika Anda tidak perbaiki sekarang, kata Allah, maka semua akan masing-masing. Itu amalan dia, ini amalan Anda. Anda tidak akan pernah dihisab dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka mulailah kisah sekarang ini. Setiap tahun kita diingatkan. Jadi kalau datang Idul Adha, yang dibayangkan bukan sekedar cari kurbannya, cari sapinya, cari kambingnya, sembelih hewannya, bagikan, selesai. Tidak, cek keluarga kita. Lihat keilmuannya. Anda pintar sholat khusyuk, anak Anda kadang-kadang wudhu aja gak benar. Anda pintar, ngaji bagus, anak Anda belum bisa mengaji. Silahkan dilihat saudara sekalian, saudariku sekalian. Mu'adz 4 tahun, tinggal di Mesir, mata buta, pengen hafal Quran, belajar sampai dengan 20 kilo. Sampai khatam Quran, diantar bapaknya, pakai motor yang sangat sederhana. Mu'adznya sudah hafal, yang ngantar belum hafal. Dahsyatnya, hafal Quran dengan riwayatnya, hafal Quran dengan tajwidnya, hafal Quran dengan makhrajnya yang sangat indah. Sampai datang reporter dari Kuwait kemudian mengatakan, bertanya mewawancarai, apa motivasi Anda menghafalkan Quran ini? Perhatikan jawabannya. Wallahi, wallahi demi Allah, saya menghafalkan Quran ini untuk mencari bekal saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saat saya dihisab sendirian dengan Allah, saya dihisab oleh Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, tak ada lagi ayah saya yang menemani, tak ada lagi ibu saya yang pernah melahirkan saya. Dan saya akan katakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ya Rab, kalau bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridha-Mu masuk ke dalam surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mu'adz 4 tahun, anak yang belum baligh, anak yang belum berlaku hisab baginya, belum baligh, menghafal Quran untuk mencari bekal mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang dibawanya 30 tahun, 20 tahun, anak 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk cari bekal menghadap Allah. Duhai Anda yang lebih daripada itu, mata sehat, fisik kuat, telinga pendengaran jelas, pandangan awas, sampai usia sekarang belum bisa baca Al-Quran. Mau sampai kapan? Dan kalau diwafatkan sekarang, bekal apa yang kita bawa? Anak-anak kecil di Bekasi, usia 4-5 tahun, ke masjid nunggu maghrib, jam 5 sudah datang. Pulang 8:30, berjamaah maghribnya, melanjutkan ke isyanya, menghafal Qurannya, belajar ibadahnya, belajar syariatnya, 8:30 pulang, anak 4-5 tahun. Anda 40 tahun, 50 tahun, masjid sudah komat, belum tergerak untuk menghidupkannya. Dan cita-citanya masuk surga Firdaus, luar biasa. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hikmah yang terakhir, yang kelima. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah tinggalkan Ismail di Mekah dengan ibundanya. Ada hikmah yang aku akan tetapkan di kemudian hari. Yakin dengan itu. Tapi yang dahsyat, Ibrahim tinggal di Palestina, Ismail menetap dengan ibunya di Mekah. Ibrahim sebagai Nabi, Rasul, ayah, suami. Yang paling dahsyat, tugas kenabian kerasulan mengharuskan beliau untuk berdakwah. Tugas sebagai suami mengharuskan beliau untuk mencari nafkah. Tapi yang hebat, tugas sebagai ayah menjadikan beliau mesti memperhatikan anak dan keluarganya. Di balik kesibukannya berdakwah dan mencari nafkah, masih sempat nengok Ismail yang di Mekah itu. Bolak-balik datang untuk memastikan siapa teman mainnya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana ASI diberikannya. Bolak-balik datang untuk memastikan bagaimana kehidupan lingkungan sekitarannya. Sehingga beliau disebut dengan Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik ada yang menyebutkan Ibrahim sang penyeberang. Bukan sekadar menyeberang untuk berdakwah. Ada yang mengatakan menyeberang untuk memperhatikan keluarganya. Jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk memperhatikan keluarganya. Ada yang menyebutkan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Sesibuk-sibuknya beliau berdakwah dan mencari nafkah, masih memperhatikan anaknya. Lalu apa timbal balik anak kepada bapak yang memperhatikan itu? Hebat, puncaknya adalah dahsyatnya. Ketika bapaknya memiliki tugas pekerjaan di Mekah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Allah sampaikan Ibrahim, tinggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mulai kamu kerjakan. Ketika tapak kaki pertamanya ingin mengerjakan, tapak kaki pertama disebut dengan makam. Sekarang diabadikan dengan makam Ibrahim. Beliau membawa batu, lantas anaknya datang dari sisi yang lain. Membawa batu juga. Usia masih muda, belum sempat balighnya. Dan beliau mengatakan kepada bapaknya, dalam bahasa kita, "Pa, apakah boleh aku bantu?" Datang membawa batu, dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi sebidang disebut dengan hijr. Kalau jadi bangunan atau sekat atau ruangan disebut dengan hujrah namanya. Maka datang dari sisi yang lain, kemudian membantu bapaknya. Sisi bantuan itu sampai sekarang disebut dengan hijr Ismail. Anak belum balik, 4-5 tahun. Lihat bapak kerja, masih mau bantu. Dan nawarkan kepada ayah, boleh enggak anak anda bantu? Saya tanya kepada anda. Duhai anda yang punya anak. Duhai ibu yang melahirkan anaknya. Duhai ibu yang menyusui anaknya. Jika anda sedang bekerja saat ini, apakah anak anda tergerak membantu anda? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang perintahkan. Jangan-jangan bapaknya, bapak yang kerja, anak yang menikmatinya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh bayarin bensinnya. Anak yang pakai mobil, bapak disuruh nyucinya. Jika ini terjadi dalam kehidupan, maka jangan salahkan anak dulu. Perhatikan pesan moralnya. Jangan langsung salahkan anak dulu. Tanyakan pada diri kita, sesibuk apa sampai anda lupa perhatian kepada anak anda, sampai dia tidak punya pesan dan kesan kepada anda. Ibrahim sesibuk-sibuknya masih nengok anaknya, bermain dengan anaknya, melihat anaknya. Karena itu dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ifuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Ya'qub ngobrol dengan Yusuf. Ya'qub bapaknya, Yusuf anaknya, tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita. Mohon izin dan mohon maaf. Jika ada seorang anak tidak peka dengan pekerjaan atau beban orang tuanya, maka jangan cepat langsung salahkan anaknya. Boleh jadi anda yang terlampau sibuk dulu sehingga tidak bisa memberikan perhatian kepada anaknya. Anak anda menunggu pak di rumah 8 jam. Anda bekerja di luar. Dia kadang menggambar-gambar sesuatu. Dia mengarang-arang cerita. Dia ingin setoran hafalan. Tiba-tiba Anda pergi entah kemana. Tidak ada kabar. Kadang-kadang pulang tidak menyapa. Kadang sekedar langsung istirahat. Kadang untuk sekedar menyapanya, senyum kepadanya tidak punya waktu. Pantas anak Anda mencari perhatian di luar rumah. Pantas dia kebut-kebutan di luar rumah. Pantas ada yang kena narkoba. Karena hakikatnya, bukan itu yang dia inginkan. Tapi perhatian Anda yang ingin dia dapatkan. Cek lagi keluarga kita pulang ke rumah. Lihat anak kita. Bahkan kalau perhatian kita begitu dalam, maka terjadilah tingkat paling tinggi dalam kehidupan berkeprimanusiaan. Ketika Allah turunkan berita Quran surah 37 bagian terakhir di khutbah ini, ayat 102 sampai dengan 109, bapaknya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, papa bermimpi papa nyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail? Bapak mimpi tadi malam, cuman mimpi. Nyampaikan ke anak, papa sembelih kamu. Cuma mimpi. Anak bisa berkata, pak itu kan cuman mimpi. Pak mungkin mimpi yang gak ada maknanya. Pak mungkin bunga tidur. Tapi yang paling dahsyat, jawabannya, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Perhatikan, Ismail tidak mengatakan ya abi. Ismail tidak mengatakan ya buya. Tapi mengatakan ya abati. Abi, rasa hormat. Panggilan kehormatan. Buya, panggilan sayang. Kalau Anda ingin padukan buya dan abi, hormat dan sayang, rubah kalimat yang menjadi abati. Ya abi, pak, demi hormat Nanda kepada ayah. Ya buya, demi sayang Nanda kepada ayah. Ya abati, pak, demi sayang dan hormat Nanda kepada ayah. If'al, kerjakan sekarang, jangan tunda. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Pasti engkau dapati aku insyaAllah, termasuk orang sabar. Hadirin sekalian, bapak mimpi nyembelih anak tadi malam. Disampaikan pada anak besok paginya. Kata anaknya, kerjakan sekarang. Bapak itu nabi, bapak itu wahyu. Pasti mimpi itu benar, bah. Kerjakan sekarang. Jika perhatian kita pada keluarga tinggi, jangankan sekedar membantu kita dalam pekerjaan, nyawa pun anak itu akan berada di garda terdepan untuk mempertahankan kita. Dan misi-misi yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadirin sekalian, puncaknya ketika disembelih itu Allah ganti kemudian dengan hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allahnya disebutkan. Kalimat akbarnya muncul. Kalau sudah Allahnya akbar, maka semua yang tinggi termasuk hewan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah akan ganti semua itu dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Puncak terbesarnya, sembeli hewan sebagai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka syukuri itu dengan salat dan berkurbanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, puncak kurban adalah puncak kedekatan kita dan keluarga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita merenung sejenak. Ingat keluarga kita, ingat anak yang dilahirkan, ingat anak yang dirawat, ingat cucu yang disayang, ingat keluarga besar seluruhnya. Apakah kalau Allah wafatkan kita hari ini, sudah punya bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita evaluasi kembali, ayo belajar kembali, hidupkan majlis-majlis ilmu. Datangi belajar yang baik, sholat yang baik, yang paham, haji yang baik, yang paham, zakat yang baik, yang mengerti, ajak keluarga, hidupkan. Dan nikmati keindahan yang mendekat kepada Allah, sekeluarga seluruhnya. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di saat ini, kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar mengorbankan hewan yang disembelih, tapi mengorbankan diri kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik 'ala nabiyyika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu di duha yang baik ini ya Allah, di momentum yang indah ini ya Allah, segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli syarri masta'adza bika anhu rasuluka al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jika di masjid ini, di sekitarannya ya Allah, di lapang ini, ada satupun hambamu yang datang di hari ini membawa lumuran dosa, Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yasartah. Ya Allah, jika ada satu jamaah pun di sini ya Rabb, datang ya Allah ke majlis ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina, aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mulai pagi ini, mulai duha ini, di Idul Adha ini, mohon lembutkan hati kami ya Allah untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Berikan kami hidayah ya Allah, kami ingin berubah ya Rabb, kami ingin lebih dekat denganmu ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, saksikan kami ya Allah di duha ini, di Idul Adha ini, kami bertaubat ya Allah dari semua maksiat yang pernah kami kerjakan. Mohon saksikan ya Allah, kami bertaubat ya Rabb dari semua maksiat yang telah kami kerjakan. Allahumma hdi ya Allah kullal asin liyatubu ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon sadarkan, sentuh jiwa-jiwa orang yang masih berbuat maksiat, sentuh jiwa pelaku maksiat jika memang mereka ada di tempat ini ya Allah, di sekitaran tempat ini ya Allah, yang dekat yang jauh dari kami ya Allah, jika mereka masih hidup, mohon sentuh mereka ya Allah untuk bertaubat ya arhamar rahimin. Allahumma sadarkan kepada mereka bahwa mereka akan wafat. Allahumma tawaffahum ya hum muslimun wa hum ta'ibun. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, mohon jangan sampai mereka wafat atau kami wafat dalam keadaan bermaksiat. Bimbing kami untuk bertobat ya Allah, bimbing kami untuk bertobat ya arhamar rahimin. Allahumma hdi aqribana wa zumala'ana wa jiwarana qariban am ba'ida alladhina lam yahtadu ila al-islam yahtadu ila al-islam. Ya Allah, kami mohon jika ada keluarga kami, kerabat kami, tetangga kami ya Allah, karyawan kami, teman kami, dekat ataupun jauh, sampai dengan pagi di duha Idul Adha ini belum mendapatkan hidayah untuk berislam, kami mohon ya Allah, berikan hidayah pada mereka untuk masuk Islam ya Allah, berikan hidayah pada mereka untuk berislam, bersyahadat ya Allah. Kami mohon jangan pisahkan dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Mereka teman kami ya Rabb, mereka tetangga kami ya Allah, berikan mereka hidayah agar kami bisa bersatu dengan mereka di surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma hdi ya Allah a'ilatana, ihdi ya Allah walidina, ummahatina, abaina, Allahumma auladana wa dhurriyatina ya Allah liyataqrabu ilaik. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan hidayah pada keluarga kami, ayah kami ya Allah, jika ada ayah kami masih bermaksiat ya Allah, belum rajin ibadah, berikan hidayah kepadanya ya Allah, dan ampuni dosa para ayah yang hadir pada saat ini ya Allah. Jika memang ada hukuman ya Allah, jika memang ada dosa ya Allah terjadi di rumah tangga kami karena dosa para ayah, mohon ampuni dosa para ayah ya Allah. Angkat kesulitan kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, jika ada hadir para ibu saat ini ya Allah dan pernah menyumbang dosa di keluarganya ya Rabb, maka ampuni dosa para ibu ya arhamar rahimin. Allahumma lil aulad, jika ada anak-anak hadir pada saat ini ya Allah dan pernah banyak berdosa pada kedua orang tuanya, berkhianat pada kedua orang tuanya, bergibah bagi kedua orang tuanya, bahkan mencela orang tuanya, bahkan memburukkan orang tuanya pada mereka yang melahirkannya, mereka yang memberikan nasinya, mereka yang meras peluh keringatnya untuknya, maka mohon ampuni dosanya ya Allah. Allahumma jadikan keluarga kami keluarga yang saleh. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon jadikan kami sebagai ahli Al-Quran. Jadikan kami sebagai ahli Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman kami di dunia dan syafaat bagi kami dengan izinmu di akhirat ya Rabbal Alamin. Allahumma idha kana hadhal yawm, ya Allah, intilaqan min baqiyati ayyamina lil'amal as-salihah, faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan tayyibah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah awal perubahan bagi hidup kami untuk berubah lebih dekat denganmu, maka kami mohon ya Allah, kami mohon di duha ini ya Allah, di waktu mustajab ini, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jadikan kami lebih soleh dari hari-hari sebelumnya ya Allah. Wa idha kana hadha al-yawm min akhir hayatina fasawfa namutu fi hadha al-yawm ya Allah faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika memang di hari ini adalah waktu kami untuk kembali kepadamu, jika memang hari ini kami mesti wafat, ya Allah, jika memang hari ini kami harus kembali kepadamu dengan izinmu, maka kami hanya memiliki satu permohonan kepadamu, ya Rab. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana lakul qalbat at-tawhid fi akhir hayatina biqaulina la ilaha illallah. Ya Allah, mohon ya Rab, jika sakaratul maut kami, ya Allah, jika sakaratul maut kami tiba, kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah.

0: وسلم لم نعيش معه في الحياة ولم نراه في المنام. Ya Allah, kami tidak tinggal dengan beliau, tidak semasa dengan beliau di dunia, dan tidak pernah melihat beliau di alam mimpi. Kami mohon, Ya Allah, jangan sampai kami kehilangan momentum untuk berjumpa dengan beliau di akhirat nanti. Allahumma alaqina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladhina namtu alaihi minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin wa hasuda ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal minna, Ya Allah, ruku'ana wa sujudana wa nahrana wa qurbanana, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma mohon terima, Ya Allah, salat kami, Ya Allah, takbir kami, Ya Allah, korban kami, Ya Allah, hewan-hewan yang kami persembahkan untuk mendapatkan ketaatan, Ya Allah, darimu dan rimamu. Mohon terima, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, jika memang di dunia ini ada kebaikan yang mampu kami raih, mohon dekatkan dan berikan, Ya Allah. Dan jika di akhirat nanti ada kemuliaan yang bisa kami dapatkan, mohon dekatkan, Ya Allah, dan anugerahkan. Dan mohon jauhkan kami dari segala hal yang dapat mengundang ridha dan dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Ya Allah, kami telah datang salat, ibadah, bermohon, berdoa, mengalirkan air mata. Maka kami mohon, Ya Allah, kami telah penuhi segala perintah-Mu. Maka mohon jawab, Ya Allah, jawab dan kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih

0: kenal luweh laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
2: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Al-Kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita solehah yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak, di hari bersejarah ini tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu, beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih ku ingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu? Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya? Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagaikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera aku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah, penghulu sudah tiba. Bersiaplah, akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah, lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain, ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama. Memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati, ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam satu juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang. Seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga Abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi, paparku sambil menggenggam erat tangannya. Malam telah naik ke puncaknya pelan-pelan. Dengan lengannya bait-bait doa aku bentangkan padanya. Robi, tak dapat kupungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah ku tepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robi, saksikan malam ini akan kubuktikan bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid, atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid pada rumahnya, dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

Pendengar, menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Kebiasaan kita menunda ibadah dan amal kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktunya tiba untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Fenomena ini banyak ditemui dalam masyarakat muslim. Misalnya ketika azan berkumandang, sedangkan kita sedang sibuk menggarap pekerjaan di kantor, maka kita sengaja menunda sholat demi menyelesaikannya. Atau ketika harta sudah mencapai nisab dan haul, kemudian kita sengaja menundanya sampai ada waktu lowong untuk memberikannya kepada badan amil zakat. Atau ketika keuangan sudah mencukupi dan kemampuan sudah terpenuhi, kemudian kita menunda ibadah haji demi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Semua ini adalah bentuk kebodohan yang nyata. Siapa tahu, Anda, kita, dan kita semuanya akan meninggal sebelum sempat mengerjakannya. Ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu secara pasti waktu terjadinya. Jikalau ajal sudah menghampiri, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Ajal mampu menembus benteng yang kuat dan menembus penjagaan yang ketat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan ibadah tepat pada waktunya. Janganlah menunda-nunda. Waktu adalah barang berharga. Bahkan waktu adalah hidup. Ketika kita melalaikannya, berarti kita berada di tepi jurang kematian. Waktu adalah pedang. Jikalau kita tidak menggunakannya untuk memotong, maka waktu akan memotong kita. Saudaraku, mari

0: Radio.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat

Hai, diriku yang terlalu banyak berharap kepada manusia. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah kecewakah? Sudah sadar bahwa keramaian yang muncul karena pertemanan atau bahkan keluarga itu bisa sangat fata morgana? Sebab hatimu malam ini mungkin sudah lelah sekali, penuh dengan ungkapan-ungkapan penyalahan, penuh dengan basa-basi yang kau sudah tahu betapa beracunnya. Ambillah wudu, berbaringlah, sebutlah nama Allah dan berlindunglah. Aku tahu kau ingin menyebut kesalahan mereka. Aku tahu kau jengah. Akan tetapi cukuplah Allah sebagai pemeliharamu. Sudah saatnya menjaga Allah agar Allah menjagamu. Kau terlalu menjaga manusia. Kau terlalu takut kehilangan sehingga malah semakin banyak mendapatkan kekecewaan. Kau punya hak untuk bahagia malam ini dan menegakkan salat panjang di sepertiganya nanti. Jadi kenapa kau tidak tidur saja? Kenapa kau habiskan waktumu untuk meratapi orang-orang yang tak akan meratapimu berjam-jam lamanya dan seakan-akan kau menikmati rasa sakit itu? Allah mencintaimu meskipun manusia tidak. Allah menghidupimu saat manusia cuma bisa meminta darimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betapapun kita hidup di babak keempat dari era akhir zaman, namun kita harus tetap optimis. Nah, saudaraku rahimakumullah, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson menulis sebuah buku berjudul Dajjal the Antichrist. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Ada satu pandangan yang menarik dari penulis buku ini, di mana beliau berpendapat bahwa semenjak kurang lebih satu abad yang lalu, yaitu semenjak runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki, maka peradaban dunia ini mulai membentuk dirinya menjadi sebuah sistem Dajjal. Sistem Dajjal adalah sebuah sistem yang secara diametral bertentangan dengan Al-Minhaj An-Nubuwah, sistem kenabian. Di dalam sistem kenabian, segenap nilai-nilai yang berlaku adalah nilai-nilai Islam. Sementara dalam sistem Dajjal, yang dominan adalah Dajjalic values, nilai-nilai kekufuran yang tentunya online dengan Dajjal. Kita umat Islam sebenarnya sudah lama mengenal tentang oknum bernama Dajjal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahbatallahu ila al-ardi mundu khalaqa Adama alaihi salam ila an taquma as-sa'atu fitnah a'zama min fitnatid Dajjal." Semenjak Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salam, sampai datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingat bahwa babak keempat merupakan babak yang paling kelam dalam sejarah Islam, maka sangat boleh jadi, bahkan memang banyak ulama yang menjelaskannya demikian, bahwa kemunculan Dajjal akan terjadi di babak keempat ini. Oleh karenanya, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain lagi, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhrujud Dajjal hatta yadhhal an-nasu an dzikrihi wa tatruka al-a'immatu dzikrahu 'ala al-manabir." Artinya, Dajjal tidak akan keluar sebelum umat manusia mulai melupakan soal Dajjal, dan para imam-imam di mimbar-mimbar pun sudah tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya fitnah Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat realitas dunia kita sekarang, memang kedua fenomena ini sudah menggejala. Fenomena bahwa banyak manusia yang tidak lagi membicarakan soal Dajjal, lupa membicarakan soal Dajjal, dan fenomena bahwa para mubaligh, para penceramah, para imam, para ulama pun sangat sedikit sekali yang masih peduli untuk mengangkat tema Dajjal ini di tengah-tengah umat. Maka saudaraku rahimakumullah, di babak keempat ini, marilah kita waspada. Marilah kita meningkatkan persiapan kita untuk menghadapi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Dajjal. Sebab rangkaian fitnah yang muncul pada babak keempat ini dapat kita simpulkan merupakan mukaddimah, merupakan tamhidan, pengantar menuju kemunculan puncak fitnah, yaitu Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi, riwayat Imam Ahmad juga, disebutkan di sana, suatu ketika ihwal Dajjal ini dibicarakan di kalangan para sahabat. Lalu Rasulullah Muhammad SAW terlibat dan bersabda, "Sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal. Dan tidak seorang pun yang selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan dia akan selamat menghadapi fitnah Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat semenjak adanya dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali dalam rangka menyongsong, menyambut kehadiran fitnah Dajjal." Jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal yang sekarang kita berada di dalamnya ini
memang Dajjalnya belum muncul, oknum Dajjalnya belum muncul, tetapi sistemnya kian hari kian memapankan dirinya. Segenap dimensi kehidupan sekarang ini, sebut saja dimensi apapun, Ipol, Exos, But, Mil, Han, Kam, Pen, seterusnya, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, militer, semuanya, nilai-nilainya sudah tidak berdiri di atas nilai-nilai keimanan dan keislaman. Maka dalam situasi dunia seperti sekarang ini, kemunculan Dajjal adalah hanya perkara waktu. Dan dikhawatirkan begitu dia muncul, dia akan segera dinobatkan menjadi pemimpin yang diletakkan online, compatible dengan sistem yang sudah tersedia ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya, sekali lagi kami ingatkan, janganlah karena kita hidup di babak keempat penuh fitnah ini, berat fitnahnya, sedemikian rupa sampai-sampai kemudian kita merasa, ah sudahlah, lebih baik kita menggunakan paradigma orang-orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau kalian tidak bisa mengalahkan mereka, sudah gabung saja dengan mereka. Tidak, saudaraku. Seorang muslim mukmin, dia senantiasa sadar akan situasi dan zaman di mana dia hidup. Sehingga betapapun pahitnya zaman yang sedang dia jalani, dia akan senantiasa mengumandangkan kalimat lan narka, abadan lan narka. Sekali-kali kami tidak akan tunduk, tidak akan pernah kami mau tunduk sekejap pun dengan sistem yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan berusaha keras untuk menjemput bola, menjemput babak kelima. Itulah sistem yang Allah ridai, dan pada masa itulah dikatakan oleh banyak hadis umat ini akan meraih puncak kejayaannya. Bilakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Bukan soal waktu yang penting buat kita, tetapi soal positioning, soal posisi di mana kita berada, itulah yang lebih penting. Selagi kita on the right track, kita berada di atas jalan yang benar, berapapun lama yang harus kita tempuh untuk meraih kejayaan, that's not the main issue. Itu bukan isu utamanya. Isu utamanya adalah lebih baik kita mati di atas jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan keuntungan di akhirat daripada kita meraih kemenangan dalam kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunnahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat, yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah barat dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah timur. Aisyah tidak tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah belah itu. Dengan sepenuh hati, ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Di dalam perang Unta, suatu pertempuran melawan Ali, khalifah yang keempat, pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Madinah di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan khalifah yang soleh. ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah, dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah Az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah yang berada di tempat teratas. Karena itu, anak tersayang Nabi, Khadijah itu agung karena dialah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Tetapi tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi.
1: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang. Dosa tak akan pernah dilupakan. Sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka. Sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.

0: metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Pendidikan budi pekerti. Karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf,

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan ka. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Kenapa lihat? Aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada. Jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama, perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'aka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu.

0: المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.
2: RDS FM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah.
1: Natlu 'alaika min nabai Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun.
0: Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari.

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah Musa." Maka kelihatan olehnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya.

dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya.

0: الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

0: sinin.
1: Dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, dia, syaitan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan."

0: Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qala Rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Karena itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Robku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."

Maka Musa memberikan minum kepada ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang engkau turunkan kepadaku."

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."

Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Dia, tokoh Madian itu berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik."

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Rabb seluruh alam.

0: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

0: Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.

Dia, Allah, berfirman, "Kami akan menguatkan engkau atau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

dan dia Musa menjawab, "Robku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan."

0: اجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
1: Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Dan dia, Fir'aun, dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
0: Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

0: Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Rabbmu, agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: Walau

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Rob kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin?

0: وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.
0: Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah. Qul fa'tu bi kitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin.
1: Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberikan petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
0: Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun.
1: Dan sungguh, kami telah menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
0: Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun.
1: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran.
0: Wa

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

0: rizqunahum yunfiqun.
1: Mereka itu diberikan pahala dua kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami, amal-amal kami, dan bagimu, amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Allah berfirman, "Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rezeki bagimu dari sisi kami." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya.

dan Rabb-mu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Rob kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau bahwa kami berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

dan dikatakan kepada mereka, "Serulah sekutu-sekutumu." Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para rasul?" Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

maka adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya segala penentuan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

0: كانوا يفترون.
1: Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka taulah mereka bahwa yang hak atau kebenaran itu milik Allah. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

0: الأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
1: Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

0: Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 082.

0: dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nampak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Oh.

0: Kenapa adalah kata yang sering kali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya? Kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya? Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, tidak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikap

0: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: RDS FM.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Sahadi Abu Azamain dengan tema Akidah yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo pada tanggal 21 November 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Tamir Masjid Al-Bakri Mojosongo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'du fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirun dan hadirat sekalian, Bapak Ibu jamaah kajian rutin malam Jumat Masjid Al-Bakri rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang banyak pada kesempatan malam hari ini, Allah berikan nikmat iman dan Islam yang menuntun kita untuk bersama-sama tafaqquh fiddin. Kita ngaji biar yang belakang kelihatan nih. Yang menuntun kita untuk bisa sesarengan ngaji pada malam hari ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf untuk pertemuan yang lalu kami tidak bisa sowan. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar gembira yang tindak ke sini Ustadz Agung Suwarno. Jadi bisa mendapatkan yang lebih afdol walhamdulillah. Malam hari ini ada satu tema yang akan coba kita kaji, Bapak Ibu sekalian. Tema ini adalah tema pokok di dalam persoalan akidah. Jadi kita mengenal, misalkan ini dalam satu ayat yang sudah kita hafal, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat itu yang sudah kita fahami ada redaksi uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku kalau kita maknai, sering kita baca maknanya suri toladan yang baik. Nah, hadirun dan hadirat, kata-kata uswatun hasanah ini ditulis di dalam ayat itu tidak menggunakan huruf alif lam. Jadi redaksinya bukan al-uswatul hasanah, tapi uswatun hasanah. Padahal biasanya kalau kita ngomong pakai bahasa Arab itu, kalau pakai al-al itu kan lebih mantap gitu. Kalau ada MC, ada pambiwara itu kalau membacakan pembicara kita malam hari ini al-ustad, nah itu mantap kan, ada al-nya. Nah, ustad menodok kan biasa. Al-ustad, al-fadil, al-habib, as-sahadi, tambahi al itu. Luwih mantap gitu. Tapi kenapa tidak menggunakan redaksi al-uswatul hasanah tapi uswatun hasanah itu? Nah, ini ternyata ya Quran ini Masya Allah memang punya rahasia yang hebat itu. Jadi sengaja dia ditampilkan tanpa alif lam itu, kalau dalam gramatika bahasa Arab itu disebut dengan bentuk nakiroh atau indefinitif artikel, sehingga nanti difahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan dalam semua hal, tidak dalam bidang-bidang tertentu tapi dalam semua hal. Jadi yang ada pada diri Rasul itu semuanya adalah teladan yang baik, dari fi'il beliau ya, pekerjaan atau perbuatan beliau, qaul beliau, perkataan beliau, diamnya beliau atau rekomendasi beliau, takrir, sampai karakter yang menempel, baik itu sifatnya fisik maupun psikis niku, semuanya adalah suri toladan yang baik. Sehingga istri-istri beliau, karena itu bagian daripada kesolehan beliau sebagai seorang nabi atau rasul, juga menjadi teladan bagi para mukminah atau muslimah, ummahatul mukminin itu, istri-istri beliau itu. Ini penting bagi kita untuk memahami kata-kata uswatun hasanah ini supaya kita tidak terjebak ke dalam pola apa ya Pak ya, bahasanya parsial di dalam mengikuti nabi. Hari ini pelecehan-pelecehan terhadap Islam, istihza ya, pelecehan terhadap syariat Islam itu seringkali muncul karena pemahaman yang parsial terhadap keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul cangkem elek kaya Sukmawati itu ya. Itu karena ya kebodohan dia gitu. Membandingkan Quran dengan Pancasila, membandingkan Rasul dengan Insinyur Soekarno, meskipun ya ketika di tabayun ngeles biasa itu. Nanti ada bapak-bapak ibu sekalian, orang-orang itu yang mencontoh Rasul itu mungkin nuwun sewu dalam masalah adab, etika makan, ngunjuk, ya, tidur, bermajelis, berbicara, itu ikut Rasulullah. Cuman dalam masalah adab saja, tidak kita salahkan itu, karena mengikuti keseluruhan itu butuh waktu. Ya. Tapi ada di antara saudara kita itu baru bisa mengikuti dalam masalah adab. Tata cara berpakaian saja, tata cara berjalannya Rasul. Ada yang mengikuti Rasul meneladani dalam persoalan ekonomi, bisnisnya, perdagangan Rasul, muncul istilah ekonomi syariah itu. Ada yang mengikuti Rasul dalam persoalan politik, dalam persoalan jihad, dan lain-lainnya. Itu semuanya kita fahami selama dia tidak menafikan bahwa Rasul itu bisa dicontoh dalam semua hal, maka orang itu tidak kita salahkan gitu. Tapi kalau dia memahami Rasul ki mung dinggo contoh tenggen urusan-urusan tertentu, misalkan sholat saja, atau mungkin etika sehari-hari yang ringan-ringan saja, ini jadi keliru. Jadi kita melihat pribadi Rasulullah itu utuh. Makanya kalau orang-orang yang mengaku pakar pendidikan, dia tidak merujuk kepada pola tarbiyahnya Rasul, berarti keliru. Seorang guru kok tidak merujuk bagaimana metode Rasulullah dalam mendidik, keliru. Seorang politisi atau seorang pakar hukum tata negara, kok sampai dia alergi dengan ajaran khilafah misalkan ya, dalam konteks kekinian, itu ada kekeliruan pasti cara belajarnya. Seorang ekonom, kok dia tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi tentang perdagangan atau bisnis, nah ini pasti dia nanti kepleset. Itu. Seorang sejarawan tidak pernah membaca sirah Nabi, tidak pernah baca sejarahnya Rasulullah, pasti kepleset. Itu. Dan seterusnya. Jadi saya mencoba matur pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, ya sambil kita menyikapi fenomena kekinian, tentu kita tidak ngeden ya, tidak menghabiskan energi untuk bersikap terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin mengganggu kita, karena kita faham lah ya, namanya setan itu tidak berhenti bekerja, tapi ada hal-hal yang nanti memang harus kita fahami, bahwa meneladani Rasulullah ini adalah sesuatu yang penting itu. Apalagi kemarin habis ada acara maulid itu, peringatan-peringatan maulid itu mestinya polanya diubah itu. Jadi kita masih heran kadang-kadang ada orang getol banget memperingati maulid Nabi. Silakan ya untuk memperingati maulid, tidak ada masalah. Memperingati maulid tapi tidak meneladani Rasulullah dalam tata cara dia atau tata cara beliau hidup itu. Maulidan, ya marai wis dipleset ke maulid dadi mulut itu, muludan. Mulut itu maknane lambe. Mulut itu maknanya makan gitu. Jadi kalau maulid tok orang nganggo mangan-mangan ini maulid topo gitu. Jadi sudah persepsinya sudah bergeser gitu loh. Mestinya kan orang merayakan maulid atau bermaulid atau momentum maulid itu diambil sebagai satu sarana untuk menuntut ilmu, itu mestinya merujuk kepada tadi, meneladani Rasulullah secara utuh. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam Risalah Ubudiyah itu beliau ketika mendefinisikan makna ibadah itu bagus sekali. Kita coba fahami napa sing dingendikake Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahiratan batinatan. Seluruh perkawis, sedaya perkawis, seluruh nama yang mendatangkan ridho Allah dan kecintaan Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya ulang ya, seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah dan cintanya Allah dalam bentuk perbuatan atau perkataan, yang dohir maupun yang batin. Perkataan dohir cetho pangandikan niku. Kalau perkataan batin itu ya hati kita berbicara, ngerasani dalam hati. Baper itu termasuk perkataan. Nanti kita akan dudukkan ini. Jadi intinya kalau kita kembalikan kepada ayat uswatun hasanah tadi, ternyata yang namanya ibadah itu seluruh perkara yang mendatangkan ridho Allah yang mendatangkan tresnone Allah atau mahabbahnya Allah dalam semua perkataan perbuatan dohir maupun batin, itu nilainya ibadah. Nah ini supaya kita nanti juga tidak bersifat napa nggih, bersikap dikotomis di dalam melihat perbuatan kita. Oh, ki ibadah ini bukan. Jadi kita perlu pahami ternyata semua hal yang membawa kepada cintanya Allah dan ridhonya Allah itu ya ibadah. Berarti nek ndadekke Allah nesu, bikin Allah marah, bikin Allah tidak ridho, itu ya kebalikan daripada ibadah itu. Makanya para ulama membagi ibadah itu ada dua macam, Bapak Ibu adik-adik sekalian, pelajaran SD atau SMP ini ya. Yang pertama dipun wastani ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tulisannya mim ha dot tak marbutoh mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah khusus itu ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang muslim dan mukmin. Dia berhubungan langsung dengan Allah dan menjadi kekhususan tadi muslim sama mukmin itu. Itu ibadah mahdoh. Contohnya sholat, dikir wirid, tilawah Quran, itu ibadah mahdoh. Nah nanti ada yang kedua yang sudah kita sering dengar, ibadah yang bukan mahdoh atau ghair mahdoh, sing ora pati mahdoh. Ibadah yang bukan mahdoh ini ibadah yang umum. Tegese umum niku pripun? Ibadah ini bukan kekhususan kita orang-orang mukmin saja. Jadi orang kafir juga ngelakoni, orang musyrik juga ngelakoni, orang taat ngelakoni, orang maksiat yang ngelakoni, Pak. Itu ibadah ghairu mahdoh. Neng sing dihitung ibadah ya bagi kita saja, sesuai dengan niat kita. Contoh sederhana, dahar ngunjuk ya. Dahar ngunjuk. Keroyo-royo ustate dicepaki wedang reno papat niki. Mejone ngasih ra sedeng to kok ngisor. Jahe sing dhuwur tawar ngisor legi. Susu putih, air mineral dalam gelas. Empat jenis. Itu nun sewu nggih. Endi sing tak contohnya yang susu nih, sama-sama bentuknya susu seperti ini diminum di pinggir jalan dengan yang disajikan di masjid ini, nilainya menjadi berbeda. Dan orang yang menyajikan ini ketika diniatkan dalam rangka ikram, ta'zim, dalam rangka menghormat, dalam rangka macam-macam niat-niat kebaikan, itu kan menjadikan itu bernilai ibadah. Orang kafir itu juga makan, tapi muslim itu makannya mestinya bernilai ibadah. Saya itu punya kenalan Bapak Ibu. Ya biayi ngaji, biayi masjid ngoten lah. Itu dia setiap hari itu jajan, sarapan itu mesti jajan. Jajane sate kambing itu. Dudu wong sugih, sing kula maksud niki biayine ya ora pati sugih mblegedu ngoten mboten. Tapi setiap hari ya sepekan itu kata penjual sate itu niku meh pendak dino Pak mriki. Dia 6 dino napa 5 dino ngoten mesti sarapane sate. Sate kambing. Orang-orang yang ndak paham itu akan mengatakan dia, "Lah yo wong kok genah ora pati sugih kuwi ndak kemlinti kedunyan, mangan nek ora enak moh kan ngoten." Tapi ketika orang ini cerita itu, "Wah, lho saya ini jajan sate tak niati ngibadah kok Mas." Jadi kembali kepada definisi ibadah ghairu mahdoh tadi, dia jajan sate itu diniati ibadah, artinya begini, aku ki memang jajan sate tak niati ibadah supaya nyambut gaweku sedina iso kokoh, ibadahku dina-dina ya iso kokoh, tur anak bojoku pancen ya ngerti ridho, wis mboten napa-napa, bojone ya mangaku ndak apa-apa, sampean nyate ra apa-apa, sing penting nyambut gawene iso kokoh. Penghasilannya sehari itu 80 ribu sampai 100 ribu. Sing gunyate selawe, sing 75 ditinggal neng omah. 75 niku digunyate bojo kali anak mboten sedeng. Jadi sama-sama ibadah. Anak bojone ngalah, sing niki ya golek jalaran dinggo supaya nyambut gawene iso elok. Maka hati-hati kita menilai orang dalam persoalan ibadah yang ghairu mahdhah itu. Sebab podo-podo leh nyate, leh jajan. Saya termasuk anu Pak, nuwun sewu orang yang Mungkin ada ustadz itu nek ngendika jajan yo ora apik gitu. Tapi kalau saya yo apik. Soalnya nek jajan ora apik mesake dulur-dulur sing nyambut gawe ne dodolan gitu. Terus kapan awake dhewe arep mensukseskan itu ya. Jadi sing penting ditepakke ngoten mawon. Artinya ketika ada orang makan dalam rangka untuk bermaksiat, itu jadi dosanya tambah. Ada model-model para pelaku maksiat itu pamane arep berzina, nun sewu naudzubillah itu. Arep berzina, wah iki nek ora madang sik tele-tele no, ah madange kudu sing enak, bakar-bakar ngoten pamane. Ben nafsune terbakar gitu. Sehingga dia berzina itu makan, podo-podo le mangan, itu ternyata jadi persoalan itu. Nah, ini penting Bapak Ibu saya mencoba mengulas ini sebab banyak di kalangan kaum muslimin menika kelangan kesempatan untuk beribadah. Kelangan kesempatan untuk mendapatkan pahala karena memahami ibadah itu tidak wutuh. Meneladani Rasulullah itu tidak wutuh. Malah aja nyepelekke pengajian enten suguhane kan ada orang-orang itu masjid itu sebagian ya sapi-api masjid itu ngono dhewe. Lha apa, Pak? Pengajian ra nek suguhane iso mlaku itu. Rumah samu nek rene suguhane terus apik ngono molo ikatan apik. Lho, suguhane ini nilainya ibadah gitu. Nyatane kula ya wis buktekke ngisi pengajian sing rapati enek suguhane niku mesti yo tetep dodhek lak tekluk ngantuk. Iki pemare pengantuk kan ya pekewo kebangetan lho suguh. Pacang sakmene ngubengke wedang, ngiderke wedang ojek ngantuk kebangetan. Nilai ibadahnya ada, piyai sing bersedekah infak itu juga mendapatkan nilai ibadah itu. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, kita mencoba ngeten nggih. Jadi semua sisi kehidupan kita itu sebisa mungkin mempunyai nilai pahala lumantar ibadah itu. Baik yang sifatnya mahdoh sing enten aturan-aturan gumatok terkait dengan ibadah khusus atau yang ghairu mahdoh. Nanti memang yang ghairu mahdoh itu lebih banyak sebab sebarannya nanti lebih banyak dalam persoalan kehidupan kita. Ini yang pertama ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan definisi ibadah lan pembagianipun. Lasane iki ngeten, karena kita judule mencoba untuk wutuh melihat pribadi Rasulullah. Ternyata yang namanya ibadah mahdhah ini sing khusus-khusus niku nggih. Dengan ibadah ghairu mahdhah itu dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Artinya orang itu tidak mungkin mendapatkan kebaikan dalam mengibadahkan perkara-perkara kedunyan kecuali kalau ibadah mahdohnya itu benar. Jadi ada orang cara piyai ibadah ghairu mahdoh jare api. Neng ibadah mahdohnya urapati jejek. Itu kecil kemungkinan ibadah ghairu mahdohnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini memang sifatnya saling melengkapi dan menunjang. Nah, maka begini Bapak Ibu. Rasulullah itu dalam konteks ibadah mahdoh sing khusus niku kan sing paling elok ibadah mahdoh itu kalau diurutkan skala prioritas untuk kita ikuti untuk kita teladani itu ternyata ketemune apa yang disebut dengan sholat. Nah, sholat niku ibadah mahdoh sing paling elok. Lah sholat niku monggo Pak dipun rahabi nggih kula nggih ajeng padha niki. Enggak, mulai rada ngantuk jenengan. Ada nilai barokahnya jelas itu, bukan karena saya tapi nilai barokah karena dipersiapkan untuk pengajian. Jadi kalau kajian para alim ulama niku akhirnya kita kan anu Pak, melihat Rasulullah itu ibadahnya kan banyak betul. Lah ini coba kita memahami dari sisi skala prioritas. Di antara ibadah mahdhah niku salat niku paling elok. Posisinya, keutamaannya sebagaimana sudah kita fahami. Tapi di antara sholat itu ternyata disebut yang paling hebat. Kalau sholat fardu sudah, kita insya Allah pun kecekel kabeh niku. Itu ada satu sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail atau sholat malam. Ini kita tidak mau mengkaji fikihnya ya, tapi ternyata dikaji oleh para alim ulama, rumusan ibadah yang sifatnya wuduh itu bangunannya bisa lurus kalau ibadah mahdoh sing dinggo sendenan itu tepat. Dan itu ketemunya ternyata pada sholat tahajud, sholat malam, atau qiyamul lail. Bu Sukmawati itu kalau ngaku muslim, muslimah ya, kalau ngaku muslimah itu. Itu nek sholat wengine jejek ra mungkin, cangkeme elek ra mungkin. Tidak mungkin. Mulutnya tidak mungkin begitu. Jadi ada, coba kita lihat sirah Nabi itu. Nabi itu kehidupannya memang disetel untuk menjadi seorang petarung yang siap perkosa. Dari lahir sudah yatim, ibunya yuswa 6 tahun sudah meninggalkan beliau, diasuh simbahnya nembe 2 tahun, padahal simbahe tresno tenan, gemati tenan, yo kek nyusul sedo. Akhirnya diasuh oleh paman-pamannya. Nah, paman sing mengasuh niku malah sing paling melarat, Abu Thalib. Itu yang paling miskin di antara paman-paman beliau karena sing gelem ngopeni nggih niku. Makanya kalau Nabi itu istilahnya paman-pamannya itu al-ammu bimanzilatil ab. Paman tapi posisinya menggantikan posisi bapak sebab Nabi tidak punya bapak pada usia pertumbuhan. Nah, sudah begitu ketika menerima risalah Islam, menerima risalah kenabian itu, ternyata sing dadi penghalang musuhnya itu malah ya paman-paman sendiri. Jadi kaya-kaya bapake sesepuhe niku sing musuhi beliau. Umur 40 tahun diutus sebagai rasul. Tantangannya kan luar biasa Bapak Ibu nggih. Itu makanya cara piyayi ngeten lho. Kita ini berislam ini juga sebetulnya bukan tidak ada tantangan. Ujiannya besar. Rasul juga begitu, rasul lebih besar ujiannya. Maka rasul itu butuh sendenan. Makanya menurut teori tartib nuzul, turunnya ayat Quran itu, ayat yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq ayat 1-5, sing kita pun hafal itu. Yang kedua, surah Al-Mudathir ayat 1-7. Lah sing nomor 3 itu ayat yang berhubungan dengan sholat malam, yaitu yang disebut di dalam surah Al-Muzammil. Keseluruhan ayatnya atau sebagian ayat menurut catatan sebagian ulama. Bahkan kalau Profesor Quraisy Shihab itu dalam tafsir tematik yang sesuai dengan urutan turunnya wahyu itu menyebut surat nomor loro sing turun itu adalah surat Al-Muzammil, saking dibutuhkannya oleh Rasulullah untuk menguatkan beliau dalam menghadapi ujian-ujian dakwah itu. Mula bahasanya kan di dalam surat Al-Muzammil itu ayat yang ke-5. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami Muhammad, kami Allah ngendika nggih. Allah ngendika datang Muhammad, sanulqi alaika, akan menurunkan kepadamu. Menggunakan kata-kata alaika itu berarti beban. Apa bebannya? Qawlan thaqila, pesan-pesan yang berat. Perkataan-perkataan yang berat, ujian-ujian yang berat. Panjenengan mengke coba napa nggih? Inventaris bagaimana ujian-ujian Rasulullah itu sangat berat dari semua sisi kehidupan. Waktu itu belum ada salat fardu sebab perintah salat wajib 5 waktu menika nembe ketika Isra dan Mi'raj ya, mendekati peristiwa hijrah. Tapi yang pertama kali diperintahkan itu justru adalah sholat malam. Dan waktu itu kedudukan sholat malam bagi para sahabat itu adalah sesuatu yang wajib. Milo ngeten Bapak Ibu, saya matur ini saking ya luasnya ilmu, saking luasnya cakupan ibadah, kalau kita tidak segera mengetahui mana prioritas untuk menguatkan kita hari ini, saya khawatir kita akan terkikis itu. atau kita akan terbawa arus yang salah. Duwe menteri agama yo ora pati tepak gitu. Bapak ibu itu jenengan-jenengan ini orang-orang pinter semua, yakin ya, ngajine luwih mempeng timbang Pak Menteri Agama itu. Saya itu punya jamaah pengajian, jenengan punya teman-teman pengajian, itu sing wis welok tenan. Neng ketika jenengan didawi, coba Pak, jeng-jeng besok hari Jumat toh, khotbah Jumat ge. Wah, ampun kula. Sane sirien mawon. Kita kan tawaduk-tawaduk lho kon, khotbah itu rawani. Padahal ilmu duwe, pengalaman hidup sebagai seorang muslim juga punya. Dalil juga hafal. Neng corokon khotbah Jumat niku pikir-pikir sik digoleki sing sak dhuwur kuwi kira-kira enek pura. Kan ngoten nggih, ilmu kita begitu, tawaduk semua. Jenengan riyen mawon, monggo. Antum dulu saja gitu. Lah kok wani-wanine khotbah ning Istiqlal gitu. Istiqlal Sumber utawa Istiqlal Jakarta ya padha-padha ranggenah dan keliru, dielekke lah kok ngeles. Saya heran, Pak, dengan jawaban beliau ketika diingatkan itu, emang saya khotbah baru pertama kali ini, saya sudah puluhan kali khotbah. Loh, lah wong sampean ki salah dielekke kok malah ngeyel. Lah sing puluhan kali khotbah kuwi berarti yo jane Bapak Menteri ning kene to ki. Ket mau kelontangan itu. Sijingkas, Mas, ya. Marai deg-degan ya. Bukan apa-apa, Pak. Saya itu pembelajaran yang tidak baik. Masalahnya disender lewat media massa, audio visual di media sosial. Bagaimana beliau ketika diberi nasihat ulama itu jawabannya malah ngeles gitu loh. Lumpomo, oh ya saya khilaf. Saya tidak baca solawat. Mohon maaf bacaan Quran saya teng pentalit, rakaru-karuan makhorijul hurufnya rusak. Tapi mudah-mudahan substansinya bisa diambil manfaat. Yang mau mengulang sholat silahkan sholat saja diulang. Ngono kan penak gitu loh. Lah kok ora terima itu. Itu kalau Ustadz Tengku Azhar kemarin mengangkat tema tentang ruwai bidoh dalam salah satu kajian beliau itu. Orang bodoh, orang mudeng agomo, neng sok pinter ngomong agomo, akhirnya mesti luput. Nanti di sidang komisi 8 DPR itu. Ngono ya ora semeleh gitu loh. Aku tiwas seneng lho maca ning sosmed akhirnya Menteri Agama mundur. Setelah dikritik sana sini jebule mau mundurke mobile tok itu. Celelekan tenan itu. Mohon maaf Pak Fahrur Rozi ya. Saya kalau membahas Pak Fahrur Rozi ini kita jadi ingat tahun 1978 sampai 1983. Kita punya Menteri Agama waktu itu sinten Pak? Alam Syah Ratu Perwira Negara. Ini modelnya Mbak Yusmeh Podo Karu Fahrur Rozi. Jadi model-model pendekatan yang karepe arep galak, karepe arep kaku, tapi malah kemudian menimbulkan persoalan-persoalan horizontal. Akhirnya terjadi beberapa peristiwa teror jamaah Imron di pesawat Woyla Garuda Indonesia itu ya, dan sebagainya. Kemudian 84 disusul Tanjung Priok, 89 ada Geger Talangsari, itu ternyata bangunan-bangunan ya tadi pola-pola mendidik umat yang kurang pas itu jadi masalah terkait termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1981 tentang haramnya merayakan Natal yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa K.H. Sukri Ghazali dengan Ketua MUI waktu itu Buya Hamka. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya sekali lagi ngemutakan kita, tantangan ini banyak luar biasa. Kita butuh sendenan. Ternyata Rasulullah dalam bahasa yang Allah sebutkan itu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Orang enek wong maido jenenge wong selimut itu. Selimut itu kan lambang kenyamanan hidup. Jenenge turu niku nikmate wong urip sing paling enak dereng enten sing ngalahke. Piyai dahar enak ngono, enek tamu ngono jek diculke ya rada nesu. Ning ora pati mongkok, ning nek turu digugah niku iso nesu. Pengajian turu digugah we kadang malah mencep kok itu. Kudune kan sing mencep ustate kudune. Enggak apa-apa Pak ya, namanya ngantuk itu. Jadi bahasanya wong sing nganggo selimut niku lambang kenyamanan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berselimut itu diseru. Usah masih wong loro selimutan itu kan dadi yo luwih nyaman meskipun dia sakit. Kumil laila illa qalila. Tangi yo wengi salato senajan to mung sekedhik nisfahu. Sedhithik niku separone. Awingkus minhu qalila atau disudo sithik ora sah separo wengi sepertiganya. Auzita alaihi utawa ditambah saka separo. Tidak hanya sholat, di situ ada penekanan warattilil qur'ana tartila dan bacalah Qur'an secara tartil di dalam sholat-sholat malam itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengkaji fikihnya ya. Silakan jenengan mau sholat sebelum tidur atau setelah tidur semuanya baik. Mau 11 rakaat wuduh, 9 rakaat, 7 rakaat, 6 rakaat tambah 1, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat monggo. Tapi coba betul-betul dikembalikan tadi. Nisfahu awingkus minhu qalila auzitu alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sebab kita akan menghadapi satu tantangan hidup yang berat. Jadi memang tidak ada ceritanya, Pak, sebetulnya ya. Kalau kita kembali kepada fitrah itu, tidak ada ceritanya orang itu kokoh dalam berjuang kalau dia tidak semende kepada sholat malam ini. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menyepelekan kita-kita yang belum sholat malam, tapi ini sifatnya ajakan. Sebab jiwa kita ini gampang sekali hari ini luntur dengan gemerlapnya dunia. Ora kok leh ustad, ora kok leh dudu ustad, itu sama saja. Bahkan ustad itu lebih rawan. Godone dadi kiai, dadi wong sing alim, dadi ustad itu terhadap dunia itu ternyata lebih berat. Lebih berat. Nanti nek wong kondo ngeten biayi ngendika, sampeyan ngono penak ustad, imane kuat sing ngomong sapa. Pomone nuwun sewu nggih, jenengan punya indra keenam iso ngonceki rai kula niki. 24 jam ngono kira-kira ngibadah kula kaya napa, maksiat kula kaya napa, maca Quran kula kaya napa, jenengan mulih kabeh. Mulih kabeh. Duh, bae sahadi le. Mak pleketis ngoten kira-kira ngoten. Wis rene apa-apane. Tapi tadi sekali lagi, jadi prioritasnya itu qiyamul lail ini. Saya matur qiyamul lail ini bahasane Gus Baha, ini penting saya utarakan itu. Penting untuk saya matur itu. Karena begini Pak, dengan Rasulullah itu ternyata bersandar kepada qiyamul lail dan memang diingatkan di awal-awal turunnya wahyu dengan sholat malam itu, saking beratnya ujian yang beliau hadapi dan ternyata itu menguatkan beliau. Harapannya ngeten, semua sisi-sisi ibadah yang itu sifatnya ghairu mahdoh atau sifatnya bukan merupakan ibadah khusus itu nanti akan dijiwai oleh qiyamul lail kita. Coba kita ulas kajian para ulama gitu. Yang pertama begini, kenapa kita bicara qiyamul lail? Ini revitalisasi qiyamul lail. Sebab ngeten Bapak Ibu, ilmu ikhlas itu kan ilmu sing angel. Ibadah itu yang penilaian ikhlas itu menjadi begitu mudah untuk kita dapatkan itu nek kita bisa qiyamul lail dengan benar. Nun sewu nggih. Ibadah mahdhoh niku kathah, ibadah ghairu mahdhoh niku kathah, ning ibadah sing awake dhewe relatif mudah untuk menjaga keikhlasan itu ternyata qiyamul lail, salat malam. Nek sing kula maksud salat malam sing rahasia, ora salat malam sing modele paguyuban tahajud kol, komunitas tahajud bersama, itu ya ndak apa-apa. Neng niku kan ora tak rembuk. Soale Rasulullah ora nyontokke sing ngoten. Sing kula maksud niku ya qiyamul lail, jenengan wungu piyambak, wudu piyambak, pomo gugah-gugah ya keluargane dhewe. Anak istri itu kalau terbangun apa meneh nek ora tangi, jenengan tetep ikhlas. Tangi we ora ganggu keikhlasan ngoten. Yang saya maksud itu bukan sing nuwun sewu nggih, sing godone babakan keikhlasan rada gedhe kaya tahajud bareng itu ya apik, silakan jenengan ambil yang itu, tapi itu lebih sulit untuk menjaga keikhlasan. Apalagi di kota-kota besar itu sudah jadi model komunitas, jadi lifestyle, gaya hidup, akhirnya dadi ora tepak malan. di Jakarta itu Bapak Ibu, komunitas tahajud bersama itu mesti sing bergabung wong sugih-sugih. Mboten enten wong melarat-melarat melu, soalnya ora kuat urunan. Lah kok ndadak nganggo urunan wong salat nganggo urunan. Lho salat itu ya butuh cagak kok. Jam 2 salat, jam 12 kuliner. Jadi mereka bangun jam 12 itu mereka kuliner di mana, terus nanti jam 2 berangkat bersama ke Masjid Atin di TMI itu. Kemudian sholat di sana diselenggarakan sholat malam bersama, ngoten nggih. Ndak apa-apa itu kan bagus. Sholatnya satu juz. Setengah papat mulai neng omahe dhewe-dhewe, bali turu meneh, subuh malah neng omah. Jadi maksud saya sing ngoten niku ora tak rembug ngoten. Sing kula maksud tahajud sing delian. Ya modele tangi dhewe, wudu dhewe, syukur iso gugah-gugah garwa putra. Arep jamaah karo bojo ya kenek salat dhewe nggih mboten masalah itu. Nek kula nyet ora tau jamaah karo bojo soalnya hafalan saya sama istri saya jauh itu. Mesti dikritik salat kok cepet ora irem ngono. Akhire dhewe-dhewe malah penak. Aku cepet rampung kono suwe ngoten. Niku nek pas salat ngoten lho. Dadi kula ya ngandhake. Jadi bahasanya begini, Pak. Nilai ikhlas itu menjadi penting. Kalau kita bicara ikhlas itu melandasi semua amal, coba diuji dulu dengan qiyamul lail itu. Isopora, sholat wengi, ikhlas tenan. Saya tidak menyalahkan jenengan yang bergabung dengan tahajud call di media WhatsApp itu tidak ya, silahkan. Seperti dokter Guntur Subiantoro itu pejuang tahajud di mana-mana itu. Gugah-gugah, sholat tahajud itu. Kadang-kadang kan kita membaca itu ya, jam loro wengi, aku nengok yo ragu apa yo iso do tangi di WA ono terus tangi itu. Nek pancen ora gelem tangi ya. Masuk mong krungu WA ono masuk terus tangi itu. Saudaraku, bangunlah. Sesungguhnya di dalam sholat tahajud itu ada keutamaan. Sekarang sudah jam 3. Alhamdulillah saya sudah selesai. Kan itu. Itu ngomongan ngoten niku hati-hati banget loh ya. Kadang-kadang nek ora hati-hati hilang pahalanya karena kehilangan keikhlasan. Tapi secara umum wong niku nek tahajud bakoh itu dia pasti ikhlas. Tahajud sing model delian niku. Lah arep nyombongke ten sapa? Kan ora cerita sapa-sapa. Coba Bapak Ibu maaf ya. Dalam konteks ibadah ghairu mahdhah sing ora khusus itu ada ibadah hebat, ibadah andalan di dalam Islam, yaitu infak sodakoh. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Hisham, amal jenengan itu Masya Allah barakallahu fikum. Infak sodakoh niku bentengnya umat Islam ya, rohnya umat Islam itu ada di infak dan sodakoh, zakat wajib juga. Ganjarannya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala terang menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 261 yang sudah kita sering midanget menika, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau kita bahasakan kan ganjarane perumpamaan orang yang berinfak fisabilillah, ingat yang mendapat pahala 700 kali lipat ditikel keping 700 itu ketika dia berinfak fisabilillah. Berarti jurusane kudu bener, niate ya kudu ikhlas. Kenapa saya contohkan sedekah ini sebagai perbandingan dari salat tahajud? Ganjarane tahajud niku, Pak. Kalih ganjaran sedekah niku kalah. Sedekah itu ganjarane mutaaddi ya bahasane. Napa? Kepada orang lain juga berkahnya itu bisa berkembang, ya kan? Makanya sampai dilipatkan 700 kali lipat. Tapi kalau kita sholat tahajud, pahalanya ya cuman untuk kita. Tapi menjadi penting ternyata hubungannya wong tahajud dengan orang infak itu ketika tahajudnya ndak bener, infak ini sok kudu hati-hati. Seringkali nanti rusak pahalanya. Sebab infak sedekah niku ganjarane gampang, neng rusake yo cepet. Sing ngendika Allah. 261 bicara tentang keutamaan. 264 Allah ngemotaken Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya kan? Aja mbok batalno sedekahmu, infakmu lumantar al manni wal adza, ngundat-undat dan juga menjelek-jelekan orang yang diberikan sedekah. Jadi gampang ganjarane, ning rusake ganjaran juga mudah. Ya kuwi sedekah. Sedekah kenal pot. Jadi saya matur, ikhlas itu butuh latihan. Latihane niku tengen sesuatu yang sifatnya implementatif, yaitu sholat tahajud itu. Saya mohon maaf, bukan saya memvonis. Berarti kaya kula ngeten iki mboten nate sholat tahajud, mboten nate ikhlas. Oh, malah sok ikhlas. Saking ikhlasnya nganti ra tahajud ngoten. Nah, tidak dimaksudkan itu. Tapi ini butuh instrumen sing nambah ngoten lho. Jadi supaya tambah mantep. Karena Rasulullah begitu. Nanti kita akan kaji bahasa para ulama itu diantara kehebatan tahajud itu kan ibadah sing Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan, meskipun itu tidak wajib pun kalau beliau meninggalkan dikodok, dijoli pada keesokan harinya di waktu duha dengan cara digenapkan. Kan berarti memang ngepen ketenan. Coba sana ini sodakoh itu kan Masya Allah nilainya luar biasa. Pahalanya lebih besar dari tahajud, tapi mudah sekali hilang pahala. Di masyarakat kita ini sayang ya, kita memang, saya sendiri kadang nek dijak rembukan niku sedih Pak. Soal niki lho. Niki ra usum wong duwe gawe. Lah wong duwe gawe niku biasanya kan enten sumbangan, amplop nggih nyumbang. Ibu-ibu jenengan nyumbang piyayi kagungan kersa niku entuk ganjaran apa mboten kira-kira? Itu ibadah bukan itu. Nyumbang amplop wong duwe gawe. Ya mantenan, tetaan, lahiran napa-napa niku. Itu ibu-ibu itu ketika ditanya begitu Pak, itu jawabannya meneng mikir deh, lah yo aku ikhlas pura yo. Nek diarani ikhlas nyatane rumus-rumus transaksional itu bermain dan itu menghilangkan pahala keikhlasan. Nyumbang piro ya Pak ya? Ya nyumbang kono sak eneke kono kok duit. Kadepen kono nyumbang ngene dhewe 100 sih, mosok iki balik ke 100 ya ora member. Ya wis tambahi 20.000 120 tambahane mergone dhisik kono nyemplungi 100 transaksional. Iki digawe ora ya apik iki. Wah, ya rugi no nek ora digawe adine ning dindi nyumbang kok. Ya paling ora entuk balen, rampung kabeh ganjarane nyumbang sak jeke urip rampung. Kiraan percaya omongan kula. Mboten percaya mboten apa-apa. Ning niku ilang Pak, mestine ilang ganjarane. Makanya kemarin orang tua saya itu kan mau ngunduh manten adik saya itu ya rembukan ngoten niku jenengan mengke ampun ngasih kewetu omongan nek dibatin ora apa-apa aja ngasih kewetu omongan ning dining di nyumbang mosok ya ora ngunduh engko ora entuk balen no, kan gitu nyumbang piro mi bojo kula ada orang sakit itu saya kan tanya nyumbang piro ya be seket ngono kata istri saya lha wong sampeyan wis nyumbang dhek mantuwe 100 sok bareng loro gur 50 terus piye ustaz tok kaya ngono kose aku kan takon 50 ditambah 50 patut ora ngoten ngeles itu bahaya lho Pak ya ketika logika kita dibangun nek wong dadi manten disumbang 100 loro tidok ke sidik nek mati sak patute malah keporo amplop kosong sing penting tangane mlebu ning jero baskom sing ditutupi taplak padang mlebu ranggo amplop malah metu ngegem itu kan kurang ajar itu ya saya diceritani piyai-piyai ning kampung itu sering amplop kosong terus apa coba amplop kosong itu motifnya apa lali memang riak itu loh. Ya riak ning gon sing elek ngono. Wis melarat, pelit, riak ngoten. Jadi saya matur ini, ternyata kembali ke tadi, kalau menggunakan rumusnya Rasulullah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad pesan-pesan moral yang berat. Hidup kita itu tantangan berat, lagi urusan ngetokke duit we diuji. Ikhlas lan botenipun kembali ke tadi. Kalau tahajudnya bener, insyaallah sing nilai ikhlas itu bukan manusia ya. Namanya orang itu sok wadang mangkel, Pak. Namanya tadi ya, kalau sedekah iku gampang banget ilang ganjarane, ngundat-undat, ngelek-elek, ini biasanya godone juragan itu. Karyawan itu di mana-mana, Pak ya. Karyawan itu ternyata memang diciptakan Allah sebagai ujian untuk juragan. Jadi aslinya juragan itu gaji karyawan itu ganjaran pol tenan, luar biasa. Membantu kehidupan karyawannya, menjadikan dia punya status bekerja dan sebagainya, ganjarannya oke tenan. Tapi betapa banyak hari ini seorang juragan itu ya diuji karyawan itu tadi. Diuji keikhlasannya. Kadang balelo, kadang wangel diatur, akhirnya juragane nesu. Lho kowe kelakuanmu koyo ngono umpama ora tak tampa ning nggon prabireku rong karuan uripmu iso penak koyo saiki. Rong karuan kowe iso mangan, rong karuan. Lah, kewetu ngoten niku rampung kabeh ganjaran itu. Mula hati-hati jenengan sing dadi juragan dalam konteks apapun, Pak ya. Meskipun dalam konteks yang kecil. Saya itu sering memperhatikan sing dorodo juragan-juragan itu. Karena di tempat kami kan ada konveksi, ada macam-macam itu. Kadang-kadang keluar kata-kata seperti itu. Bukan berarti tidak boleh menegur karyawan, silakan ditegur dengan cara yang baik, tapi urusan kehidupan kematian itu tidak ada hubungannya dengan gaji yang kita berikan. Menghubungkan nek ora tak openi po ya kowe iso urip, poko iso nguripi anak bojomu. Itu Firaun. Firaune metu, berarti wis pengikuti Firaun. Rampung kabeh ganjarane. Mula penyakit-penyakit ngoten niku diwangsulke melih kembali kepada tadi kekuatan kita untuk selalu ikhlas lumantar tahajud rawan. Tapi jangan salah paham, wah terus bar niki mengke infake dadi rada seret. Lah jare Pak Sahati nek ora ikhlas malah ora entuk ganjaran, sampean ora infak kuwi neraka langsung malah. Wong genah mampu lho ya, maksudnya nek genah ora mampu kan mboten masalah. Wong mampu infak kok awel neraka cetho. Ning nek gelem infak diistighfari, diwusadani, dibarengi dengan upaya-upaya supaya infaknya itu bisa fi sabilillah. Makanya ndak boleh kita ini sambat. Sambat napa? Dadi wong Islam iki rekoso ya Mas yo. Ning masyarakat ditarii sregep neng masjid lagi seminggu ngono rumah saku tarian luwe oke. Kotak infak ini ngawe-awe terus sih. Pendak esok dibuka kotak infak. Pendak minggu enek pengumuman penggalangan dana. Bengi iki peng telu. Tidak boleh Pak, bilang begitu tidak boleh. Tidak boleh sambat. Termasuk jenengan nyekolah ke lari neng sekolah Islam. Angger Ramadan nompo proposal masih pirang-pirang, program ini, program ini, program ini, ya kembali kepada tadi, nek iso diseni, nek ora iso dibalik ke ngoten mawon, dibalik ke ya diseni. Wong masalahnya nopo jane ngiseni ne mampu, mong dadak kemaki. Bagi piye yo, misalkan ya saya terima list Ramadan, jenengan sama, ini contoh saja, tidak real, Ramadan terima list proposal masuk 20 amplop. Kita sudah nyiapkan pos untuk ngisi 20 amplop itu. Ngisi list-list Ramadan itu ning gandeng amplope 20 padahal pose mau nyepakke 200.000. Akhire po yo mentolo nek diseni 10-10, akhire gresula. Gresulane mergane napa? Memaksakan ngiseni luwih saka kemampuane dalam rangka supaya orang melihat, mosok yo aku ngiseni 10. 200.000 dibagi 20 ya mung 10. Padahal pomo diseni 10 nggih mboten napa-napa, madhep mantep 10.000 memang pose pun niku dicatur dirembuk terserah, pomo sok ben ora balik ke list meneh malah beneran. Sebetulnya begitu. Nah ini makanya nanti supaya ditakar ya. Jadi yang namanya sudah 8:30 itu ternyata. Sampeyan ditutukne melih. Niki nembe ten nggih babakan keikhlasan. Nanti semuanya, Pak, ibadah koyo rumah tuh tadi ya. Coba yang sekarang ada di tempat kita ini. Ibadah yang koyo rumah tuh, urusan makan, minum, bersih-bersih,

kami dalam berita-berita yang kita terima seputar saudara kita di Palestina ya, bergolak sedemikian rupa. Saya tidak akan mengulang narasi-narasi keutamaan untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena Palestina ini disebutnya bagian daripada negeri Syam yang merupakan Al-Ardu Al-Muqaddasah, bumi yang disucikan. Di sana ada keberkahan, di sana ada kebaikan. Apalagi hari ini kita memahami saudara-saudara kita di Palestina ini adalah ikon perjuangan umat Islam melawan Zionis Yahudi. Kalau menyebut Israel, ya jangan kasar-kasar, karena Israel itu nama Nabi. Yakub alaihissalam itu namanya Israel. Yakub ibn Ishak itu Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Mula yojo galak-galak nih nyebut Israel. Termasuk ibu-ibu kadang-kadang, bucah kok ngeyelan kaya Bani Israel. Itu ya hati-hati. Tapi kita menyebutnya Zionis Yahudi itu ya. Ya mereka menyebut Israel itu karena memang mereka euforia, pengen mengembalikan kepada kejayaan Israel Raya itu. Nah, singkat cerita, saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Palestina itu ujiannya luar biasa. Nanti silakan jenengan mungkin sudah banyak mirsani video-video itu. Di antara yang hari ini mendapatkan perhatian umat Islam Indonesia, jadi saya matur Bapak Ibu, saudara kita Muslim Indonesia ini yang punya akses ke Palestina itu banyak. Ada NGO atau non-government organization yang menyalurkan dana atau mengirim relawan untuk berangkat ke sana, semuanya baik ya. Sahabat Al-Aqsa, kemudian Baitul Mal FKAM, Lazismu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, semuanya baik. Nah, termasuk malam hari ini saya matur membawa amanah dari OneCare, salah satu NGO yang mungkin sudah sering sowan ke masjid ini. OneCare ini ada program Gaza Water Station. Bahasa Inggris ini ngapalke ini rada suwe kulo nggih. Jadi ada program pengadaan air bersih untuk Gaza. Bapak Ibu bisa membayangkan, dan panjenengan sudah ambil bagian dalam program penyaluran air bersih untuk saudara-saudara kita di belahan lain ya, di bumi Indonesia ini. Di sana itu air itu bukan tidak ada seperti di tempat kita. Di sana itu bumi yang diberkahi. Ternyata toyo itu melimpah. Tetapi persoalannya seperti di Suriah. Jadi rezim-rezim kafir itu mereka tidak rela kalau umat Islam itu mendapatkan keutamaan, meskipun hanya bisa minum saja mereka tidak rela. Banyu-banyu niku semua saluran itu diracun. Jadi di Suriah itu selain di ibu kota Damaskus dan tempat-tempat yang dikuasai oleh Bashar itu, semua aliran air untuk kehidupan rakyatnya sendiri ya, tidak hanya muslim, bahkan mungkin orang-orang dari berbagai agama itu sing ora sarujuk dengan kebijakan penguasa itu tadi menjadi korban itu. Sehingga akhirnya ini menjadi salah satu bagian daripada program kemanusiaan yang dihasung oleh teman-teman relawan OneCare. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya matur alasannya satu ya, berinfak fisabilillah dengan keutamaan yang banyak sekali, dan ini tidak berbatas waktu sebetulnya. Maka tadi sudah beliau sampaikan, nek malam ini ndak harus. Wah nek dalu niki kula mboten iso kathah niku Pak, nek rada minggu ngarep ngoten nggih, mbok menawi makelarane sukses mboten apa-apa minggu ngarep. Timbang bengi niki sithik luwih akeh minggu ngarep neng akeh. Neng nek minggu ngarep rarung ora saiki mawon ya. Galak meni ngopo? Mboten niki kula membawa pesan itu, sehingga alasan yang pertama itu infak fisabilillah. Yang kedua, kita berinfak untuk satu keberkahan. Idza fasada ahlus syam fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam itu sampai rusak, sampai mereka kelaparan, maka kalian yang hidup di selain tempat selain Syam itu hampir-hampir tidak ada kebaikan. Maka diberkahilah negeri Syam itu, kita mencari keberkahan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, representasi daripada Muslim itu

0: adalah satu tubuh. Saya teringat kajiannya Imam Al-Ghazali itu, setiap kali kita ini punya kesempatan ngenakke urip tendunya, nggih. Nun sewu nggih, bahasane iso kepenak tendunya. Sare iso kepenak, dahar iso kepenak. Ngetokke duit ya penak ngeten. Tapi ketika kemudian sing genah iso, artinya betul-betul kita bisa. Arep mangan enak we pendak dino iso, duwite enten. Lah, ketika kita mengambil sedikit daripada nikmat Allah yang mengenakkan kehidupan kita di dunia itu, hakikatnya di situ ada kompensasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat melalui nikmat di suargone. Termasuk infak ini. Ketika kita berinfak itu jelas jatahe jenengan disuto di dunia. Nah, di sini transaksional yang sifatnya akhirat ini ternyata membawa kebaikan. Maka saya matur tadi. Nanti silakan nggih, mestine niki nyedia ditampil ke slide, kita mengetahui perkembangan di sana dan sebagainya. Neng ngeten, Pak. Niki gandeng padune ya ora nggawa slide, ora siap ngoten. Neng nek jenengan iso infak. Infake goro-goro weruh video karo ora pati weruh. Kok iso podo, ganjarannya merapati weruh video ini, ganjarannya iso luwe gede gitu. Percaya nopo mboten omongan kula, mboten percaya mboten napa-napa nggih, ning kula yakin ngoten niku. Dadi masih ya ora weruh gambarane, tapi mungkin antum sudah melihat ya. Saya itu cukup kok membikin anak saya nangis itu dengan video itu sudah cukup gitu loh. Jadi misalkan dia makan enak gitu, ya makan ciki atau apa enak, minta jajan, jajan bah. Wes dilihat video anak-anak Palestina yang terbaru itu ya. Cakep-cakep berdarah kena bom, kena apa? Itu namanya apa? Pecahan bom itu. Kemudian laki-lakinya berdarah, kemudian mereka sampai enggak bisa minum saja enggak bisa, itu cukup ternyata untuk ya udah aku hari ini enggak jajan gitu. Ya. Niku bocah cilik, mestine nek wong tua luweh. Ngoten ya. Ini. Nah, nanti silakan ya. Melalui majelis yang mulia ini. Niki tadi dari takmir sudah menyampaikan majelis taklim panjenengan ini insya Allah juga akan menyumbang untuk keberkahan itu tadi 1 juta rupiah ya untuk Palestina ya. Untuk Palestina 1 juta rupiah. Nah niku mengke kantun jenengan genepi dadi 10 yuto napa pinten terserah. Pokoke santai sak nyandake tur mengke kula mboten ajeng teko Al-Bakri entuk piro mboten. Nanti insya Allah relawan Wanker akan menghubungi takmir untuk ya mengetahui kontribusi panjenengan. Saya berharap betul Pak, bantuan kita. Ini seandainya kita tiap hari mengadakan penggalangan dana untuk Palestina, untuk Suriah, itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk mengcover kebutuhan mereka. Tapi persoalannya besok kalau kita ditanya sama Allah, sampean untuk sampean ngaji, pendak malam Jumat, itu aneh apa? Alhamdulillah. Malam Jumat niku siji entuk ilmu, loro entuk amal soleh. Saben malam Jumat sowan mesti ono hasanah, ada wasilah untuk bisa beramal soleh. Infak tinggi pengadaan air bersih untuk bakti sosial bersama saudara-saudara kita muslim, ambulan gratis termasuk untuk saudara-saudara kita yang diberkahi. Jadi begitu nggih Bapak Ibu sekalian, ini saya minangka talangatur dari teman-teman OneCare. Silakan nanti bisa dibuka websitenya ya, OneCare di onecare.id ya. Itu ada beberapa program kemanusiaan yang insya Allah amanah ini ya, amanah ya, sebagaimana yang lain juga amanah, tapi ini salah satu pintu untuk kita beramal soleh. Harapan kita majelis panjenengan ini yo tambah berkah. Saya melihat malam Jumat ini saat ini kebak teko ngarep ya, masya Allah itu. Niki wedangnya berarti tambah ya Pak. Ngono gelasnya jadi iso pecah bareng ya elok berarti. Persediaannya oke ngaten. Semoga Allah menambah barokah untuk kajian kita ini, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Sekali lagi ojo mundur beramal. Sholat tahajud tadi tinggu sendenan ya. Besok bisa kita teruskan kajiannya. Mungkin saya cukupkan dulu karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan Ibadah Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101,4 RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

حي على الصلاة.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?
4: وَلَقَدْ

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum lata'tuna alfahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh, telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir Makkah, berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas.

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
0: Ya.

0: mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Ya

0: pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

تنشرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
0: وَمِنْ

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

0: dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.
1: Allah.

0: شيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Wes saiki numpak mobil ya.
6: Iya jelas, mobilku.

0: sedekah abrak kaya ngene.
1: Wis serahke wae ke si Barkas.
0: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
0: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam, yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW

alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum Bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas Bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum Bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu, bagian dari diri Bunda. Surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, Bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci, semoga Bunda selalu dalam

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18, yaitu sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri. Dia berkata yang artinya, "Aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga." Atau dia bertanya, "Aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah." Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas beliau menjawab, "Kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah, karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu." Ma'dan berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku." Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah puncak dari penghambaan diri dan ketawaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya, Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Duhai kawan.
1: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu. Nah, susu minuman yang steril bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada 3 hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas, dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati.
sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih, suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Pendengar, Robi bin Hutan, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robi. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal
lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbaharui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbaharui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya. Dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu."

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang jadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan. Menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah memaafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar. Kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu

menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, "Ambillah hadiah ini." Jawab Fudail, "Sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, 'Aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat.' Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian. Tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat." Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, "Jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu. Dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat?" Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, "Tambahilah nasihatmu kepadaku." Fudail kemudian berkata, "Sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah.'" Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, "Wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga.'" Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, "Apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya?" Fudail menjawab, "Ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya." Khalifah berkata, "Ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu." Fudail bin Iyad kemudian berkata, "Subhanallah, aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu keluarlah khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika.

0: mereka pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisah dan bersabda, "Wahai Wabisah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

101,4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya.

adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

0: Mohammed.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia. Karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit." Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, "Jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja," dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: 101,4 RDSFM.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'ad, bisakhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yabkahu kawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qubar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa ala, majlis ta'lim, rumah ilmu yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu jalla jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang masalah doa. Kalau kita berbicara tentang masalah doa, ini adalah satu amalan yang di setiap hari kita kerjakan. Tapi sebelum kita masuk pada poin inti, kenapa doa kita tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh, apa sebabnya dan apa alasannya, maka alangkah baiknya kita ingin kupas tuntas dulu tentang fikih doa ini. Doa secara umum itu terbagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Doa secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah doaul ibadah. Yang pertama apa? Doaul ibadah. Yang kedua adalah doa masalah. Doa masalah. Adapun yang disebut dengan doa ibadah, ini aktivitas ibadah kita di setiap hari. Amalan yang kita kerjakan di setiap hari. Pastinya kita setiap kali beramal, beribadah, pasti di dalamnya ada harapan. Karena kita paham pondasinya ibadah, landasannya ibadah itu kan ada tiga. Yang pertama adalah al-hubbu, yaitu cinta, cinta kepada Allah Jalla wa'ala, al-mahabbah. Terasa tidak mungkin kita beramal, beribadah untuk Allah Jalla wa'ala kalau sekiranya kita tidak cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi ibadah tersebut tidak cukup cuma sekedar pondasi cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi harus ada pondasi yang kedua atau landasan yang kedua. Namanya al-khauf atau khasyah. Yaitu apa? Takut. Kenapa mesti ada takut? Takut kalau sekiranya ibadah ini kita tinggalkan. Takut kewajiban-kewajiban ini tidak kita laksanakan. Takut amalan ini kita tidak lakukan, azab dan siksa Allah Jalla wa'ala akan menghampiri kita. Makanya kenapa kita sholat, kenapa kita tersebut menaikkan zakat, kenapa kita puasa Ramadan, bagi kita yang wanita, kenapa kita berbusana muslimah. Dan ini kan bagian daripada ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, pondasi yang ketiga dari ibadah tersebut adalah ar-raja'. Ar-raja itu artinya apa? Berharap. Pastilah di dalam ibadah yang kita kerjakan ada harapan kita. Kenapa ibu mau pakai hijab? Apa alasannya? Karena takut kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Dan sebagai wujud cinta kepada Allah, perintahnya kita laksanakan. Sekaligus juga takut kalau seandainya saya keluar rumah, ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram saya, saya dalam kondisi tidak pakai hijab, dosa, dosa besar, ancamannya adalah api neraka. Kenapa ibu mau pakai hijab? Padahal kita yang pakai peci saja kadang terasa tidak enak di kepala ini. Kadang ada rasa gatal-gatalnya. Terkadang ada rasa panasnya. Tapi kita mau melakukan ini tidak lain. Dikarenakan kita berharap jannahnya Allah. Surganya Allah Jalla Jalalu. Masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Dan terhindar dari yang namanya apa? Siksa api neraka. Secara tidak langsung, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak lain di situ kita sedang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, dengan ibadah yang aku kerjakan ini, dengan amalan yang aku laksanakan ini, anugerahkanlah ridhamu untukku, ya Allah, hingga aku bisa masuk ke dalam jannahmu dan surgamu dan terhindar dari siksa api neraka. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Doa ibadah. Jelas ibu-ibu? Nah, yang menjadi poin kita yang kedua namanya adalah doa masalah. Doa masalah itu bukan masalah sebagaimana yang kita pahami masalah secara bahasa kita. Masalah di sini adalah permintaan dan permohonan yang kita ucapkan dengan lisan kita pada saat kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, doa masalah ini ibu-ibu terbagi menjadi tiga. Doa masalah ini terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama al-isti'adzah. Yang pertama apa? Al-isti'adzah. Al-isti'adzah artinya apa? Meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti ucapan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai azab dan siksa Allah menghampiri kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Jalla Jalalu. Agar jangan sampai musibah menimpa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-isti'anah. Al-isti'anah. Doa masalah terbagi tiga ya. Yang pertama isti'adah. Yang kedua al-isti'anah. Al-isti'anah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan, baik musibah itu sudah menimpa kita ataupun belum menimpa kita. Subhanallah, sebelum musibah tersebut menghampiri kita, kita minta pertolongan sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita takutkan, jangan sampai menimpa kita. Itu namanya apa? Al-isti'anah. Tapi ketika musibah tersebut menimpa kita, terasa tidak enak di pikiran dan hati kita, kita minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala agar musibah tersebut dihilangkan. Itulah yang disebut dengan istilah al-istighasah. Al-istighasah. Jelas ibu-ibu? Tapi istighasah itu bagian daripada apa? Isti'anah. Kalau isti'anah itu sifatnya meminta pertolongan yang sifatnya umum. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala baik musibah itu belum terjadi kepada kita ataupun sudah terjadi. Baik sesuatu malapetaka tersebut belum menghampiri kita ataupun sudah menghampiri kita, itu namanya apa? Isti'anah. Tapi ketika musibah dan malapetaka tersebut sudah menghampiri kita dan mengenai kita, kemudian kita minta kepada Allah Jalla wa'ala agar musibah dan malapetaka ini disirnakan dan dihilangkan oleh Allah Jalla wa'ala, namanya apa? Istighasah. Sudah terjadi. Jelas ibu-ibu? Yang ketiga doa masalah adalah istighfar. Al-istighfar. Al-istighfar artinya apa? Meminta pertolongan, meminta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Al-istighfar artinya apa? Meminta ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan istighfar ini bagian daripada apa? Doa masalah. Jelas ibu-ibu? Ibadah doa ini luar biasa agungnya. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu apa? Intinya ibadah. Luar biasa. Jadi kalau kita belum berdoa, berarti belum kita melaksanakan inti daripada ibadah ini semua. Dan kita itu jangan sampai kepedean ya, seakan-akan kita tidak mau untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ibu perlu paham, ibu perlu mengerti bahwasannya sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, terutama berkaitan tentang amalan dan ibadah, adalah ketika kita sanggup untuk mengucapkan dengan lisan kita, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala selain daripada ibadah doa. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala, rajin-rajin berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dengan kita rajin berdoa, dipastikan Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Allah Jalla Jalaluh bukan makhluk. Allah Jalla Jalaluh bukan manusia. Allah Jalla Jalaluh bukan seperti kita. Kalau kita manusia, pada saat didatangi oleh seseorang, dia tersebut mengungkapkan hajatnya, ada sesuatu yang ingin dia minta dari kita, subhanallah, satu kali kita bisa memberi apa yang menjadi keinginan dan hajat dia tersebut. Dua kali pun bisa jadi kita bisa membantu dia. Tiga kali pun dengan terpaksa kita pun juga bisa untuk memberikan sesuatu yang menjadi hajat dan kebutuhan dia. Tapi ingat Bapak dan Ibu, pada saat manusia itu terlalu tergantung hidupnya dengan kita, ada perasaan dongkol, ada perasaan tidak enak di pikiran ini. Kok ini orang setiap kali datang kepada kita selalu saja fulus dan fulus, minta ini dan minta itu. Ada perasaan yang tidak enak di hati dan pikiran kita. Setiap kali berjumpa dengan kita selalu saja keluh kesah yang diungkapkan oleh dia kepada kita. Seakan-akan dia tersebut menjadikan sandaran hidup ini kepada kita. Kita tidak mau seperti itu. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah Jalla Jalaluh. Ada perasaan tidak enak. Ya, sekali-sekalilah ketemu dengan ustaz itu jangan curhat, jangan keluh kesah. Saya juga manusia. Kan seperti itu. Subhanallah, setiap kali ketemu ustaz curhat ini, curhat itu. Ibu punya Allah, Tuhan ibu-ibu. Berdoalah kepada Allah, curhatlah kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada ustaz. Saya terkadang ingin hati ini tenang dan pikiran ini tenang, tidak memikirkan ibu-ibu lagi. Kan seperti itu. Subhanallah, terkadang ada perasaan jengkelnya. Setiap kali datang ke rumil, ibu ini lagi yang curhat, ibu ini lagi yang minta ini, minta itu dan seterusnya. Itu manusiawi banget. Jelas ibu? Subhanallah. Ibu juga, siapa nak yang datang? Fulanah binti fulan. Bilangin mamah tidak ada. Subhanallah. Kenapa? Sudah dongkol dan gak enak hati. Dia ingin menghindar dari siapa? Dari orang tersebut. Kita tanya, Om Ari, ada si fulan ya di situ? Ada Sat, batalin kajian. Kenapa? Allahu Akbar. Enggak deh. Subhanallah. Ana setiap kali Om ketemu dia, selalu saja omongannya ada fulusnya saat subhan curhat lagi masalah istrinya, masalah anaknya, macam-macam. Sekali-sekali gak ada masalah. Tapi kalau sudah berulang-ulang, setiap kali datang ke Rumil, selalu saja dicurhatin. Ya Allah, gak enak hati kita ini. Itu manusia. Ada rasa tidak enak, bahkan tidak suka dengan itu manusia. Tapi tidak dengan Allah Jalla Jalaluh. Setiap kali kita curhat kepada Allah, setiap kali kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala semakin cinta kepada kita. Allah Jalla wa'ala semakin suka kepada kita. Sangat gampang Bapak dan Ibu ingin mendapatkan cintanya Allah Jalla wa'ala. Sangat mudah Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sukanya Allah kepada kita. Cukup setiap hari kita ini berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, curhat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika kita tersebut tidak mau untuk berdoa kepada Allah, ketika kita tersebut tidak mau untuk meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa'ala murka kepada kita. Allah Jalla wa'ala marah kepada kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya, Allah benci kepadanya. Subhanallah. Tinggal mengangkat tangan dan ucapkan minta kepada Allah. Poin paling penting yang Allah berikan kepada kita apa? Allah suka dan cinta kepada kita. Allahu Akbar. Itulah apa? Ibadah doa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, di dalam doa ini ada syarat-syarat pengijabahannya, ada syarat-syarat pengabulan doanya. Banyak sekali ulama mensyaratkan, tapi kita ambil cuma 4 saja. Insya Allah dengan ibu dan bapak melaksanakan 4 syarat ini, doa dan permintaan bapak dan ibu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Insya Allah, biiznillah. 6. Yang pertama, al-ikhlas. Al-ikhlas. Tanamkan setiap kali berdoa ada keikhlasan. Artinya apa? Berdoanya kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lawan daripada ikhlas apa? Asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran, fad'allaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wujud tunduk dan patuhnya kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Berdoanya dengan ikhlas. Berdoanya apa? Dengan ikhlas. Sebagai wujud tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. 6. Ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang 5, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi yang ikhlas lillahi ta'ala. 6. Salah satu daripada bagian ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, apa namanya ibu-ibu? Doa. Lawan daripada ikhlas, asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ibu-ibu, ini poin paling penting. Kalau doa ingin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, tinggalkan dosa syirik. Selama ibu-ibu masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul, berdoa dengan ahli kubur, jangan harap doa ibu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Perbuatan yang ibu lakukan itu adalah syirik, menduakan Allah Jalla wa'ala. Selain berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, tega-teganya ibu membuat tandingan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Padahal Allah Jalla wa'ala menyatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian sekali-kali membuat tandingan untuk Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala ditandingkan, disaingkan ya dengan makhluknya. Ketika ibu masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul, berdoa dengan ahli kubur, siapapun itu makhluknya, jangan harap doa ibu diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kenapa? Dosa yang ibu lakukan itu syirik. Dan itu syiriknya syirik apa? Syirik besar, gak main-main tuh bu. Kalau syirik besar itu dibawa mati dan ibu belum sempat untuk bertaubat, taubatan nasuha dari syirik besar, itulah yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni. Syirik besar yang dibawa mati. Allahu Jalla Jalaluh mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, dua kali Allah menyebutkan, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Dosa-dosa yang lainnya masih ada di harapan, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Sudah tidak lagi kan bu datang ke kuburan cari wangsit bu? Jangan bu, ini rumil bu. Saya kenal ibu-ibu yang di rumil itu muwahhidat, perempuan-perempuan yang mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala. Kalau ibu ada masalah dengan suami, bukan datang ke kuburan syekh itu atau ustadz itu atau tuan guru itu, ngapain? Dia juga enggak dengar omongan ibu dan doa ibu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau toh mereka dengar juga, dia enggak bisa jawab. Kalau toh bisa jawab, enggak bisa tolong ibu. Ya? Bukan masalah takabur lah apa? Ibu ngapain curhat sama kuburan? Na'udzubillah min dzalik, curhat kepada Allah. Jelas bu? Berdoa kepada Allah. Inilah tauhid bu. Jaga tauhid ini sampai mati. Tolong please, ibu boleh ketawa, tapi pada saat nanti meninggal dunia, ingat-ingat omongan kita ini. Syirik besar yang dibawa mati, enggak ada main-mainnya. Meninggal membawa syirik besar, dosa syirik besar itu tidak diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala, dan dipastikan tempatnya kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada yang sanggup untuk menolong. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Meninggal dunia membawa syirik besar, haram baginya surga. Allah yang mengatakan, dan tempatnya kekal abadi dalam neraka. Sudah bu ya, udah ziarah, nggak ada ziarah begitu. Ibu kalau itu uangnya gunakan umroh atau haji. Ini keliling keliburan kemarin saya dengar ibu keliling kuburan, ngapain? Saya datang ke kuburan ini, saya datang ke kuburan itu, di daerah sini, daerah situ. Ya Allah ya Rabb, masih aja ya begitu, benar kan? Taubat bu, takutnya hari ini dicabut nyawanya oleh Allahu Jalla wa'ala. Ya, auzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Taubat, Bu. Termasuk juga datang ke dukun, peramal, paranormal. Bu, kalau lagi ada masalah dengan suami, bukan datang ke dukun. Nih, si suami kayaknya lagi diguna-guna nih. Enggak begitu. Suami lagi sumpek aja dengan ibu. Jelas ya, bukan diguna-guna. Jelas ya, Bu? Karena ibu terlalu bawel dengan dia. Terlalu cerewet dengan dia. Terlalu menuntut dengan dia. Padahal sudah dikatakan, aku mampunya tiap hari ngasih 3 juta. Ibu nuntut 5 juta. Subhanallah ya Rab. Cerewet betul. Allahu Akbar. Sumpah saat ana lihat dia. Jangan sampai suami bilang seperti itu. Oh nih, suami lagi diguna-guna nih. Akhirnya bukan curhat kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, datang ke dukun. Musyrik bu. Syirik besar. Meninggal ibu, udah dekoit selama-lamanya. Ya, subhanallah. Kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Hati-hati. Ya, jangan deh, jangan. Kita kan sudah punya itu. Apa? Emblem. Emblem itu apa ya? Subhanallah, tanda nih. Wah ya, temtek, humil, humil. Ya kan seperti itu. Muwahhidat, subhanallah ya. Perempuan-perempuan yang betul.

membawa syirik besar, hati-hati. Allah tidak mengampuni syirik besar tersebut. Hati-hati. Apalagi kan tanda-tanda kematian itu sudah ada pada ibu. Bertaubatlah kepada Allah Jalla Jalalu. Ibu kan sudah legend begini, mau apa lagi? Ya Allah, ya Rab. Iya dong. Ini fase terakhirnya ibu-ibu. Allah yang mengatakan itu dalam surah Ghafir atau surah Mu'min. Ya, ayat 67. Kehidupan manusia itu kan cuma 5 fase. Fase yang pertama, fase bayi. Udah lewat dong. Fase kanak-kanak, udah lewat dong. Fase remaja dari balik sampai berumur 24 tahun, udah lewat dong. Fase dewasa dari umur 25 sampai 40 tahun, udah lewat dong. Sekarang 40 tahun lebih. Apalagi 60. Apalagi 70 lewat juga. Berarti itu fase terakhir, Bu. Yang kelima, fase tua atau legend. Habis ini ibu ngapain? Qaid. Tobat, Bu, ya, dari syirik besar ini. Dan itu kalau ibu ingin doa ibu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibu boleh ketawa, tapi nanti kalau ibu sudah ada di alam barzah, benar si Azhar, ya. Benar si Azhar. Ya Allah, kenapa syirik dulu? Hati udah. Kenapa sih hobinya sama kuburan? Heran saya. Hobi sama datang ke kuburan. La haula, hobi itu makan, hobi. Ya kan? Seperti itu. Nam, hobi beli emas, itu hobi. Ya kan? Seperti itu. Nih, hobi datang ke kuburan. La ilaha illallah. Nah, kalau ibu ingin doa ibu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, ikhlas. Pastikan tujuan kita berdoa hanya kepada siapa? Allah. Memintanya kita, apapun yang ingin kita minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah Jalla Jalalu. Nah, bisa jadi, Bu, sampai hari ini doa ibu tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala karena dosa syirik yang ibu lakukan. Ya, kakak pantasan doa kakak gak diterima. Kau Ustaz bisa ngomong begitu? Iyalah, kakak rajin banget tiap Jumat datang ke kuburan cari wangsit bertawassul dengan ahli kubur itu. La haula wala quwata illa billah. Ini loh yang mengakibatkan doa kakak itu gak diterima. Ini loh doa ibu tidak diterima. Ini sebabnya. Jelas ya, apa Ustaz? Syirik besar yang dilakukan. Dosa syirik. Tinggalkan syirik. Dosa syirik ini harus menjadi musuh bersama. Jelas ibu-ibu? Nah, taubat ya. Hati-hati, takutnya hari ini meninggal. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, kalau kita ingin doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, al-yakin. Yakin doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yakin yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam ya At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa idza da'awtum fa antum muqinuna bil ijabah. Apabila kalian berdoa, tancapkan keyakinan dalam lubuk hati yang paling dalam bahwasanya doa pasti dan pasti diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna allaha la yakbalu doa'un ghafilin syakin. Karena Allah Jalla wa'ala tidaklah menerima doanya seorang hamba yang masih lalai, masih suka maksiat dan syak, meragukan Allah Jalla wa'ala. Fa inna allaha la yakbalu doa'a ghafilin syakin. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menerima doanya seorang hamba yang masih lalai, artinya masih maksiat, masih melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala dan syak, meragukan Allah Jalla Jalalu. Mengangkat kedua tangan, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba ini. Setelah selesai berdoa, muncul di pikirannya, apa iya ya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Apa mungkin ya Allah memperkenankan permintaan aku yang seperti ini? Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, Bu, berarti ibu meragukan Allah Jalla wa'ala dalam masalah pengijabahan doa. Allah Jalla wa'ala dalam hadis kudsinya mengatakan apa? Ya ana inda dhanni bi abdi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku.
Jika hambaku berprasangka baik, doa

0: bertaubat dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka seperti itu yang dia dapatkan. Yakin dia kepada Allah Jalla wa'ala. Mantap hati dan pikiran ini. Pasti Allah mengijabah. Tapi kalau kita tersebut, ya, syak dan meragukan Allah Jalla wa'ala dalam masalah pengijabahan. Apa iya? Apa mungkin? Apa ini? Pertanyaan seperti itu. Berarti ragu kita. Dan jangan harap doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jelas ibu-ibu? Dan mantapkan tu hati, ya, memantapkan hati itu, hadirkan hati untuk Allah Jalla wa'ala ketika berdoa. Jangan ketika berdoa handphone nyala, si ini nih bestie, ya Allah, lagi minta nih sama Allah. Bayangkan aja, lagi ngomong nih sama seseorang, dia ada perlu hajat, ngomong ini, kemudian nyala handphone. Maaf ya Pak, aku nelpon dulu ya. Wah, kurang ajar nih orang ya, kan seperti itu. Benar enggak? Kan seperti itu. Lagi serius kita ingin dengarin apa permintaan dia ini. Tahu-tahu seenaknya. Maaf ya, WA masuk nih. Sampai di mana kita tadi? Astagfirullah, sampai nanya lagi. Nah, begitu juga dengan doa kan? Subhanallah, Allahu Jalla wa'ala punya permisalan yang sangat tinggi kita katakan. Ketika kita berdoa enggak serius, bahkan tidak yakin kepada Allah, bahkan meragukan Allah, bahkan kita katakan gak fokus, jangan harap doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk fokusnya kita ya, itu ketika berdoa itu betul-betul ilhah, ya, merengek kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini gak merengek kagak, ya udah pas itu assalamualaikum, waalaikumsalam, ya apaan bu. Subhanallah. Kemudian nih doa-doa begini. Sambil datang kunci motor di mana ya? Kunci motor tuh di sana. Apa? Suami juga enggak tahu diri banget, orang lagi doa pakai ditanyain. La haula wala quwata illa billah. Ilhah, Bu. Merengek sama Allah dan yakin kepada Allahu Jalla Jalaluh. Merengek kayak anak kecil minta sama ibu, cucu ibu minta nih. Pokoknya aku enggak mau kalau enggak dibeliin mainan, aku enggak mau. Aku enggak mau tidur siang, aku begadang aja nanti malam. Merengek, betul kan? Nah, subhanallah, kalau kita merengek sama Allahu Jalla wa Ala, insyaallah biiznillah doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jelas, Bu? Yakin. Mantap. Fokuskan pikiran dan hati untuk Allahu Jalla wa Ala. Sekaligus juga curahkan dengan cara merengek kepada Allahu Jalla wa Ala. Merengek, Bu. Apa ibu yang inginkan ya? Seperti itu, tentang dunia boleh, tentang akhirat boleh, seperti itu. Yang ketiga, syarat terijabahnya doa kita tersebut, alla yakuna du'a udwanan. Mintalah kepada Allah Jalla wa Ala permintaan yang wajar. Jangan meminta kepada Allah Jalla wa Ala permintaan yang Allah Jalla wa Ala mustahil mengijabahnya. Mustahil Allah mengabulkannya. Mintalah kepada Allah Jalla wa Ala permintaan yang memungkinkan Allah Jalla wa Ala untuk mengijabahnya. Artinya kalau kita meminta sesuatu yang Allah Jalla wa Ala mustahil untuk mengijabahnya, enggak bakalan terijabah doa tersebut. Misalnya, di antara ibu berdoa seperti ini. Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikan aku sebagai nabimu ya Allah, sebagai rasulmu ya Allah, setelah Nabi Muhammad SAW. Mungkin enggak? Enggak mungkin, mustahil Allah Jalla wa Ala mengijabah. Ya, kita katakan mustahil. Ya, ini doanya orang yang gila ini, doa ul majnun. Seperti itu karena keyakinan kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang di mana nabinya kita itulah Nabi Muhammad SAW. Kita yakin Nabi Muhammad itulah nabi penutup. Kok bisa-bisanya ibu minta kepada Allah Jalla wa Ala ingin jadi nabi dan rasul? Jelas, Ibu? Mustahil Allah Jalla wa'ala mengijabah dan mengabulkan doa tersebut. Atau seseorang berdoa, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba ini ya Allah. Perkenankan kepada hamba ini, anugerahkan kepada hamba ini seorang anak. Tapi maaf, sebab-sebab memperoleh anak tersebut dia tidak lakukan. Menolak pernikahan, tidak mau kawin. Bagaimana ceritanya? Ya, dia akan mendapatkan anak kalau seperti itu. yang mungkin aja kan seperti Maryam nantinya, ah mustahil, jauh banget. Siapa ibu dibandingkan Maryam, ibunda Maryam? Jauhlah seperti itu. Sebabnya harus dilaksanakan, menikah dulu lah seperti itu. Nah, ya aku gimana caranya ya punya anak tapi nggak ada suami kayak Maryam? Ah, mustahil, mustahil itu. Jelas ibu-ibu? Atau di antara ibu berdoa, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba ini ya Allah, izinkan untuk kali ini saja ya Allah, kembalikan umurku ya Allah 17 tahun aja. Subhanallah. Yang minta nenek-nenek kayak begini nih. Subhanallah. Legend-legend begini. Mungkin gak diijabah? La haula wala quwata illa billah. Enggak mungkin. Seperti itu ya. Yang minta yang legend begini. La haula. Karena kita menjadi tua ini keniscayaan, Bu. Gak mungkin kembali muda lagi. Gak mungkin jadi bayi lagi. Gak mungkin jadi kanak-kanak lagi. Gak mungkin jadi remaja lagi. Gak mungkin jadi dewasa lagi. Gak mungkin. Udah, habis ini ibu tinggal menunggu undangan Allah aja. Jelas ya. Doanya yang lain. Tentang lebih banyak minta akhirat, Bu. Sudahlah ya. Sudah lewat masa ibu yang dandan apa. Udah lewat itu masanya, udah. Udah lewat masa itu, udah. Jelas, Bu? Nah, mintalah permintaan apa? Yang wajar. Minta kepada Allah yang Allah Jalla wa'ala memungkinkan untuk mengijabahnya. Jelas, Bu? Itu yang ketiga. Naam. Jangan tidur, Bu. Yang keempat. Ya. Ijtinabul ma'asi wal haram. Menjauhkan diri dari perbuatan haram dan perbuatan maksiat. Jauhkan diri ini dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang haram. Baik dalam masalah lisan ataupun dalam perbuatan anggota badan ataupun bil khususnya ma'isyah dan mata pencaharian. Pastikan ibu-ibu kalau ingin doa ibu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, ma'isyah, sumber-sumber ya mata pencaharian tersebut dari sumber yang halal, bukan yang haram. Jelas? Naam. Seseorang berdoa, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Hatta doanya tersebut di depan Ka'bah. Iya kan? Seperti itu. Habis ya berdoa di depan Ka'bah tadi, ya, gibahin orang. Itu benar-benar ya. Udah enggak tahu diri dengan kulit, sudah enggak paham ini. Ibu baru doa tadi. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doa seorang hamba kalau lisannya itu masih bermaksiat, masih suka gibah, masih suka fitnah, masih suka nyinyir? Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengijabah doa seorang hamba jika lisannya itu masih bermaksiat? Hatta doanya di depan Ka'bah, hatta doanya di Bukit Safa, di Bukit Marwah, hatta doanya di Raudhah. Jangan harap doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Maksiat. Makanya kalau umrah itu, fokuslah udah, jaga lisan. Jaga lisan, lisan nih kadang gak jaga banget. Suka banget berkomentar, oh, aku tadi nuh, di depanku, sudah ii aja sudah, dosa Bu. La ilaha illallah. Udahlah kita katakan. Atau seseorang berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalalu, tapi anggota tubuhnya masih bermaksiat. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba. Bersamaan dengan itu, masih merokok, masih minum khamar, masih cemen, apa? Cimeng, cimeng ya. Oh, ibu hafal bang. Kalau kita kan gak paham yang begituan. Cimeng ya, masih, ya, subhanallah ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pil koplo masih ditegak, la ilaha illallah. Gimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengijabah, mengabulkan doa seorang hamba kalau anggota tubuhnya itu masih bermaksiat, masih suka judi online, bapak-bapak? La haula wa la quwata illa billah. Pingin kaya cepat tapi gak mau kerja, gimana ceritanya? La ilaha illallah. Ngepet syirik jelas sudah. Judi online dosa, malas. Makanya cari suami itu yang rajin. Jangan cari yang pemalas, Bu. Tapi kan ibu-ibu udah lewat lah, sudahlah. Syukuri yang ada aja sudah. Kalau dia masih judi online, sentil, Bu. Sentil dia itu. Ambil handphonenya, rampas handphonenya kan. Seperti itu. Sudah enggak ngasih nafkah, pemalas lagi. Orang-orang begitu udah malas sudah. Allah menghayal lagi menghayal terus ya. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Naam. Ya, termasuk dosa-dosa yang lain. Selingkuh, affair. Enggak sadar. Subhanallah enggak. Ibu mungkin tapi kan handphone jalan terus tuh. Nanti aja pas suami tidur, nanti teleponnya WA. Dilihat. Mana subhanallah. Dikasih itu obat penenang, obat tidur. Pak, kopi ya. Langsung tuh. Halo, Allah sam. Ya, pakai assalamualaikum lagi. La ilaha illallah, telepon selingkuhannya itu la ilah. Enggak apa-apa, Son. Lagi tidur setengah mati dia udah. La ilaha illallah. La haula wala, jangan Bu ya. Malam-malam tuh biasanya hati-hati. La ilaha illallah. Ibu boleh ketawa, tapi iya kan? Mailot nih. Subhanallah. Itu Bu, kelihatannya aja, iya kan? Setannya banyak tuh Bu, hati-hati. Allahu Akbar. Coba Ibu menikah dengan laki-laki 11-12 dengan suami Ibu yang sekarang sama. Mungkin suami yang sekarang lebih baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udahlah Bu, Ibu sudah legend begini, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala. Stop itu masalah-masalah begituan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu? Nah, apalagi berkaitan dengan ma'isyah, mata pencaharian. Pastikan dari sumber yang halal. Seperti itu. Allahu Akbar. Makanya hati-hati Bu. Allahu Akbar. Kadang saya melihat tuh, belum selesai kajian, sudah datang ke tempat makanan, bawa kresek lagi. Bu haram, Bu haram. Orang tak, sahibul bait belum mengizinkan. Jelas Bu, ustadz belum selesai kajian, bawa kresek lagi. Ya Allah. Si Om Ari kan negur, Bu, buat siapa Bu? Buat sedekah. Sedekah dari puluh sendiri, bukan dari hasil makanan dari di kajian. La haula wala quwata illa billah. Yang lebih lucu lagi, kesian suami Ustaz enggak bisa kesini. Ini kue enak banget kayaknya ya. Aduh, kadang Om Ari kan kesianan orangnya. Ya deh, enggak apa-apa katanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jangan Bu ya, haram. Apalagi di tempat kawinan tuh. Enak juga ya. Subhanallah. Tas sih boleh Louis Vuitton, isinya kresek. La ilaha illallah. Bayangkan coba. Ya, lemper diambil, tahu goreng diambil, dimasukkan di tas Louis Vuitton itu kan enggak nyambung banget tuh. La haula wala quwata illa billah. Bu haram, Bu haram. Jelas ya haram. Enggak sadar kan Ibu? Enggak sadar, dipikir kalau kita datang makan enggak apa-apa, dimakan di luar aja, aku take away aja. Mana ada kawinan take away, Bu? Restoran emang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan Bu ya, jangan lagi. Yang jelas yang malu saya Bu. Ngakunya saya muridnya si Azhar. La ilaha illallah. Dipikir kita yang ngajarin. Jangan Bu, udah inap. Selesai udah, cukup itu. Udah, kalau Ibu ingin makan enak di luar Bu. Subhanallah, atau di situ udah, dikit-dikit. Awal datangan, pulang akhiran. Kan seperti itu. Semua dimakan, Arabian food dimakan, lokal food dimakan juga. Jelas Bu? Allahu Akbar. Haram Bu, itu yang mengakibatkan doa kita apa? Tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi penghasilan suami judi online. Apalagi penghasilan suami narkoba. Apalagi penghasilan suami dari hal-hal yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkomentar tentang orang yang musafir. Kita tahu doanya musafir itu apa? Mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, da'watul musafir mustajabatun. Doanya orang yang melakukan safar keluar kota ataupun keluar negeri, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. dia berdoa mengangkat tangan begitu tingginya. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba. Nabi ada di situ, kemudian berkomentar di hadapan para sahabatnya, fa anna yustaja, bagaimana mungkin doanya tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin permintaannya akan diperkenankan oleh Allah Jalla Jalalu. Para sahabat keheranan, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, bukankah dia musafir? Yang antum mengatakan doanya musafir itu diijabah. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, bukankah dia berdoa itu mengangkat tangan seperti ini sebagai wujud adab dan etika pada saat berdoa? Tapi kenapa antum mengatakan doanya si musafir ini tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, mat'amu haram, makanan yang dia makan haram, atau bersumberkan dari sumber yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Wa mashrabu haram, minuman yang dia minum haram, atau bersumberkan dari ma'isyah dan mata pencarian yang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai haram, atau bersumberkan dari pekerjaan yang haram. Wa guziya bil haram, fa anna yustajab, hidupnya dari sumber-sumber yang haram. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala akan mengijabah dan akan mengabulkan doa orang seorang hamba yang hidupnya dari sumber-sumber yang haram? Bisa jadi bu, doa ibu, doa suami, padahal aku baru haji loh Ustaz, wukuf Arafah, di Arafah aku berdoanya pada saat wukuf, tapi Ustaz, setahun hampir sudah, itu doa gak diijabah juga. Permintaannya wajar gak? Wajar Ustaz, saya berharap putri saya ini segera menikah, tapi belum menikah-menikah. Kemudian, ibu gak syirikkan? Enggak Tat, enggak. Itu masa lalu, suami yang sekarang ini terakhir itu saya guna-guna. Ya seperti itu Nam, itu terakhir. Subhanallah, ya. Luar biasa, saya sudah taubat, taubatan nasuha. Tapi suami pekerjaannya haram Ustaz. Pekerjaannya apa? Haram Ustaz, saya gak mau cerita. Itu bisa jadi sebabnya. Itu bisa jadi sebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi empat syarat ini harus terlaksanakan. Yang pertama apa bu? Ikhlas. Yang kedua? Yakin. Yang ketiga? Permintaannya permintaan yang wajar. Jangan meminta sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengijabahnya dan mengabulkannya. Yang keempat? Jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jauhkan diri dari perbuatan yang haram. Ya, khususnya ma'isyah dan mata pencaharian dari sumber yang halal. Jelas ibu-ibu? Sudah ya bu ya? Jangan suka bawa kresek lagi tuh di kawinan. Haram, haram. Oh enggak, kita diundang besti kita juga yang kawinan. Subhanallah. Hatta siapapun bu. Jangan, kecuali kalau dia ngizinkan. Jelas bu? Kalau dia enggak ngizinkan, jangan. Na'udzubillah, dosa bu, dosa. Itu yang mencegah doa ini apa? Tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi Ustaz, maaf ya Ustaz, empat syarat itu sudah ana lakukan. Ya, insyaallah doa ikhlas. Demi Allah Ustaz, ana enggak pernah melakukan perbuatan syirik. Ana enggak pernah datang ke dukun, peramal, paranormal. Ana enggak pernah datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul, berdoa dengan ahli kubur. Untuk yakin, yakin, siyakin-yakinnya. Bahkan kalau berdoa itu sambil meneteskan air mata Ustaz, betul-betul merengek kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian juga permintaan-permintaan yang wajar, sama sebagaimana besti-besti yang lain, teman-teman yang lain. Kenapa dia yang didapat sedangkan aku gak dapat? Kenapa dia yang dianugerahkan rizki tersebut sedangkan ana tidak? Untuk masalah yang haram Ustaz, insya Allah jaga banget Ustaz. Gak pernah kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, gak pernah Ustaz. Gak pernah negak homar, gak pernah ya. Untuk apa judi online dan seterusnya, gak pernah sama sekali. Ma'isyah dari sumber yang halal. Ustaz kan kenal kita Ustaz, pekerjaan suami jelas, halal. Tapi kenapa Allah Jalla wa'ala sampai hari ini tidak mengabulkan doa anak ini? Kata Nabi Muhammad SAW, Di dalam doa tersebut ada tiga kemungkinan. Ya, di dalam doa tersebut apa? Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad SAW, yu'ajil Allahu Jalla Jalaluh, segerakan doanya diijabah, diperkenankan di dunia ini. Bu, ibu sering berdoa. Banyak saat doa kita. Dari sekian banyak doa tersebut, untuk persentasinya lebih banyak diijabah atau tidak diijabah, ibu merasanya? Diijabah. Ibu doa, minta laki-laki itu jadi suami ibu, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ibu doa agar dianugerahkan rumah, Allah Jalla kabulkan. Ibu berdoa kepada Allah agar ada keturunan, dikasih oleh Allah Jalla wa'ala 15 anak. Subhanallah. Ibu berdoa ya berkaitan dengan masalah ya beli tas Louis Vuitton, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ibu doa minta tas ya, minta tas yang bermerek ini, ibu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi doa yang ini belum start, belum diijabah. Kenapa ya? Ada kemungkinan yang kedua. Ada yang kemungkinan yang kedua. Apa itu? Yudakhir. Allahu Jalla Jalaluh menggantinya dengan apa? Dengan pahala yang Allahu Jalla wa'ala tabungkan, yang nanti kita bisa melihatnya di akhirat kelak. Subhanallah ya. Kita bisa mendapatkan itu nanti di akhirat. Ternyata subhanallah, kita melihat pahala yang banyak yang diberikan kepada kita. Ternyata itu hasil doa kita. Artinya apa ibu-ibu? Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, kita tidak peduli dengan sama dengannya. Apakah sama dengannya ada ya hasil yang kita rasakan, ataukah kita belum merasa doa ini ya sepertinya ya belum diijabah. Kita merasa bahwasannya belum ada hasilnya. Tapi yang ibu patut yakini, seyakin-yakinnya, setiap kali kita berdoa kita mendapatkan pahala yang Allah Jalla wa'ala tabungkan untuk kita, yang nanti akan ditampakkan pada saat Allah Jalla wa'ala mengadili kita. Inilah hasil doa kita. Makanya pastikan setiap hari ini apa? Berdoa. Kalau perlu ya sering-sering berdoa di setiap hari. Apalagi ini hari Jumat, doa kita diijabah. Apalagi nanti habis asar sampai menjelang maghrib, doa kita apa? Diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ustaz, kalau kita misalnya merasa doa ini belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga tersebut apa? Allah Jalla Jalaluh ganti dengan cara menjaga diri kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Kita berdoa nih, rutinitas kita setiap hari, bahkan sering kita berdoa. Tapi kita merasa ada satu doa sepertinya tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selain diganti oleh Allah Jalla wa'ala dengan pahala, juga diganti dengan apa? Menjaga diri kita dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam malapetaka. Subhanallah. Naik mobil sama-sama, Allahu Akbar, tabrakan, sopir qaid meninggal, yang di samping sopir berdarah-darah, kepala benjol. Subhanallah. Teman kita yang satu kakinya patah. Kita hatta lecet tidak? Hatta luka sedikit enggak? Jangan-jangan itu dikarenakan apa? Rajinnya kita berdoa. Itu Allah Jalla wa'ala menjaga kita dari berbagai macam apa? Keburukan dan kejelekan. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi kalau kita sudah melakukan empat syarat tadi di dalam doa kita dan permohonan kita, tapi kita merasa bahwasannya doa tersebut sepertinya tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, di dalam doa tadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Disegerakan Allah Jalla wa'ala ijabah dan kabulkan di dunia ini. Dan kita sangat mengakui, dari sekian banyak doa kita dan permintaan kita kepada Allah, kita merasa lebih banyak yang kita merasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita juga belum merasa sepertinya doa ini belum diijabah dan belum dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemungkinan besar yang kedua, Allah Jalla Jalaluh menggantinya dengan pahala yang Allah tabungkan buat diri kita, yang nanti kita akan melihatnya pada saat kita berada di padang mahsyar. Atau ada kemungkinan yang ketiga, Allah Jalla wa'ala ganti dengan menjaga diri kita agar jangan sampai terkena musibah, malapetaka, dan hal-hal yang tidak mengenakan. Ibu, kalau kita ingin jauh dari musibah, dari malapetaka, rajin-rajin doa, khususnya istighfar. Rajin-rajin apa? Doa, khususnya apa? Istighfar. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Jalla wa'ala tidaklah bakalan mengazab satu kaum, memberikan musibah, ya, memberikan sanksi dan hukuman, selama kaum tersebut masih sering dan rajin beristighfar. Nah, istighfar itu bagian daripada apa? Doa. Selama kita tersebut berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, musibah itu jauh, malapetaka itu jauh dari kita. Jelas ibu-ibu? Nah, itu hikmah daripada doa. Jelas ibu-ibu? Nah, ada poin penting yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam masalah doa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluh ya meridhai beliau, aku berdoa satu kali. Aku berdoa satu kali. Doaku tersebut aku merasa diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Aku bahagia, aku senang. Untuk yang kedua kali, aku minta permintaan yang lain. Aku berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk minta permintaan yang kedua ini. Aku memintanya berulang-ulang, lebih daripada 3 kali. Dan aku merasa permintaanku ini tidak diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Doaku ini tidak dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Aku lebih bahagia, aku lebih senang. Teman-temannya, besti-bestinya kritik Ali bin Abi Thalib, protes kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kok bisa-bisanya antum mengatakan itu? Doa antum merasa tidak diijabah, antum malah lebih bahagia, lebih senang ketimbang yang pertama tadi. Kata Ali bin Abi Thalib, berarti permintaanku kepada Allah Jalla wa'ala berkaitan dengan permintaan yang kedua ini tidak baik buatku, tidak bagus buatku. Subhanallah. Saya yakin kan, kakak dulu mintanya bukan laki-laki yang sekarang ini kan. Subhanallah. Doa-doa minta kepada Allah Jalla wa'ala, ternyata laki-lakinya sih mau dengan kakak, tapi orang tuanya enggak mau. Subhanallah. Enggak mau sama sekali. Subhanallah. Akhirnya tidak jadi menikah dengan itu laki-laki. Luar biasa. Tapi namanya cinta pertama ya. Dicari itu laki-laki. Di mana dia posisinya sekarang, keadaannya. Ternyata Allah Jalla wa'ala maha adil dan maha hakim, maha bijaksana. Kita dapatkan kehidupannya kesian. Subhanallah. Ternyata ya, yang kita dengar dia tersebut menjadi seorang yang pemarah, emosian, dan sering sekali meluapkan kemarahan itu dengan memukul istrinya. Subhanallah. Ya, itu hikmahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Syukur ya Allah enggak kawin sama dia. Kalau enggak setiap hari aku jadi samsaknya dia ya Allah. Itu hikmahnya. Sudah ambil hikmahnya aja. Subhanallah. Kita enggak tahu. Ibu, ustaz, ana tuh kan doa pengin kaya raya seperti pulana, seperti pulan. Tapi hari ini biasa-biasa aja ustaz. Alhamdulillah. Ya, subhanallah. Kita enggak tahu, ambil hikmahnya. Ya. Jangan-jangan permintaan ibu untuk kaya itu enggak baik buat ibu. Kenapa saya bilang enggak baik? Belum tentu ibu kalau jadi orang kaya datang ke Umil ini. Berada di barisan depan lagi. Orang kaya kan paling susah untuk datang ke kajian, bukan begitu? Nah, makanya kan bikin acara khusus, Dorah misalnya, khusus orang kaya. Bukan begitu? Yesus. Oh, memang benar begitu. Itu kenyataannya kan, seperti itu. Berat. Yang bisa ustaz yang datang ke dia, apalagi datang ke masjid, berat. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya, saya enggak yakin. Ya, subhanallah. Jangan-jangan seperti Korun. Ibu tahu Korun itu murid utamanya Nabi Musa alaihissalam, berada di barisan depan kayak ibu-ibu ini sekarang. Subhanallah. Korun itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta didoakan agar menjadi kaya raya. Jelas ibu-ibu? Nabi Musa kesia, didoakanlah oleh Allah. Didoakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Doanya Nabi kan diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ternyata setelah jadi kaya apa? Jadi kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, ketika diingatkan ya berkaitan dengan sedekah, infak, zakat, ini bukan dari Allah. Ini dari usaha ana dan ikhtiar ana. Allahu Akbar. Apalagi mau datang ke kajian seperti itu. Jelas ya? Diteleponin, si kakak yang biasa pegang handphone waktu kajian tuh mana ya? Ya, subhanallah. Oh, dia sudah Masya Allah Ustaz, kaya raya sekarang. Coba ibu teleponin, dicari Ustaz Azhar tuh. Ini mana? Bilangin kirim salam dulu deh, lagi sibuk banget, bilangin. Nanti dia bulan depan Insya Allah datang. Bulan depan juga afwan, bilangin lagi di Eropa. Afwan, lagi di mana? Lagi di Australia. Afwan, afwan, afwan. Subhanallah, enggak pernah ketemu lagi. Bukan begitu? Dan gengsi dong udah. Waduh, masa kumpul sama yang kerek-kerek begini? Kan begitu. Enggak mau, sudah beda kelasnya. Ujung-ujungnya enggak mau datang lagi. Bukan begitu? Nauzubillah min dzalik. Jadi ada hikmahnya. Ibu berdoa sekian tahun Ustaz, ada kali 60 tahun berdoa pingin jadi kaya. Saya sudah umur 81 Ustaz, sampai hari ini seperti ini aja Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah. Kita enggak tahu, jangan-jangan subhanallah kufur nikmat nanti kita. Salah satunya enggak datang ke kajian lagi sudah. Itu banyak terjadi. Allahu Akbar. Sama tuh, kita lihat ada seseorang, tumben si om ini datang atau bapak ini datang, pasti ada masalah. Saya sudah gegetan di hati tuh. Benar aja, lagi berantem saat sama istri ini itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, saat ngomong dong saat ini itu, damaikan dong damai. Sudah damai itu, hilang lagi. Ya Allah, udahlah. Jadi kita syukuri saja Bu ya, subhanallah. Jangan kita itu tolak ukurnya kesuksesan itu dengan kekayaan. Enggak juga lah. Syukur kita seperti ini. Ya, jangan kesuksesan itu dipandang keterkenalan. Enggak juga. Enggak enak Bu, jadi yang terkenal tuh enggak enak. Subhanallah, ibu-ibu datang minta foto lagi, minta foto lagi. Kita kan juga jaga hatinya istri kita. Subhanallah, kan begitu. Nah, enggak enak itu, enggak enak banget. Subhanallah, kalau bisa biasa-biasa saja. Kita jalan kemana saja enggak dilihat orang dan seterusnya, dalam artian kita aman. Nah, kita belum tentu kuat nanti ketika Allah menganugerahkan kekayaan. Belum tentu kuat kalau kita ini jadi terkenal yang luar biasa. Sombongnya iya nanti. Bukan begitu? Nah, sombongnya iya. Sebagaimana Korun, seperti itu. Kemudian meremehkan orang juga iya. Termasuk yang lainnya. Nah, termasuk juga Ustadz, ana sih pingin anak saya kuliah di sini. Cuma kedera Allah yang di sini gak diterima. Yang diterima di sini, alhamdulillah. Bu, lihat nanti hasilnya. Subhanallah, sukses secara dunia itu bukan dikarenakan kalau dia kuliah di sini pasti sukses. Atau jadi ini, belum tentu Bu. Ibu punya anak 5, Masya Allah, yang ibu harapkan kuliah di sini, ya, masuk tuh, biasa-biasa saja. Nah, kemudian ada anak yang kesekian, yang ke anak anggaplah yang ketiganya, dia gagal di situ, masuk di kuliah ini, dia sukses. Dia yang lebih perhatian dengan ibu, dia yang kaya duitnya kaya tisu, dia tersebut juga yang ahli ibadah. Masya Allah, ambil hikmahnya aja. Bukan begitu? Jangan terlalu terkungkung. Coba anak saya lulus di situ kan enggak begini. Alah. Subhanallah, anak ibu rajin. Masya Allah, doakan dia sukses. Dunia sukses, akhirat sukses. Doanya orang tua itu mustajab, Bu. Sering-sering mendoakan anak itu. Termasuk juga sering-sering mendoakan pasangan kita. Saya enggak yakin ibu-ibu ini sudah lama menikah ini. Saya enggak yakin mendoakan suami itu. Doa itu ada mendoakan suami kalau lagi ada masalah aja. Kalau memang benar ibu mendoakan suami, doanya apa? Nah, yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran Al-Furqan surah ke-25 ayat 74, benar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Nah, alhamdulillah kena kajian di Rumil ya. Subhanallah. Kena Jumat keempat ya, seperti itu. Nah, Allahu akbar. Nah, ingat doanya. Alhamdulillah masih ingat. Nah, suami ibu belum tentu mendoakan. Coba tanya. Lu doain gue enggak? Doain ya. Kan paling begitu. Subhanallah. Coba tanya hari ini. Dia mendoakan ibu enggak? Doakan. Apa doanya? Gak enak ah ngomongnya. Doakan. Ya Allah, bukakanlah hati istriku ya Allah, agar aku bisa diizinkan oleh dia. Doanya itu bukan langsung kepada tentang kebaikan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ibu-ibu, singkat saja ini ya. Berkaitan dengan waktu mustajab. Kita katakan hari Jumat mustajab ya. Naam, terutama ba'dal asar sampai tenggelam matahari. Hari ini banyak-banyak berdoa ya. Kata Nabi SAW di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim ya, dan juga dikuatkan di dalam hadis yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati sinta ashrata, bahwasanya hari Jumat itu ada 12 jam. Yuridu sa'atan. Ya. Artinya diinginkan oleh Nabi adalah 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa ataahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, baik permintaannya tentang dunia, terlebih lagi permintaannya tentang akhirat, kecuali Allahu Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Khususnya setelah asar sampai tenggelam matahari di hari Jumat ini. Faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asar. Ya, carilah waktu tersebut di waktu-waktu setelah asar sampai tenggelamnya matahari di hari ini. Nah, itu tempat yang pertama ya, waktu yang pertama hari Jumat, Bu. Yang kedua, di sepertiga malam yang terakhir. Itu jam 2 sampai menjelang subuh, sampai waktu subuh. Banyak-banyak berdoa tuh. Meskipun ibu enggak tahajud. Kan setiap malam nih kebiasaan ya, maaf, apalagi sudah legend begini, biasanya bangun malam tuh. Karena porsi tidur berkurang. Yang kedua banyak minum kali ya, sehingga ke kamar mandi. Cuma tetap aja malas untuk tahajudnya. Nah, satu ya, satu kita katakan, jangan malas dalam masalah doa. Doa minta, angkat tangan ya kepada Allah Jalla wa'ala. Jam 2, jam 3, jam 4, atau kebiasaan, atau biasakan bangun itu sebelum subuh. Nah, sebelum kita tersebut ke kamar mandi itu, kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Doanya kita apa? Mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluh meridai beliau, yanzilu Rabbuna tabarak wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa sulusu al-laylil akhiru. Ya, Tuhan kami Allah Jalla Jalaluh, ya Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi, di setiap malamnya itu turun ke langit dunia. Turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa kita selewengkan maknanya atau kita rubah artinya dan maknanya. Tidak boleh juga kita hayalkan ya, seperti turunnya makhluk. Jangan juga ya, ditanya bagaimananya. Kemudian jangan ditanya bagaimana ya Allah Jalla Jalalu turun ke langit dunia tersebut, dan tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Jam berapa Ustaz? Kira-kira ya, jam 2 sampai menjelang subuh. Waktu yang mana? Ya, waktu kita tinggal. Kita tinggal di mana? Di Jakarta, kita katakan. Subhanallah. Jangan dipikirkan yang Eropa kali Ustaz, yang Mekah, yang Madinah. Ibu akhirnya enggak doa. Subhanallah. Makanya kalau ibu seperti itu berarti ibu membandingkan Allah Jalla wa Ala dengan makhluk. Ya, jelas Bu? Subhanallah. Karena ada ustaz yang ditanya tentang hadis ini, dia jawab waktu Mekah. Ya salah kan? Subhanallah. Kita katakan berarti kalau waktu Mekah, kita di sini jam 6 pagi dong, kan seperti itu. Atau jam 7 pagi, kan seperti itu. Kan enggak mungkin banget seperti itu. Enggak boleh. Makanya sudah sesuai dengan apa yang ada terjadi dengan kita. Ya, yang jelas kita yakin sepertiga malam terakhir, dimanapun kita beradanya di malam hari itu, sepertiga malam terakhir jam 2 sampai menjelang subuh, doa kepada Allah. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajibala." Subhanallah. Siapa di antara kalian yang berdoa kepada aku, pasti aku ijabah, ya Rab. Ya, aku termasuk yang berdoa kepadamu, ya Rab. Aku termasuk yang memohon kepadamu, ya Rab. Di jam-jam itu, ya Rab, kabulkan doaku, ya Allah. Aku minta ini, ya Rab. Aku minta itu, ya Rab. Tolong kabulkan, ya Rab. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta, pasti aku perkenankan, ya Rab. Aku termasuk yang minta, ya Rab. Aku minta tas Louis Vuitton, aku minta tas Gucci, aku minta ya tas Hermes, ya misalnya begitu. Boleh enggak ibu-ibu?
1: Boleh.
0: Boleh aja. Ibu, kita malu kalau minta sama manusia. Tapi sama Allah kita minta. Allah kasih enggak? Allah kasih. Nah, masalahnya ibu kan berharap dari teman ibu, kasih dong satu, aku kan kamu sudah punya 10. Enggak dikasih, dia koleksi. Kan seperti itu. Emang cuma 100.000 harganya kata dia? Enggak deh. Nah, minta sama Allah. Lagian juga legend pakai tas gitu enggak cocok juga. Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak cocok pakai tas yang begituan. Jelas, Bu? Naam. Jadi sebelum kita tersebut berdoa minta sesuatu, kita minta ampun kepada Allahu Jalla Jalalu. Jelas, Ibu-ibu? Naam. Jangan sampai kita tersebut tidak mengucapkan kata ampun ya kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap hari kita. Makanya minimal istighfarnya kita dalam sehari berapa? 100 kali. Seperti itu. 6. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, ketika terjaga di malam hari ya, ini untuk menguatkan saja. Ketika terjaga di malam hari, subhanallah, disebutkan di dalam satu hadis ya, dari Amar bin Anbasah radiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin bata 'ala tuhurin." Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci. Artinya usahakan, Bu, sebelum tidur ada wudu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Kemudian summa ta'ara min al-laili. Kemudian dia terbangun di malam hari. Ini hadis ibu-ibu banget nih. Maksudnya kan ibu tiap malam bangun terus kan? Subhanallah. Imam memang sudah waktunya bangun. Kenapa kita katakan? Karena kan porsi menurut umi saya ya, kalau sudah tua seperti ibu-ibu ini, legend begini, itu porsi tidur berkurang katanya. Benar ya? Nah, betul kan? Berarti yang menjawab betul itu orang tua kan? Seperti itu, legend. Nah. Seperti itu, nah. Atau paling tidak, kita itu buang air kecil tuh biasanya ke kamar mandi. Fasa'alallaha min amri dunia au min amri akhirah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Illa a'tahu, kecuali Allah Jalla Jalaluh ya, mengabulkan doa-doa dia tersebut. Hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3924. Jelas ibu-ibu? Kemudian selanjutnya, di antara azan dan iqamah, kalau ibu salat di masjid, kalau ibu di rumah sebelum sholat wajib. Jadi kita kan kebanyakan rata-rata berdoa setelah sholat wajib. Yang benar itu bu, berdoanya sebelum sholat wajib. Itu yang mustajab. Karena tolak ukurnya apa? Antara adzan dan iqamah. Nah, setelah sholat wajib boleh gak berdoa? Boleh saja. Tapi tidak ada kepastian doa kita diijabah. Yang ada kepastian doa kita diijabah itu sebelum sholat wajib. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Nah, tapi kan ibu di rumah salat sendirian. Kan tidak boleh adzan, tidak boleh iqamah. Berarti berdoanya kapan? Sebelum salat wajibnya ibu. Nah, jadi kita sekarang ini kita rubah. Setelah salat wajib itu berzikir. Doanya kapan Ustaz? Doanya sebelum salat wajib. Atau doanya lagi waktu sujud. Atau doanya lagi apa? Sebelum salam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang keberapa? Keempat. Sekarang yang kelima. Ketika hujan lebat. Sekarang masih hujan ya. Ketika hujan lebat pastikan doa bu. Pastikan apa? Berdoa. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa tahtal matar. Doa pada waktu kehujanan itu diijabah, dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalalu. Selain kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, kami memohon meminta kepadamu hujan yang turun ini hujan yang betul-betul bermanfaat buat kami. Sekaligus ibu berdoa pakai bahasa kita saja, minta apapun yang ibu ingin minta, baik tentang dunia ataupun tentang akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keenam, ketika sujud, ya, baik sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah, ya, umum bu ya. Baik sujud di rakaat pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua. Baik sujud di rakaat yang ketiga ataupun sujud di rakaat yang terakhir. Jadi tidak mengkhususkan sujud terakhir saja di setiap sujud. Karena memang hukum fikihnya itu bu, yang dilakukan oleh Nabi, antara sujud satu dengan sujud yang lainnya itu durasi waktunya itu sepadan. Gak boleh yang ini lebih lama, yang itu lebih pendek, enggak. Nah, jadi setiap sujud itu ambillah satu doa misalnya. Pertama mendoakan pribadi dulu, setelah itu mendoakan ya mungkin anak atau orang tua atau suami kita katakan, setelah itu mungkin minta dunia, setelah itu minta akhirat dan seterusnya. Usahakan. Nah, doa-doa yang dizikir pagi dan petang itu boleh gak kita baca juga di waktu sujud? Boleh. Itu paten banget tuh doa, masya Allah. Ya, kalau kita ingin sehat walafiat, di doa dizikir pagi itu apa? Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta. Kemudian kalau kita terhindar daripada kefakiran dan kekufuran, ada juga tuh Allah ma'ini a'udzubika minal kufri wal faqar. Kita baca itu jadi kaya raya tuh. Kan seperti itu. Jelas ibu? Kalau kita ingin dicinta dan diridho oleh Allah Jalla wa'ala, doanya apa? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Seperti itu ya bu. Termasuk kalau urusan kita baik, baik selalu, selalu diurusi oleh Allah Jalla wa'ala, doanya apa? Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi turfata a'yun. Naam, itu yang keberapa bu? Sekarang yang keberapa? Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, ketika puasa. Ketika sedang apa? Berpuasa. Doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian yang kedelapan, ketika kita musafir, keluar kota atau keluar negeri. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Naam. Yang keberapa sekarang? Yang ke-10 ya? Yang ke-9. Naam. Yang ke-9, ketika kita sakit, doa kita mustajab. Ya. Kemudian yang ke-11, ketika mendapatkan yang ke-10. Enggak sengaja saya, ibu fokus enggak? Kan begitu, nah. Alhamdulillah fokus berarti kan? Umil gitu loh. Nah. Yang ke-10, ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibahnya, termasuk sakit ya, bil khususnya. Atau musibah ditipu orang, atau musibah lagi ada masalah dengan suami, atau lagi apa ya. Kemudian yang ke-11, dizolimi. Dizolimi langsung doa tuh, mustajab. Jelas ibu-ibu? Ke-12, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Iya, itu bulan Ramadan. Puasa, bisa puasa wajib, kita puasa sunnah kan? Kalau puasa sunnah kan di luar Ramadan dong. Nah, apalagi puasa wajib kan mustajab. Apalagi di bulan Ramadan, ini bulannya. Artinya kalau kita lagi halangan haid dan nifas, berdoa di bulan Ramadan mustajab enggak? Mustajab, padahal dia enggak puasa kan? Seperti itu, bulan Ramadan. Kemudian yang keberapa? 13, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Yang ke-14, ya, ketika kita umrah dan haji. Ketika umrah dan haji, atau haji dan umrah, ya. Nah, makanya banyak-banyak tuh berdoa ketika haji dan umrah, ya, seperti itu. Nah, nanti tempat-tempat khususnya itu di mana kita katakan ketika tawaf, ketika sa'i doa kita mustajab, ketika kita di Bukit Safa, di Bukit Marwah pada saat sa'i tersebut doa kita apa? Mustajab. Nah, termasuk nanti wukuf di Arafah mustajab. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini karena ibu-ibu mau pulang. Ya, semoga ibu-ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak, kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.